0: Dirama FM.
1: Radio asik bikin happy.
2: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
3: Sudah jam 7 pagi nih.
2: Semangat aktivitas ya.
4: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
1: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrana Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Damkarmat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Prisewu mengevakuasi seekor kambing yang terperosok ke dalam sumur di Pekon Tunggul Pamenang, Kecamatan Adilui pada Rabu 29 Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Prisewu, Nang Abidin Hasan mengatakan, laporan kejadian diterima petugas Posko Sukoharjo sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat melalui sambungan telepon dari warga bernama Ponirin. Proses evakuasi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Petugas menggunakan peralatan rafling untuk mengangkat kambing yang terjebak di dalam sumur. Nang Abidin Hasan menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dengan aman dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Ia menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada BPBD atau petugas terkait apabila menemukan kondisi darurat serupa agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan meminimalkan resiko yang lebih besar. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Biosi Haga.
1: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Hey, assalamualaikum. Selamat pagi, besti-besti, tayang-tayang, well-well. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Di akhir bulan Juli 2026, Jumat berkah barokah. Yo deh, pada mani besti-besti, masih di Madu Jelly, persembahan susu kami Etawa.

0: nungguin ya.
1: Kalau lagu ini jatuh cinta padaku, tapi kalau di madu jelly, besti-besti tayang-tayang bakalan jatuh cinta kepada diriku. Wow, amazing. Bes, lagi pada ngapain di pagi hari ini? Pagi hari yang luar biasa cerah, mudah-mudahan secara hati kita semuanya, secara rizki kita semuanya di pagi hari ini, amin ya rabbal alamin ya. Jumat berkah barokah. Di pagi hari yang luar biasa cerah, diriku menemani besti-besti tayang-tayang seperti biasa dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku. Bergunakan di 08 12 9310, boleh di aplikasi WhatsApp ataupun juga SMS, ataupun juga mau di aplikasi Permiskolan juga boleh ya. Tentunya aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang, menemani yang memang lagi pada beraktivitas biar tambah semangat. Semangat lagi besti, jangan kasih kendor.

0: Nungguin ya.
1: Selamat pagi, besti-besti, tayang-tayang, well-well. Memang paling asik kalau pagi-pagi pantengnya di radio paling juara ya. Selalu dikasih yang enak-enak, selalu dikasih yang asik-asik, selalu dikasih yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya di pagi hari ini ya. Termasuk buat para ibu-ibu yang memang lagi pada sibuk di perdapuran, yang memang lagi pada menyiapkan sarapan untuk keluarga tercinta. Aku siap menggetarkan perdapuran ibu-ibu semuanya ya. Volume radionya dimentokna, volume radionya dipulna, biar genteng-genteng berjatuhan. Allah. Semangat selalu ya Bu, sambil masak sambil bergoyang. Termasuk yang di belakang, nini-nini yang paling cantik, sambil masak sambil bergoyang dong. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, jungkir balik. Ataupun juga buat para bapak-bapak yang memang lagi pada sibuk di belakang ya, lagi masih makan hewan ternak, Mas Yudi sambil bergoyang, musik memberisik tapi bikin asik katanya, luar biasa ya. Selamat pagi bapak-bapak semuanya, adik-adik yang memang mau pada sekolah udah pada bangun belum? Yang belum pada bangun, buruan pada bangun ya. Sudah jam 7 lebihnya 12 menit di Trirama FM dan juga sekitarnya. Ataupun yang sudah pada bangun, lagi pada sarapan, selamat menikmati sarapan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Ataupun juga untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Apapun aktivitasnya, apapun rutinitasnya di pagi hari yang luar biasa cerah ini, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada hubah, biar pada semangat semuanya di pagi hari ini ya bes ya. Volume radio di mentokna, volume radio di pulna, bergoyang lagi barengan Yudi, jangan kasih kendor.

ada yang mau dibawa ke penghulu di pagi hari ini, besti-besti tayang-tayang well-well, ada enggak? Ada Mas Yudi, ada. Coba yang ada angkat kakinya. Selamat pagi, besti-besti tayang-tayang well-well. Kalaupun ada yang memang mau dibawa ke penghulu tapi nggak mau pada dibawa ke rumah sakit, pasti siapa yang mau sakit ya, makanya ya, sebelum sakit selalu menjaga kesehatan biar tubuh semakin sehat, biar tubuh semakin bugar. Apalagi cuaca di akhir-akhir ini banyak debu ya bes ya. Kalau daya tahan tubuh rentan, kalau daya tahan tubuh tidak terjaga, rentan banget sama yang namanya penyakit ya. Maka sebelum datangnya penyakit, selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat dengan rutin mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etawa dari Trirama FM. Kita punya 5 varian loh bes. Kita punya Etabes, kita punya Etako, kita juga punya yang namanya Etabos, kita punya Jigo 26, kemudian juga kita punya yang namanya Etamet ya. Dikonsumsi rutin susu kambing Etawa dari Trirama FM yang sangat bagus untuk mempertahankan daya tahan tubuh, ataupun juga untuk menjaga ataupun untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku,

konsumsi yang namanya Etamed. Adapun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang memiliki keluhan darah tinggi ataupun juga kanker, boleh juga untuk mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etabos ya. Kemudian untuk penderita diabetes juga boleh untuk mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etabes. Kemudian juga untuk penderita asam urat, kemudian juga untuk mempercepat luka, boleh juga untuk mengkonsumsi yang namanya Jigo 26 ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, besti-besti, tayang-tayang well-well. Untuk wilayah Lampung Timur dan juga sekitarnya, boleh langsung merapat ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur. Ataupun juga boleh untuk merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Kemudian juga untuk wilayah Kota Metro juga boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Meraksa Aji Tulang Kota Metro ya. Meraksa Aji yang ada di Magelangan Kota Metro, Bes. Salah. Ataupun juga yang ada di seputaran Bandar Lampung dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di Kota Bandar Lampung ya. Kemudian untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Pring Sewu dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pring Sewu Raya. Kemudian juga yang ada di Gisting dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus. Kemudian yang ada di Lampung Barat dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Gistar FM yang ada di Padang Dalam Lampung Barat. Untuk wilayah Lampung Tengah dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala, 100 meter daripada Pasar Mandala ya. Yang ada di Tulang Bawang, yang ada di Tulang Bawang dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Meraksa Aji Tulang Bawang sana ya. Silakan, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Terima kasih bestiku, selalu rutin mengkonsumsi susu kambing Etawa, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Bergoyang lagi barengan diriku sampai jam 8 pagi. Jangan kasih kendor.

Yakin Bes, semuanya tidak ikut bernyanyi barengan diriku. Yakin, semuanya tidak ikut bergoyang barengan diriku. Tidak, aku mah tidak yakin semuanya ikut bernyanyi. Mas Yode, musikmu berisik tapi bikin asik katanya Allah. Selamat pagi, besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Sambil bergoyang, jangan lupa juga sambil dikonsumsi rutin yang namanya susu kambing Etawa ya. Susu kambing Etawanya masih ada di rumah atau stoknya sudah habis? Stok sudah habis, boleh langsung ke radio kesayangan ada ini. Tapi kalaupun misalkan ada Pak Jumangin dari Ukil 2, stoknya masih apa belum? Pak Jumangin, kemarin habis ngeborong juga ya. Pak Jumangin dari Ukil 2 langsung hadir ke Radio Inovasi Lampung ngeborong yang namanya susu kambing Etawa. Terima kasih matur sembanuan Pak Jumangin ya. Ada juga Mas Ari Tower yang ada di mana ini? Oh, di Tower Kembar. Mas Ari Tower Kembar, terima kasih sudah hadir juga ke Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur ya. Kemudian juga ada Ibu Ngatinah dari Rabala 1 sudah sering membeli juga. Terima kasih sudah hadir ke Radio Kansai FM. Kemudian sudah hadir ke Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Ada juga Pak Narto dari Kelahang. Terima kasih pembelian pertama susu kambing Etabos, luar biasa loh ya. Mudah-mudahan cocok ya Pak ya. Mudah-mudahan cocok. Kemudian juga terima kasih ada Pak Ade dari Sedampah Lampung Barat. Terima kasih selalu hadir juga, hadir ke Radio Gistara FM Lampung Barat ya. Kemudian sudah diantarkan sama Mas Dito. Ada juga Pak Suprianto dari Grobogan katanya. Keluhannya pusing dan juga kejulido, konsumsinya agak relustring. Terima kasih matur sembanuan ya Bapak. Mudah-mudahan cocok juga ya. Kemudian terima kasih kembali ada Bapak Murlan dari Muara Sidang. Sudah hadir juga ke Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Sudah ngeborong juga produk-produk daripada Agarilus. Ada juga Ibu Solika, istri dari Bapak Sugianto. Terima kasih Ibu Solika. Ini mah pelanggan setia, ini mah Bapak Sugianto dari Kurnia Mataram ya. Terima kasih ya Pak. Sehat selalu, semangat. Sekarang berganti sama Biosi. Biosi Siaga. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu ya Pak ya. Kemudian terima kasih kembali sudah diantarkan sama Mas Dito. Ada Bapak Mispani dari Margo Toto. Terima kasih Bapak Mispani dari Margo Toto. Sudah diantarkan juga sama Mas Dito ya. Sudah hadir ke Radio Gistara FM, sudah ngeborong Biosi. Ada juga Bapak Yudiono dari Tikoran Sebarus Lampung Barat. Terima kasih matur sembanumun, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian sudah ngeborong juga Jigo 26, mantap loh, sudah diantarkan sama Mas Dito ya. Ada Pak Ade dari Margo Toto Kota Metro. Terima kasih Pak Ade, dikonsumsi rutin susu kambing Etawa Jigo 26-nya ya. Kemudian ada juga Pak Idris dari Sidorejo, sudah hadir juga ke Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Kemudian juga terima kasih ada Bapak Amirul dari Pematang Liu 2 Padang Cahya Lampung Barat. Sudah hadir juga ke Radio Gistara FM, sudah ngeborong produk-produk daripada Agarilus ya. Kemudian ada juga Ibu Supatmi dari Taman Bogo. Terima kasih sudah hadir ke Radio Triram FM. Kemudian juga terima kasih kembali yang sudah pada ngeborong produk-produk daripada Agarilus. Ada juga Mas Randy. Terima kasih Mas Randy dari Lehang Sukadana. Sudah hadir juga ke Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Sudah ngeborong juga yang namanya Prokanda ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian ada Mbak Gita. Mbak Gita dari Bumi Setia. Terima kasih sudah hadir ke Radio Inovasi Lampung Tengah. Sudah ngeborong juga susu kambing Etawa loh Mbak Gita ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Gita ya. Semangat selalu dikonsumsi rutin yang namanya susu kambing Etawa untuk mempertahankan daya tahan tubuh ataupun juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis, biar tubuh semakin sehat, biar tubuh semakin semangat, dan juga biar tambah semangat. Aku kasih lagi yang enak-enak, aku kasih lagi yang asik-asik, yang mantul-mantul sampai dengan jam 8 pagi. Jangan kasih kendor, Bes.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu etawa premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu etawa premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu etawa premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu etawa premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.

Rasanya enak sekali. Masih persembahan spesial daripada susu kambing Etawa. Susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan, untuk mempertahankan daya tahan tubuh, ataupun juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Dikonsumsi rutin susu kambing Etawa setiap hari sambil batang madu jelly, sambil juga dikonsumsi susu kambing Etawanya ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi susu kambing Etawa. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi susu kambing Etawa menambah kesehatan ataupun juga bisa mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis di pagi hari ini ya. Terima kasih juga yang selalu ikutan bergoyang barengan diriku. Apa kabar yang udah ikutan di aplikasi WhatsApp ya? Sudah luar biasa loh yang udah ikutan di aplikasi WhatsApp ya. Sudah banyak banget, sudah pada ngantri banget. Kapan Mas Yudi dibacain WhatsApp diriku? Begitu besti-bestiku. Apa kabar? Ada Mas Yusuf, ada Om Yusuf yang lagi sarapan sama nasi sayur dan juga oncom lalapan sama kerupuk, katanya mantap ya. Terima kasih Om Yusuf ya. Om Yusuf dari Petran ini Om Yusuf ya. Kemudian terima kasih kembali ada pendekar 212 ku yang ada di Bluro Lampung Tengah. Aku Wes Mimi cucu Mas Yudi. Langsung OTW angkat senjata. Esrek-esrek di bawah pohon karet ya. Terima kasih Pak Margono. Semangat selalu Pak, semangat Pak. Jangan lupa deres karet jadi pendekar 212-nya sambil bergoyang Pak, sambil bergoyang. Biar tambah semangat ya. Kemudian terima kasih kembali Trirama FM. Selamat pagi Mas Yudi. Semangat pagi. Italiana hadir dari kawasan Bandar Lampung. Semangat pagi untuk semua pasukan goyang mania. Kemudian untuk Bang Yudinya semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih kembali ada Italia dari Bandar Lampung. Bunda Gaiska, apa kabar dirimu Bunda Gaiska? Hadir Mase, hadir aku rindu katanya. Aku tidak. Terima kasih Bunda Gaiska ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar Mbak Ning? Setiawati. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Bang Putra dan juga selamat Jumat berkah barokah ya Bang katanya. Siap. Terima kasih Mbak Ning ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian ada juga Mbak Ulfa Bidayatul Jahid yang lagi gedubrak-gedubruk anak sekolah katanya Maseh. Selamat pagi Mbak Ulfa. Semangat selalu Mbak Ulfa, semangat. Kemudian ada Ibu Muslimah juga selamat pagi dari Petran ya. Ada Mas Yudi penyiar tembakan katanya. Terima kasih. Terima kasih walaupun tidak bergoyang kemon-kemonan katanya. Mudah-mudahan diberi keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu Muslimah dari Petran sudah bergoyang juga di pagi hari ini. Pak Sumiran, selamat pagi Pak Sumiran. Selamat pagi Mas Putra. Mas Putra, selamat pagi dari Pak Sumiran ya. Terima kasih Pak Sumiran ya. Kemudian apa kabar ada Wahyu Endra dari Seputih Raman ikutan bergoyang katanya warga Seputih Raman. Terima kasih ya. Okta, Okta selamat pagi Okta. Assalamualaikum Aa Yudi. Nata panjang amat bes. Sambil ngasih kopi 3 cangkir. Kurang ta, kurang. Tambah satu lagi boleh ta. Terima kasih ya ta ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mbak Rosala. Mbak Rosala apa siapa ini bes? Ntar sabar bes. Ada Mbak Rosana dari Liwa. Assalamualaikum AJS. Jen, lengkap sudah bes. Mbak No hadir selalu mantengin Radio Trirama FM dan juga jaringan ya. Terima kasih matur sembahduan Mbak Rosana dari Kota Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Ada mamanya Jaki. Selamat pagi mamanya Jaki. Berisik-berisik tapi asik katanya wawai karya bergoyang.
Terima kasih Mawar Karya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mas Fajri Aidil. Selamat pagi Mas Put. Lagi mode santai katanya. Ngopi sama roti sumbu. Kemarin udah gedebak-gedebuk soalnya. Sekarang santainya begitu. Iya. Terima kasih ya. Kemudian terima kasih kembali Bestiko Tayangku Welku. Au au wadidaw. Wow, amazing. Mbok, Mbok Indri, pagi Mbok. Aku berharap dirimu ikutan bergoyang jam 12 sampai jam 3 dini hari pagi Mbok. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Putra. Mas Putra, pagi Mas Putra. Ikutan disapa dong katanya seluruh pantry Rama FM. Untuk kawan-kawan penyuluh Islam Wai Bungur dan juga Purbolinggo, salam ngopi katanya, siap. Terima kasih ya. Pak Opi dari Cirebon hadir loh Pak Opi, luar biasa ya. Di aplikasi streaming ini mah ya. Kemudian ada juga Mbak Supana. Selamat pagi Mbak Supana. Absen gemoy katanya Mas Yudi. Terima kasih Mbak Supana ya. Mama Jojo, Mama Jojo absen, pantengin selalu katanya, siap. Terima kasih Matur Sembarumun Mama Jojo. Ada juga hadir dari Jati Agung Mas Yudi, ada Kang Suyoto. Selamat pagi Kang Suyoto. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Kang Suyoto ya. Kemudian apa kabar, ada Aki Anggit yang ada di Seba 7 ya Aki Anggit. Seba 8 ya Aki Anggitnya. Selalu bergoyang juga di pagi hari ini. Pagi-pagi bergoyang Ki. Goyang kanan, goyang kiri, tangan di bawah, kaki di atas, jungkir balik ya. Terima kasih ya Ki. Mudah-mudahan kabar terbaik. Nini dirimu lagi masak apa nih? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Nini ya. Kemudian Maseh sarapan pagi yuk, request dong terong dicabein katanya dari Mas Ucup. Selamat pagi Mas Ucup. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Ada juga Pak Turiman, selamat pagi Pak Turiman. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Mama Nuri, Mama Nuri dirimu lagi ngapain Mama Nuri, apa kabar Mama Nuri? Sudah bertahun-tahun berabad-abad diriku tidak berjumpa sama dirimu loh. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu ya. Kemudian apa kabar Aki Ocit? Cien, Aki Ocit guli-guli nyoy. Kalau bukan nyoy, kalau tidak nyoy bukan Aki Ocit namanya ya. Ki lagi ngapain Ki? Lagi ngapain di pagi hari ini Ki? Mudah-mudahan sehat selalu ya Ki ya. Mudah-mudahan semangat selalu. Awas jatuh cinta tadi di lagu pertama, yang pasti bukan sama penyiarnya katanya. Jangan sama penyiarnya, sama Aki Ocit aja. Terima kasih. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta begitu ya Bes ya. Mamaku, ya ampun. Mamaku lagi ngapain mamaku? Ada Mak Iem yang lagi pada sibuk di perdapuran. Mak, sambil ublek-ublek sambil bergoyang dong Mak. Biar tambah semangat lo Mak. Volume radionya di mentokna di pulna Mak. Jangan mau kalah sama Pak Jamil. Apalagi Pak Derusli Mak. Di pulna Mak, di pulna. Terima kasih Mamakku. Sehat selalu ya Mak. Semangat ya, mudah-mudahan niaganya laris manis, Tanjung Kimpul dagangannya habis, semangat cuannya pada ngumpul, amin ya rabbal alamin ya. Mas Yudi absen ya Mas Yudi. Ada Mas Acong dari Rumbia. Salam kenal sama sampean. Oke. Oke. Senggol-senggol dong buat semua pendengar Tri Rama FM. Terima kasih Matur Sembanumun. Mudah-mudahan semangat selalu yang ada di Rumbia dan juga sekitarnya ya. Kemudian apa kabar Bestiku? Assalamualaikum, selamat pagi. Ikutan bergoyang dong Mas penyiar. Salam buat semua sahabat Tri Rama FM. Ada Putra Arya dari Balam. Terima kasih Matur Sembanumun, warga Balam Bener Lampung ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa yang pengen ngedapetin susu kambing etawa, boleh langsung merapat ke Radio Batar FM yang ada di Kota Bandar Lampung ya. Kemudian apa kabar Bestiku? Ada Mama Andre. Selamat pagi Mama Andre.
Dari Meraksa Aji sudah bergoyang juga ya. Ada Pak Slamet dari Plongkowati juga sudah bergoyang. Ada Grand Pramarupi juga sudah bergoyang di pagi hari ini. Terima kasih. Ada juga Pak Gatot sudah bergoyang juga di pagi hari ini. Terima kasih besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Waktunya sudah mepet banget, Bes. Aku harus pamit undur diri, Bes. Tapi jangan lupa, sebelum aku pamit, dikonsumsi dulu susu kambing etawanya. Sebelum berangkat beraktivitas, dikonsumsi dulu susu kambing etawanya ya. Kita ada 6 varian, ada 5 varian, ada etakol, ada etabes, ada etamet. Kemudian juga ada etabos, ada juga jigo 26. Dipilih sesuai keluhan besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Aku pamit ya, Bes. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan kalau masih banyak angsuran dan juga kunjungan. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari suaralampung.co.id, wajah pertanian di Kabupaten Lampung Timur bersiap mengalami transformasi besar sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur terpilih menjadi lokasi pembangunan fasilitas Rice Milling Unit atau RMU atau pusat penggilingan padi modern berskala besar oleh Perum Bulog. Sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur terpilih menjadi lokasi pembangunan fasilitas Rice Milling Unit atau RMU atau pusat penggilingan padi modern berskala besar oleh Perum Bulog. Bukan sekedar gudang biasa, RMU akan dilengkapi dengan mesin pengering atau dryer raksasa berkapasitas 120 ton. Langkah tersebut menjadi angin segar bagi para petani lokal yang selama ini sering terkendala proses pengeringan gabah, terutama saat musim penghujan tiba. Selain RMU di Lampung Timur, Bulog juga berencana membangun unit gudang tambahan di wilayah Pekalongan yang operasionalnya akan berada di bawah naungan Bulog Cabang Metro. Meski proses konstruksi baru saja dimulai setelah seluruh perizinan rampung, Bulog menargetkan pabrik pengolahan beras sudah bisa beroperasi penuh pada pertengahan tahun 2027. Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyambut hangat langkah strategis tersebut. Menurutnya, keberadaan RMU akan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat Lampung Timur, khususnya para petani. Demikianlah Lintas Terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Selamat pagi keluarga sehat.
1: Jumpa lagi ya bareng sama Dua Mia.
0: Betul banget. Kita temenin kamu lagi ya Besti sampai jam 10.
1: Yoi. Yoi oh. Yoi. Yoi. Yoi. Yoi Besti. Kamu gak usah kemana-mana, tetap bareng sama Dua Mia
0: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
0: Goyang terus
1: Mia.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti masih bareng sama dua miau ya di hari.
2: Wah.
1: Aku lagi mikir di hari apa? Ya wow besti ya. Lagi menikmati lagu Cinderella ya.
2: Cinderella pun tiba.
1: Dengan kereta kencana.
2: Tahu masuk.
1: Iya besti, padahal lagi nyanyi-nyanyi.
2: Iya kan? Besti.
1: Apa?
2: Ini hari Jumat tahu?
1: Iya, ini hari Jumat, aku tahu banget. Ini hari Jumat buat besti-besti yang lagi sibuk-sibuk pagi hari ini ya. Jumat bersih, Jumat berbagi, dan juga nanti siang yang mau pada Jumatan.
2: Iya, ini lagi repot banget mamanya rewang. Rewang apa? Ya buat nanti Jumat berbagi.
1: Iya, benar banget, lagi sibuk bikin makanan, bikin kue, terus bikin jajanan.
2: Iya kan, bapak-bapaknya lagi sibuk banget untuk bersih-bersih masjid.
1: Iya, benar banget. Semangat
2: semuanya yang beraktivitas di hari Jumat ini. Ya, yang lagi pada senang. Ini juga bunda-bunda, mama-mama gel ini lagi senam kalau hari Jumat.
1: Oh iya benar banget ya, biasanya pagi Jumat pagi gitu, Jumat pagi, Sabtu pagi, Minggu pagi pasti ada aja yang senam
2: kan. Iya kan? Yuk, rombongan senam.
1: Ya, absen dulu dong.
2: Dan juga nih untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Ya.
2: Kita ada di tanggal 31 Juli penghujung bulan Juli.
1: Yes, benar banget besti. Promo terakhir hari ini ya besti ya. Promo 17.
2: Yo, Semarak untung Juli.
1: Ya, benar banget besti, jangan sampai kehabisan ya kamu dapetin promo 17-nya. Gaskan kamu meluncur aja ke sini besti.
2: Yes, betul ya kan?
1: Betul.
2: Susu kambingnya Tawa varian Zigo 26 beli 200.000 aja dapat 3 kotak. Ini masih tersedia hari ini aja.
1: Iya. Bener banget bestiku. Untuk pembelian drink Selty Morinda juga masih ada ya. Beli satu gratis satu.
2: Wow. Terus juga ada lagi apa ya?
1: Baking dong.
2: Baking beli dua dapat tiga. Beli dua dapat tiga. Dengan ukuran yang sama.
1: Ya, bener banget besti. Jadi buruan ya, jangan sampai kehabisan. Dan juga kalau untuk biosi Chan, ini bakal masih tetap ada. Setiap pembelian satu aja, kamu bakal dapetin kupon gelegar hadiah.
2: Yes, benar banget. Ini tersedia kalau untuk biosinya, kuponnya sampai akhir tahun.
1: Ya. Waduh. Udah pada dapetin kuponnya belum, besti?
2: Kalau belum, ayo beruan punya biosi Sihaga. Kalau besti mau beli, jangan lupa bawa KTP-nya sama nomor handphonenya. Ya kan, kalau nggak punya HP, punya nomor HP cuma anaknya, ya udah minta nomor HP anaknya. Nanti kalau dapet kulkas kan bisa ditelepon.
1: Iya, besti. Jadi jangan sampai dikosongin ya. Soalnya kalau ada satu aja yang dikosongin kolomnya itu, nanti kamu gugur loh besti ya, didiskualifikasi pas undian.
2: Iya, gagal, nggak jadi dapet kulkas deh.
1: Iya, padahal mah kulkas di rumah udah rusak ya. Pengennya dapet kulkas.
2: Iya, sebenarnya nggak rusak sih, cuma kurang muatannya.
1: Oh, jadi mau nambah lagi?
2: Muatan berlebih jadi kurang. Jadi punya dua boleh juga tuh.
1: Iya tuh, gitu besti. Makanya harus lengkap ya.
2: Dan juga nih keluarga sehat Indonesia. Kamu gabung aja di 08 12 12 12 9 3 1 6.
1: Boleh juga besti ikut gabung di TikToknya kita ya, di Radio Terirama FM Lampung. Udah live kita Chan.
2: Oke.
1: Jangan pada nanya Chandra kemana, sebentar lagi masuk.
2: Ya udah, kamu jangan kemana-mana, tetap bareng sama dua miau
1: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus miau.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah. Sering berarti gitu nggak pakai lama, langsung beli ah. Sering berarti

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Hey Besti, rame-rame kali Besti kau ya di TikTok ya Besti.
3: Oh iyalah, ya Allah.
2: Ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Ih, tapi aku senang banget tahu pagi ini, Chan.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kenapa?
3: Kenapa?
2: Tidak ada notifikasi pembatasan.
3: Wow, berarti memang harus istirahat dulu deh kayaknya akunnya.
2: Yeah.
3: Soalnya kemarin tidak live saya.
2: Tidak live ya, tapi malam live.
3: Iya kah?
2: Iya.
3: Yeah.
2: Tapi gak tahu, nanti kita tunggu aja ya Besti. Mudah-mudahan sudahlah pembatasannya ya. Capek kita nih.
3: Iya loh Besti, masa kita hilang terus, tenggelam terus.
2: Iya, masa nih kita tenggelam terus, Besti nyari kita mah jadi susah.
3: Iya kan. Kenapa Chandra gak asik, gak apa-apa.
2: Iya, bentar sabar dong. Ini pada kecewa loh, penonton kecewa Chandranya gak buka-buka kamera dari tadi gitu. Ya sabar
3: Papa,
2: dong.
3: Aku diginiin, ya gak apa-apa.
2: Tuh kan langsung nyanyi.
3: Aku digituin, gak apa-apa. Aku dijulitin, aku diomongin, ya gak apa-apa.
2: Ya gak apa-apa dia mah Besti. Udah julitin aja Besti ya. Semakin kamu banyak yang ngejulitin, semakin Chandra terkenal ya.
3: Iya loh, kan banyak artis-artis baru yang muncul, yang bersinar karena julitan.
2: Iya, yes, benar banget. Jadi jangan lupa julitin Chandra Besti ya. Buruan ya, aku pengen lihat sejulit apa sih Besti. Tapi harus kuat mental ya.
3: Ya paling-paling juga nanti komentarnya aku tutupin.
2: Enggak, paling-paling nanti kamu terus ke psikolog.
3: Enggak mau, psikolog mahal, kayaknya butuh index aja.
2: Jiwanya langsung terguncang.
3: Enggak, ada yang baru.
2: Apa tuh?
3: Butuh King Nasar.
2: Oh iya. Seperti mati lampu. Ya sayang. Asik mati lampu.
3: Asik ser.
2: Udah kayak apa ya, kalau di Korea itu namanya, kita tuh apa sebagai fansnya itu yang ada di Korea gitu, bilangnya apa?
3: Fansnya? Ya udah sih fans aja.
2: Enggak, ada bahasanya apa gitu loh. Ya udah itulah pokoknya. Anggapannya begitulah ya.
3: Nah ini kalau fans yang mengganggu privasi itu ada sendiri namanya.
2: Ada itu. Tapi kan kita enggak, kita suka semua penyanyi ya. Chandra,
3: apa?
2: Chandra belum mandi ya. Ayo, kok gak dibuka-buka kameranya.
3: Ini kayaknya ini deh. Ini abang ya, ini mbak abang ya.
2: Bukan mbak abang. Itu emang? Tadi si Dark Black.
3: Ya Dark Black ini mungkin akun barunya abang.
2: Oh iya, ayo. Jadi tersangka nih abang, jadi tersangka ya.
3: Iya kan. Karena anda yang tahu rahasia saya.
2: Jadikan kamu jadi tersangka. Ya Allah, ya Allah. Aku sambil baca-baca, soalnya naiknya cepet banget di situ. Aku mau baca di sini ya.
3: Oke.
2: Ah, polae toh jere budagiska polae. Polae apa?
3: Polae sapa kene ki kalem.
2: Kene lo kalem ya Besti ya. Tanya lo... sama Besti yang lagi dengerin kita.
3: Yo, kalem lemah lembut pol.
2: Iya,
3: masya
2: kalem,
3: Allah.
2: Lemah lembut kemulai. Masya Allah tabarakallah anak esopo.
3: Kain sutra kalah lembutan dua miau.
2: Ah, iya, apalagi yang lebih lembut daripada dua miau?
3: Mochi. Kalah mochi. Lembutan dua miau.
2: Mochi itu lembek. Oh, iya. Lembekan dua miau. Lampungnya kita di Lampung Timur, Wai Bungur, Taman Negeri ya Besti. Selamat pagi Mbak Dua Miau, ada Indra dari SB9. Salamnya buat Babe dan Bayan Surono.
3: Yo.
2: Terus juga ada lagi.
3: Siapa
2: ada
3: lagi?
2: Ada siapa ini? Bambang Miau.
3: Oh, selamat pagi Bambang.
2: Bambang, selamat pagi Bang ya. Kapan ke Bima, kata Mbak Supana. Nanti sore Mbak Supana.
3: Oke Mbak Supana, ntar dulu. Kok alis kok putih tuh nenggol?
2: Apa iya tuh? Lah orang mbak alisinya tuh nih.
3: Aku es alisan ya.
2: Apa iya?
3: Kok putih?
2: Ini loh lampunya. Tapi gak kelihatan, gak pati kelihatan no.
3: Apa ya? Iya wes lah.
2: Gak apa-apa ya. Besti, aku mau disenggol di radio ya. Oh iya siap Mbak Abang, mau keluar dari TikTok, mau pantau di radio. Siap.
3: Oh kirain mau keluar dari
2: dari apa? Rumah.
3: Dari peradaban ini.
2: Gimana ada Mbak Abang gak pernah pulang dari rumah. Gak pernah pulang.
3: Gimana sama maksudnya gimana?
2: Nggak pernah keluar dari rumah.
3: Aku kok pusing sekali.
2: Iya, aku juga. Ada aku lebih hazik ngopi-ngopi, besti ngopi.
3: Ngopi?
2: Ya, ngopi masih.
3: Suguhannya apa temennya?
2: Temennya itu ada pisang goreng.
3: Oke.
2: Mantap ya, terus ada tempe goreng, bakwan goreng, semua yang digoreng-goreng.
3: Iya kan, tuh besti.
2: Eh, kamu katanya suruh alisan pakai kapur. Oh, alisannya gak kapur paling, jadi putih. Mana ada dia lo tadi udah ngambil arang di belakang.
3: Dan lu yang dingin klomen tuh. Besi.
2: Iya sih kamu ini.
3: Besi.
2: Enggak paten lo tempatmu, enggak paten.
3: Enggak usah main-main kau, Mas Tio.
2: Iya, Mas Tio. Emang mamasmu.
3: Ya kan dia lebih tua dari aku, jadi mas-mas. Eh,
2: anggap aja enggak kenal, panggil aja Tio.
3: Oh iya, oke Tio.
2: Ini di sini enggak ada yang kita panggil Mas lo, semua kita panggil nama semua lo. Kenapa di Tio kamu panggil Mas?
3: Ya. Oh iya Tio, enggak usah main-main kamu.
2: Nah, tuh, aku kan haters. Terus hatersin terus ya biar Chandranya terkenal ya. Bikin dia sakit batin ya.
3: Sakit batin.
2: Sakit batin gitu ya. Hey Kozi, selamat pagi ya Kozi. Salam buat semuanya aja.
3: Oke.
2: Okay. Ada Rizka Tamara. Waalaikumsalam Rizka. Mm-hmm. Ada Ayah No, mau minta lagu boleh?
3: Boleh.
2: Jandaku.
3: Jandaku. Janda yang mana?
2: Bukan, itu pantun janda, Bu. Oh, dari Taman Negeri Dusun 5 hadir ya Mbak Ade Rahma Firda.
3: Oke.
2: Okay. Weh Chandra tiba nu imut. Lah iya iya, siapa sih ngomong amit-amit ki? Chandra ya imut.
3: Dark black.
2: Nah,
3: rumahmu di mana?
2: Nah, rahimut ya sengaja rasa sayang.
3: Eh, yeah. Dark black. Rekeningmu berapa? Masih yang sama?
2: Nomor rekeningmu masih sama enggak?
3: Rekeningmu berapa? Aduh.
2: Apa lagi? Den Bagus.
3: Selamat pagi Den Bagus.
2: Eh, hidungnya ada apanya tuh? Ayuh. Ada lubangnya.
3: Nggak usah main-main Sabian Pro.
2: Iya, nggak usah main-main ya besti aku. Eh, besti aku yang mau gabungan di WhatsApp. Yang mau gabungan di bawah boleh ya?
3: Boleh, langsung di 08-12-12-12-93-10 West. Kita langsung dar-dar-dor aja lah.
2: Iyalah besti, gas pokoknya ya. Kamu gabungan sama kita, kita suapa-suapa. Kamu lanjutin dulu, selesaiin itu nih. Bantu baca-baca sapa-sapa nih.
3: Aku belum selesai besti. Ini kan penonton banyak juga. Ada bapak-bapak, ada emas-emas ya. Aku kasih tutorial make up, oke?
2: Okay? Oke, okay, siap. Kasih, Chan.
3: Oke, okay, tuh kan.
2: Ini hadir ya Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma, senggol buat para pejuang rupiah. Mm-hmm. Salam Jumat berkah akhir bulan buat pujangga cinta, siap-siap lomba Agustusan ya.
3: Oke. Okay. Tar dulu, aku kok di situ hitam amat ya?
2: Mas, enggak apa-apa, aslinya putih kok.
3: Ini kameranya gimana?
2: Enggak apa-apa, kamu hitam di kamera aslinya putih. Aku putih di kamera aslinya hitam. Nah, ini kebalikannya aja lah ya.
3: Oh my god.
2: Oh my god.
3: Wati dari Purbalingga Lampung Timur. Ih, terima kasih setia Wati.
2: Thank you. Ya, sudah menyatu juga. Ada lagi Asrun dari Pesawaran. Jumat berkah buat kita semua. Asrun, Asrun, Asrun, senggol lo, Chan.
3: Oke, Asrun.
2: Oke, Run.
3: Maigun mau lagunya dong.
2: Apa tuh?
3: Anci Allah, ya Allah, ntar dulu. Aku tuh mau nyekrol lah kok. Pasti muncul ke komenan gitu ya, Tori.
2: Mana sih kamu ini, ya Allah. Om Yusuf hadir di Sumber Rezeki Mataram Blok C. Mm-hmm. Menyambut bulan Agustus. Apabila kami sekeluarga ada kesalahan.
3: Ntar dulu, Pak. Pak, ini Agustusan, bukan Lebaran. Kenapa segala mau minta maaf?
2: Iya, Pak. Ini mah Agustusan, Pak, bukan Lebaran, Pak. Udah ya, pokoknya kalau minta maaf udah kita maafin ya, Pak.
3: Ntar dulu, Pak Yusuf.
2: Ntar dulu, Pak Yusuf. Ntar ya.
3: Nanti dulu, nunggu Lebaran aja lah ya, minta maafnya ya.
2: Iya, Pak Yusuf. Terus juga Tante. Tante ikutan menyatu nih, Tante Asti.
3: Oh.
2: Ini anggota senam sehat dong. Habis senam kita luncuran ke tempatnya Mbak Dewi.
3: Yes.
2: Iya, soalnya hari ini ada acara jumpa fans.
3: Oke. Okay. Rai.
2: Iya, mudah-mudahan acaranya lancar besok ya. Lancar ya, luncur semuanya, Besti.
3: Amin ya rabbal alamin. Ini loh, kenapa Cozy? Cozy, oke, thank you. Kamu sudah gabung juga ya. Ini ada Mas Bimo 01.
2: Oke.
3: Ada juga ini Mama apa ini?
2: Mama
3: Pungster.
2: Oh iya. Yeah.
3: Oh Hindri.
2: Oh Hindri.
3: Oh Hindri. Dari Sekampung Lampung Timur, Hindri.
2: Oh ya, thank you Hindri.
3: Mbak Yuan, apa yang dirimu lakukan? Jangan bilang goyang sampai glosor-glosor ya.
2: Bentar. Goyang sampai glosor-glosor. Goyang ular ya. Goyang ular di tanah.
3: Goyang ular enggak tuh?
2: Iya dong, mama.
3: Mama.
2: Apa mama Sabian Pro?
3: Mama.
2: Mama,
3: kalau
2: mama.
3: Kita mama, apakah kamu papa?
2: Papa. Mama, papa.
3: Mama yang mana? Ada juga Rusi Uman Agung Bandar Mataram Lampung Tengah, Besti.
2: Oke, thank you. Hadir juga Pak Subari. Oh, ini Mas Andon digoyangin buat Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Mas RT Widodo.
3: Okay.
2: Pak Miss Dikoboy, semangat.
3: Okay. Terus juga ini sebentar ya, aku masih cari dulu Indri.
2: Boleh.
3: Indri Pesari,
2: selamat pagi ya. Ibunya Teta juga selamat pagi menyatu ya.
3: Okay.
2: Salamnya buat semua pendengar Radio Trirama dan juga jaringan.
3: Yes, iya kan. Ini ada Drag Black tadi.
2: Iya.
3: Lampung Tengahnya mana kamu?
2: Lampung Tengahnya mana dong?
3: Rizky Tamara selamat pagi. Ada Wawan selamat pagi.
2: Iya, juga ada Mbak Elmi Fatmosari Beranti juga ya, minta dinangnya sembilu.
3: Oke. Ada juga Mama Firda hadir ya, Trican. Salam buat Mbak Yuan, lama tak jumpa.
2: Lama tak jumpa.
3: Iya kan, selamat pagi. Ada lagi Kesun.
2: Kesun.
3: Oh, ini tulisannya Kesun, udah disapa.
2: Iya, Mas Suroto tadi dari Gambas juga menyatu.
3: Okay.
2: Ada Wayu Endra dari Seputi Raman juga menyatu aja, Besti.
3: Okay.
2: Ada Mas Imam MC absen.
3: Mamaku selalu dengerin radio kakak setiap pagi. Serius nih, kamu kupu-kupu terbang melayang.
2: Kupu-kupu terbang melayang. Kamu lucu. Kamu lucu apa? Aku lucu sih.
3: Aku aja. Aku lucu.
2: Iya. Kupu-kupu terbang melayang. Aku lucu. Banyak yang sayang.
3: Kupu-kupu biru. Siapa nama mamamu biar kita senggol ya?
2: Senggol
3: kan?
2: Dong.
3: Terus juga ini Assalamualaikum Nathan.
2: Ya.
3: Hey Tio.
2: Apa?
3: Kamu gabut ya pagi ini ya?
2: Iya, kamu ya. Tumbenan loh kamu stay, biasanya cuma ngintip doang kan. Jujur deh sama kita deh.
3: Yearly, kamu gabut parah kan?
2: Iya kan.
3: Tuh ada ya,
2: mandi dulu sana.
3: Mas Arif.
2: Ya.
3: Aku tak berarti bagimu, emang.
2: Soalnya kamu pernah berarti, tapi ya gitu deh.
3: Ntar dulu. Ini lagu loh.
2: Oh iya, lagu bukan kisah cintamu loh.
3: Ini lagu loh, bukan kisah cinta loh ya.
2: Iyalah.
3: Mama, ini Mbak Mega ya, Lembayung Senja.
2: Yes,
3: ya?
2: Yes, benar Mbak Mega.
3: Namanya Mama Tika. Mama Tika, ayo mendekat ke radio biar kita senggol. Mama Tika dari mana? Mama Tika yang mana ini?
2: Iya, Mama Tika. Sini atuh Mama Tika, kita senggolin. Mau senggol mana? Kan? Senggol kanan, kiri, depan, belakang.
3: Ini kayak Ayudi tadi. Goyang kanan, goyang kiri, jungkir balik gitu.
2: Oh gitu. Aku enggak dengerin tadi.
3: Gitu dia. Ya, goyang kanan, goyang kiri. Goyang kanan, goyang kiri, jungkir balik gitu.
2: Oh gitu. Aku harus ngapalin deh nanti ya.
3: Aduh, loh aku mendengar setia Trirama dari 1945. Gak usah ngadi-ngadi.
2: Ngadi-ngadi lu ya, ngadi-ngadi lu.
3: Gak usah ngadi-ngadi anda.
2: Ini ketahuan banget bukan pendengar setia nih.
3: Ntar dulu, Trirama loh, masih mau 11 tahun.
2: Iya.
3: Ini kalau anak sekolah, masih masa remaja.
2: Iya, masih remaja-remajanya ini ya.
3: Masih remaja-remajanya.
2: Iya, bener banget. Ini Tio ini tuh FOMO doang deh kayaknya.
3: Gak tahu dia ada apa sih.
2: Nggak ngerti lagi deh. Eh, dari Tegal, Ombo, Tri Rama semakin jaya di udara ya.
3: Oh, hai itu.
2: Sofian Pratama.
3: Apa? Produk bucin?
2: Eh?
3: Produk apa tuh? Bucin?
2: Apa tuh, kita nggak punya produk bucin?
3: Kamu lagi ini produk bucin dia.
2: Oh, produk bucin si Nathan ya. Oh.
3: Kamu lagi bucin hari ini, Yuyurli. Perempuan mana yang bikin kamu bucin?
2: Perempuan hebat mana yang udah bikin kamu bucin?
3: Ya kan, perempuan mana yang bikin kamu bertekuk lutut?
2: Oh, aduh Bang. Adek enggak kuat, Bang.
3: Maksudnya mau tanya perempuan mana mau belajar ilmunya gitu.
2: Iya, mau dong kasih ilmunya.
3: Yulia, selamat pagi ya. Ma Igun mau apa? Oh, halo dangdut Rita Sugiarto. Wah, Rita Sugiarto enggak bisa nyanyi, Bun.
2: Heeh, ya, enggak bisa. bisa nyanyi.
3: Maksudnya di pasar goyang enggak bisa nyanyi Rita Sugiarto, belum di calling.
2: Oh iya, nanti kita calling dulu ya Bunda Ritanya ya. selamat pagi menjelang siang ya, Dua Miau ya.
3: Ada juga Dua Miau selamat pagi menjelang siang, Ibu Muslimah.
2: Oh, Ibu Muslimah. Oh, ternyata yang bikin bucin itu wanita di Radio Tri Rama.
3: Tar dulu nih ya. Taitung dulu ya. Ini kan aku kok jadi gelap banget sih.
2: wanita di Tri Rama itu ya. Yang single absen. Cuma lo doang. Yang single cuma lo doang.
3: Tar absenin dulu ya. Ada Tria, Ono.
2: Tidak, Tria tidak masuk.
3: Kamu bukan wanita.
2: Ya, yang single lo doang.
3: Ntar dulu, aku ngabsenin wanita dulu.
2: Di Tri Rama wanitanya cuma ada 3, Bu.
3: Ada Tria, ada Chandra, dan ini Sari.
2: Iya, jadi mau yang mana?
3: Wanita mana? Coba.
2: Ataukah wanita-wanita yang lain?
3: Iya kan? Ini toh Dua Miau.
2: Saya sekarang ada 5 wanita Dua Miau-nya. Wanita Dua Miau. Wanita Tri Ramanya ada 5.
3: Siapa? Oh, Tria yang bikin dia bertekuk lutut.
2: Nathan, emang boleh udah punya suami punya pacar?
3: Boleh kalau ridho sama-sama.
2: Emang boleh Nathan. Kalau boleh ya udah nanti kita obrolin lah.
3: Entar dulu, ini ide Larasati Yuyurli, kamu minta dibaca pakai nada gimana?
2: Iya sih. Coba. Ini segala ada yang nyariin Afnan ya. Afnan mana sih sekolah?
3: Enggak usah ngadi-ngadi. Kamu siapa sih? Rifki. Rifki Rana. Kamu temennya Afnan. Kamu enggak sekolah sing eling Rifki.
2: Kamu sekolah mainan HP.
3: Kamu bu gurumu mana?
2: Iya, tandain sama bu gurumu loh.
3: Bu gurunya Rifkir. Ini maksud dia main HP?
2: Iya.
3: Atau nontonin Dua Miau?
2: Nontonin Dua Miau.
3: Ntar, jangan-jangan ini gurunya lagi.
2: Jangan-jangan nobar lagi.
3: Aduh, ini Dea Larasati.
2: Mm-hmm.
3: Coba kamu mau dibaca pakai nada apa?
2: Iya.
3: Nada lemah lembut, imut, sinis.
2: Iya, nada apa? So, kamu request aja nanti kita bacain lagi.
3: Bisa
2: karena
3: semua.
2: Udah 5:57.
3: Kok abis?
2: Ya abis sih. Ini cepet banget sih.
3: Ya udahlah, nanti lagi aja ya.
2: Ya udah nanti lagi ya, Besti ya. Oh, oleh nggowo HP, Mbak. Belajar sing tenanan we.
3: Rifkir. Kamu yang bener aja kamu, Rifkir.
2: Iya, tandain lo nanti sama bu gurumu lo.
3: Aku kenal sama bu gurumu lo.
2: Iya lah, siapa jenenge?
3: Bu gurunya banyak, Gari. Wali kelasnya siapa? Ya udahlah nanti lagi ya Besti.
2: Ya udah Besti, nggak usah kemana-mana ya, nanti kita lanjut sapa-sapanya ya. Di belakang layar kita sapa-sapa Besti yang ada di TikTok.
3: Okay, jadi kamu nggak usah kemana-mana ya Bes.
2: Ya dong, tetap di pasar goyang.
3: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus, Mia.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Panen perdana bawang putih berkualitas grade A di Pekon Datarajan, Kecamatan Pulau Panggung, membuka optimisme bahwa Kabupaten Tanggamus tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan bibit, namun juga berpeluang menjadi salah satu daerah penyangga produksi bawang putih nasional. Optimisme tersebut mengemuka dalam audiensi antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Polres Tanggamus di ruang rapat kantor bupati pada Rabu kemarin yang membahas pengembangan budidaya bawang putih sebagai bagian dari penguatan program ketahanan pangan. Dalam pengembangan bawang putih nasional, Tanggamus bersama Lampung Barat disebut menjadi daerah yang memiliki prospek besar. BMKG memprediksi suhu udara puncak musim kemarau mencapai 35 derajat Celcius. Oleh karena itu, BMKG menghimbau warga untuk mengantisipasi dampak kemarau. Perakirawan BMKG Lampung, Helena, mengatakan berdasarkan perakiraan musim yang dikeluarkan Stasiun Klimatologi Lampung, sebagian besar wilayah di Lampung akan memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Suhu udara tertinggi, kata dia, yang tercatat pada Rabu 29 Juli kemarin mencapai 35 derajat Celcius. Sementara dalam sepekan terakhir, suhu udara rata-rata pada siang hari berada di kisaran 33 hingga 34 derajat Celcius. BMKG menghimbau masyarakat mulai mengantisipasi dampak musim kemarau seperti meningkatnya potensi kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta resiko kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi tersebut terutama di wilayah yang telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 1 bulan. Polda Lampung menyebut Provinsi Lampung masih menjadi incaran sindikat narkoba karena posisinya sebagai pintu gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa. Dalam 7 bulan terakhir, polisi menyita narkoba senilai lebih dari 264 miliar rupiah yang diperkirakan dapat menyelamatkan lebih dari 829 orang dari penyalahgunaan. Besarnya nilai barang bukti tersebut menunjukkan jaringan narkoba lintas daerah masih aktif memanfaatkan Lampung sebagai jalur distribusi menuju berbagai wilayah di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung bersama jajaran Polres mengungkap 29 perkara narkoba dan menangkap 35 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar Hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.
6: Sehat.

Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Digoyang lagi, bestie, kita goyang-goyang lagi. Saatnya kita goyang-goyangin para pelanggan setia kita, ya, pelanggan yeah? Setia dari herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Betul banget. Selamat pagi ya, bestie-bestie. Udah banyak banget juga yang dapetin produk promonya juga ya. Mm-hmm. Jangan lupa hari ini hari terakhir untuk promo 1 juta ya, sayangku ya.
3: Benar, karena kita sudah masuk di bulan Juli ujung.
2: Yes, Juli terakhir, titik terakhir.
3: Yes, iya kan.
2: Ada Bapak Jumangin Ukil 2, udah pembelian ketiga kalinya susu kambing Etawa yang varian Zigo 26 dan juga Etame.
3: Selamat pagi juga. Ini siapa? Sebentar, aku masih mau lihat satu per satu.
2: Boleh, ada Mas Ari Tower Kembar, keluhannya sarap kejepit. Ini baru pertama mau minum Bielsi, langsung beli 2 botol.
3: Ada juga Bunga Tina dari Rabala 1, udah sering banget cari madu lambungku.
2: Oke, ada Bapak Narto dari Kalahang, baru pertama nih beli susu kambing Eta Bos.
3: Ada juga Ade dari Sedampah Lampung Barat, ini beliin buat neneknya ya, yang selalu konsumsi produk herbal agar ini serius untuk jaga kesehatan dan selalu langganan. Kemarin cari susu Zigo 26 langsung 200.000 dapat 3, bestie.
2: Oke, mantul. Ada Bapak Suprianto dari Gerobokan, keluhannya sering pusing sama kejulinu. Udah langganan banget minumnya agar ilus drink.
3: Yes, ada Pak Murwan dari Muara Sidang, ini carinya Biosi.
2: Yohi, ada Ibu Solika, istrinya Bapak Sugianto.
3: Oke. Okay.
2: Dari Kurnia Mataram, udah langganan banget minumnya Biosi.
3: Pak Mispani dari Margo Toto, ini keluhannya pasien cuci darah. Ya udah beli 3 kali Biosi. Ini kemarin sekalian dipaduin sama madu lambungku dan Agarilus Bright.
2: Oke, ada Bapak Yudiono dari Tikoran Sebarus Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan udah langganan banget loh minumnya Biosi.
3: Oke, ini Pak Ade Margo Toto, untuk jaga kesehatan cari susu Zigo 26 promo di bulan Juli 200.000 dapat 3 kotak, bestie.
2: Oke deh, bestie. Ada Bapak Idris dari Sidorejo, keluhannya asam lambung dan juga jantung, ini baru pertama mau minum lambungku dan juga Biosi.
3: Terus juga ini Pak Idris sudah ya?
2: Udah, berarti udah semua belum? Oh, masih ada lagi di belakangnya tuh.
3: Oke,
2: okay.
3: Mas Amirul dari Pematang Liu 2 Padang Cahaya Lampung Barat, keluhannya benjolan. Alhamdulillah udah ada perubahan ya, minumnya Biosi Siaga dipaduin sama Prokanda.
2: Oke, sehat-sehat, bestie. Lanjut di belakangnya lagi ada Ibu Supatmi dari Taman Bogo. Ini udah sering banget konsumsi Agarilus Drop Chan, beli lagi langsung 2. Biasanya beli di apotik.
3: Wow. Ini Mas Randy udah ya kemarin ya?
2: Oke, Mas Randy udah ya, Bek.
3: Oke.
2: Berarti udah semua, kita sapa-sapa, sehat-sehat ya buat pelanggan setianya.
3: Ini yang sudah ikutan gabung di TikTok, nanti kita sapa-sapa segmen berikutnya ya. Karena
2: betul,
3: sekarang spesial untuk pelanggan setia dari herbal-herbal yang tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.
2: Betul banget. Mau disenggol lagi, jangan lupa kamu datang hari ini. Besok kita goyangin lagi.
3: Yo, sekarang pantau terus ya, bestie.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoten nih kok. Nggak sih abot, rangkena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kan. Ton apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir nduk lah iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyan ten niku nek gadah keluhan kados kula terus putu kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, pagi-pagi udah pada sarapan belum?
3: Sudah siap belum? Kita sarapan bareng.
2: Iya yuk, kita sarapan bareng ya. Kamu di sana dan ku di sini.
3: Kita bersama-sama sarapan. Gak cocok.
2: Gak cocok ya. Udah gak usah dicocok-cocokin kalau emang gak cocok ya.
3: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
2: Stay tune, stay on cuek baru malu. Udah jangan nyanyi mulu ah.
3: Kalau mawar hitam ada?
2: Ada.
3: Yang hitam?
2: Bukan, kau mawar hitam.
3: Bajumu
2: mempesona. Kan dia mau menyanyi, gak tahu liriknya coba ya.
3: Iya. Ya udah nanti mawar hitam aja ya.
2: Iya, dikasih mawar hitam.
3: Kita nyanyi bareng ya Arya.
2: Iya, nanti tangannya di atas ya. Nah, tapi sebelum tangannya di atas ya, kita mau sapa-sapa lagi buat Besti yang sudah ikut gabung ya. Ini buat Besti yang mau salam-salam, boleh typing ulang ya.
3: Yes.
2: Nah, boleh typing ulang untuk Besti-Besti yang ada di TikTok ya. Yang udah masuk di Wawa, tenang aja kita bakal sapa-sapa semuanya lagi.
3: Yoi, Putra Pangnyongan. Cilup, Pa.
2: Lihat mama nyang-nyang.
3: Astaga, bisa aja ya tricanku ini bikin aku ketawa. Goyang ular di tanah, glosor-glosor.
2: Iya loh, ya coba sekarang yang glosor apa ular tuh.
3: Tenoneng. Ular itu bukan glosor, dia melata.
2: Oh, emang dia melata. Jadi dia enggak glosor.
3: Enggak, dia enggak glosor, dia melata.
2: Oh gitu, jadi ini salahku.
3: Iya, ini salah dia yang tidak paham.
2: Nah ya, salah. Ya salahku berarti.
3: Salah siapa ya?
2: Salahnya ular.
3: Salahnya ular, ini semua yeah. Salahnya ular.
2: Salah ular ya Besti ya.
3: Ya kan? Salah.
2: Enggak, udah Chan, gak usah nyanyi. Gak usah nyanyi, udah lanjut aja lanjut.
3: Aku gak mau nyanyi, enggak.
2: Nah, terus itu apa tadi kok salahnya ada nadanya tadi ya?
3: Enggak, aku gak nyanyi, enggak kok. Okay. Enggak.
2: Nah, terus itu apa tadi kok salahnya ada nadanya tadi ya?
3: Enggak, aku gak nyanyi, enggak kok. Okay.
2: Lanjut ya, ada Endah Sugiyarti. Saya selalu ya mbak ya.
3: Kenapa tiba-tiba Om Yus

0: cuek-cuek tahu.
1: Iya, Om.
0: Iya, enggak kayak dulu ya suka goda-goda. Sekarang mah pada cuek-cuek.
1: Kamu yang bener aja.
0: Ngapa?
1: Mau godain kamu takut ditimpuk suamimu.
0: Enggak, bukan godain aku.
1: Terus?
0: Ya, misal godain Tria gitu.
1: Tria kan kamu.
0: Emang iya?
1: Emang bukan.
0: Kan kamu Tria.
1: Ya kan ini namanya doang Tria. Ewan Mabel R3 Rumbia juga hadir.
0: Oke.
1: Okay. Edo Amiel Ahmad hadir loh.
0: Oh,
1: dari
0: you.
1: Ponco Warno mau lagunya Wasiat Cintaku.
0: Oh iya, coba nanti aku cek lagi ya.
1: Kemarin tuh ruwet banget Ahmad mau request Wasiat Cinta.
0: Kenapa?
1: Surat wasiat.
0: Oh, surat wasiat.
1: Mbak, mau request surat wasiat. Surat wasiat apa? Surat wasiat di request ya. Minta surat wasiat sana sama notaris. Bukan sama Chandra.
0: Iya sana, Chandra mah gak punya.
1: Iya. Aduh, salamnya buat Boy Shena, Malu Mintu, Rizky Oktomi, Mbak Rini, Mbak Wandira, selamat beraktivitas.
0: Thank you, ada Ari menunggu. Lampung Utara juga menyatu ya.
1: Oke, okay, Ari menunggu.
0: Iya.
1: Senandung Rembulan, Ono, tuh si Nathan.
0: Iya, Nathan.
1: Ih, Endah Sugiyarti, selamat pagi.
0: Iya.
1: Mama Rani, selamat bergabung juga ya absen. Semoga Tri Rahmat selalu jaya di udara, melekat di hati pendengarnya.
0: Amin, thank you. Ada Ira Sakinah. Wah, biasa aku cuma dengar suaranya, sekarang bisa lihat wajahnya. Cantik-cantik.
1: Tima Aci.
0: Tima Aci, Masya Allah, tabarakallah.
1: Kugulung nih mejanya.
0: Jangan, Jan. Bentar lagi, Deng.
1: Bukan. Ada juga nih Mesti. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang ya, Dua Miau. Mau dong kopi pahit lagunya.
0: Oh, udah diputerin tadi ya, Cinta ya.
1: Jangan muncul di sini, Merdeka Om Yusuf.
0: Aduh, Merdeka. Ada Ida Towi. Dua Miau senggol mai suami yang lagi kerja noto boto.
1: Oke. Semangat, semangat.
0: Semangat suaminya Ida Towi.
1: Ada juga Ibu Damiasi minta lagunya dong, Masa Depan.
0: Oh, Masa Depan.
1: Dari Arbil Meli.
0: Oh, coba nanti kita cek ya, masuk belum ya.
1: DA7 pasangan teridola bingit katanya.
0: Ini kan memang kan Bu Damiasi kan itu kan? Iya, Bu Damiasi kan Meli sama Arbil Baper.
1: Oh gitu. Iya. Apa nama fans mereka?
0: Belum tahu. Tanya sama Bu Damiasi, aku tidak tahu.
1: Selamat pagi sayangku, cintaku Trican, sapa dong Ibu Damiasi, panteng lo ya.
0: Thank you Bu Damiasiku.
1: Salam buat cucu aku Sienna sama maminya Fitri yang ada di Kebun Cengkeh Metro Pusat.
0: Oke.
1: Ade Bu Ediana, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi dong.
1: Ade juga
0: cantik kabeh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Sugeng.
1: Sugeng yang mana?
0: Sugeng Sugeng.
1: Sugeng yang mana?
0: Yaitu Sugeng.
1: Ada juga Mbak Marini, selamat pagi. Ini salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Mas Dian, Pak Andan, Mas Muji, Pak Kolil, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi, dan semua aja.
0: Oke, thank you. Masih ada lagi di Wawa.
1: Aku datang. Wih, ada Mama Resai screenshot kita. Astaga, naga aku lagi melongo lagi.
0: Siapa, siapa? Bunda siapa?
1: Mama Arsai.
0: Oh, Mama Arsai. Iya, tadi kan Mama Arsai masuk.
1: Mama Arsai, kalau mau screenshot bilang dong. Maksud aku lagi melongo.
0: Apa yang penting dikirimin ke sini aja.
1: Lihat aku lagi.
0: Liatin.
1: Menganga.
0: Oh iya, itu kamu lagi ngomong. Lalalala. Gitu.
1: Terus juga, Ma, mau request lagunya dong. Kayak yang ngeracun.
0: Kayak yang ngeracun. Kayak yang ngeracun.
1: Heru.
0: Heru.
1: Ya, Trican, tunggu aku.
0: Kemana?
1: Melamarmu.
0: Masa iya?
1: Bunda Oleng, ini selamat pagi ya Bunda ya.
0: Oke, Bunda Oleng, selamat pagi Bun.
1: Terima kasih semuanya Besti. Coba aku lihat lagi, udah semua deh kayaknya ya.
0: Udah semua ya. Yang di Wawa gak ada yang mau tapping lagi? Di Wawa, di TikTok.
1: Udah ya.
0: Udah, cukup. Sudah kita cukupkan, kita hentikan, kita selesaikan sampai di sini saja.
1: Oke, boleh. Kalau gitu kita lanjut gayang lagi. Jangan lupa tangannya di atas ya.
0: Tangannya di atas.
1: Tangannya di atas dari Bandar Surabaya. Salam Mama Juju.
0: Oke, Mama Juju.
1: Oke, thank you. Ya udah kalau gitu enggak usah kemana-mana sayangku cinta.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Udah di menit 51 ya Besti, ternyata ini masih ada sedikit banget waktunya. Thank you banget buat Besti yang sudah ikut gabung.
2: Terima kasih kamu sudah menyatu bareng sama Dua Mio. Ini juga ternyata gabung di Wawa gabung, di TikTok gabung. Kalian luar biasa.
1: Wih, mantul banget ya. Dan juga jangan lupa Besti ya, ada jadwal cek kesehatan gratis siaran keliling. Nanti dimulai tanggal 4 Agustus ya Besti ya. Ada siaran keliling, siaran keliling ya,
2: di Lampung Barat di Radio
1: Gistara.
2: Itu dia tanggal 4. Nah, lanjut nanti di tanggal 8 ada di Kodim. Nah, di Kodim di Lampung Tengah, Besti.
1: Betul.
2: Terus, tanggal 9 lanjut kita ada di Rumah Makan Rawa Ireng Seputih Banyak.
1: Yes, benar banget, jangan lupa ya, tanggal 9 di Rumah Makan Rawa Irengnya. Nanti sama kita-kita juga.
2: Oke, selanjutnya ada di mana lagi, Besti?
1: Di tanggal 11 ada di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur.
2: Yes. Jadi itu dia lokasi untuk kita siaran keliling, ya kan?
1: Yes, benar banget, Besti. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa kamu datang, dikosongin ya. Dikosongin jadwalnya supaya kamu bisa datang ikut cek kesehatan gratis. Dan siapa tahu nanti ada promo-promo luar biasa juga di bulan Agustus.
2: Oke, terima kasih pokoknya untuk kebersamaannya semuanya, Besti-Besti yang sudah jadi pelanggan setia. Besok jangan lupa pada datang biar pada sehat semuanya, ya kan? Yep. Lebih baik mencegah daripada mengatasi, bukankah begitu, Besti?
1: Iya, iya dong Besti. Jadi jangan lupa yang sudah punya produknya di rumah dikonsumsi rutin pagi sebelum sarapan, ya, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur.
2: Betul. Kita punya banyak banget produknya, Besti. Kamu tinggal pilih aja.
1: Iya, yes, kan? Benar banget. Bisa pilih-pilih aja atau bisa tanya-tanya dulu ya untuk Besti-Besti yang ada di TikTok ya, bisa tanya-tanya aja DM ya. Bisa DM atau juga bisa masuk ke profil kita. Nanti ada di situ ya.
2: Betul. Terus juga ini loh, Pak Erno Booster. Pak Erno Booster Food ikutan goyang. Oke, terima kasih.
1: Oke, thank you Cakul, thank you ya Cakul ya. Kamu dari mana Cakul?
2: Oh bener, kamu sudah kasih kecup-kecup jauh buat Ria ya.
1: Yes, bener banget. Bestian Nanda Kurniawan, karena gak sama akte kelahiran jadi ganti deh amatin Nanda. Oh gitu, namanya dulu itu Nanda Kurniawan
2: Bastian.
1: Oh iya, Bastian. Ya, thank you ya.
2: Oke, ya udah kalau gitu Besti, karena waktunya habis berarti saatnya Dua Mio pamit.
1: Ya dong, langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
2: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, sebanyak 97 ribu liter air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Lampung Selatan. Bantuan tersebut diberikan sebagai respon terhadap penurunnya debit sumur dan sumber air bersih di sejumlah wilayah akibat musim kemarau. Penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap menggunakan armada tangki ke desa-desa yang mengalami krisis air. Pemerintah daerah memastikan distribusi dilakukan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan agar bantuan tepat sasaran. Selain mendistribusikan air bersih, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan dampak kekeringan. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak serta segera melapor jika mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menegaskan akan terus menyalurkan bantuan selama musim kemarau berlangsung, sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi dan dampak kekeringan dapat diminimalkan. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Sekarang waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
2: Kita semua
3: semoga sehat semuanya, sayang aku, cinta aku, ya.
2: Jumpa lagi dong barengan kita berdua.
3: Iya, di Bandar Dangdut BOC bersama duo bandar.
2: Ya, ada Neng Bandar Naya
3: dan Neng Bandar Vina
2: yang bakal menghemparkan kita semua.
3: Iya, selama 2 jam ke depan.

0: kopi ya, tapi nggak boleh banyak-banyak.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Iya.
0: Karena kopi juga nggak baik ya kalau kita konsumsi terlalu banyak dan sering-sering.
1: Padahal dia
0: enggak dong.
2: Ini aja. Kalau kita mah, kalau misalnya kita mah udah kerasa kayak kurang jreng ya, yes, kan. Karena kafein itu kan bisa bikin kita terjaga ya, melek gitu, makanya kita minum kopi.
0: Oh iya dong.
2: Cuman pada saat-saat tertentu itu tadi kan untuk membantu kita juga terjaga supaya tidak
0: ngantuk. Biar tidak tertidur ya, bestie.
2: Bayangkan
0: ya,
2: kita lagi siaran gini kita
0: tiba-tiba tidur.
2: Tapi aku pernah nih.
1: Aku dulu pernah.
0: Aku juga pernah tiba-tiba kayak enggak tahu ngomong apa, ngelindur. Hah, barusan ngomong apa ya? Kayak gitu pernah, Bes. Pernah.
2: Kalau aku pernah benar-benar aku tidur di ruang siar itu dan musik ya, musik itu berjalan terus.
0: Parah sih kalau ini.
2: Iya, pas aku bangun aku kayak orang linglung gitu, Vin.
0: Iya.
2: Linglung, udah berapa lamakah ini ya pendengar aku tinggalkan, aku tidur dengan nyenyak.
0: Iya, tapi biasanya cuma seseliap doang ya.
2: Iya, sebenarnya tapi kita ngerasanya kan kayak ih, ya ampun.
0: Iya.
2: Sumpah
0: lama
2: itu,
0: gitu kan.
2: Kaget banget, langsung kayak apa ya, derdor lah gitu loh.
0: Iya, pernah sih, Vina juga pernah. Cuman kayak keselip doang gitu loh. Bahkan lagi siaran kayak gini ya. Lagi besi sama kayak gitu, beneran.
2: Kalau aku biasanya misalnya terima telepon, kan kita cuma ya gitu, kita kan sambil merem gitu. Iya. Hilang lama-lama, taunya tidur.
0: Siapa begitu ya, ampun. Adalah pokoknya Besti, mau kamu lagi ngopi, mau kamu lagi ngeteh, mau kamu lagi minum cucu kambingnya tawa, pokoknya mah Besti tetap happy terus barengan kita berdua.
2: Harus dong, sayang aku, cinta aku. Seperti biasa kita akan temen aktivitasnya selama 2 jam ke depan ya, Neng Vina.
0: Dan pastinya juga yang mau gabung boleh banget langsung aja di mana,
2: boleh,
0: Neng?
2: Boleh, mana?
0: Gak apal-apal, gimana sih?
2: Sama kan?
0: Iya sih.
2: Yang mau ikutan gabung barengan sama kita berdua ya, sama barengan sama dua bandar, bisa langsung WhatsApp ya di 0851266669931 untuk besti-besti aku, bisa chat WhatsApp, bisa voice note.
0: Iya.
2: No calling, no.
0: Tidak bisa ya. Yang mau SMS juga bisa banget.
2: Boleh,
0: nih.
2: Boleh, sayang aku. Kalau misalnya mau pakai ini ya,
0: nggak punya pakai data juga kan? Bisa
2: punyanya pulsa biasa.
0: Ya, bisa SMS.
2: Ya, kalau punya pulsa biasa mungkin gratisan banyak ya.
0: Ya, makanya itu. Jadi bisa WhatsApp aja ya, Besti.
2: Okay.
0: SMS. Boleh banget. Untuk Besti juga yang mau COD-an untuk hari ini ya, silakan dihubungi dari sekarang aja.
2: Ya dong.
0: Biar nanti dianterin.
2: Iya, buruan. Kalau misalnya stok biosinya ternyata sudah menipis, langsung aja hubungi call center kami ya, sayang aku, cinta aku.
0: Iya.
2: Di 0831766600.
0: Betul banget, Besti sayang. Yang penting Besti tetap happy, tetap sehat bersama Biosi Siaga.
2: Ya.
0: Salah satu herbal tetes premium masa kini yang benar-benar nampol dan paling the best banget deh. Ya dong. Jadi jangan diraguin lagi ya, Neng.
2: Iya.
0: Ragu enggak dirimu?
2: Enggak dong. Gimana ragu orang aku der-der-der tiap hari ngingetin Besti-Besti supaya ini kok, supaya minum Biosi terus ya.
0: Nanti kamu dirinya sendiri yang lupa.
2: Ya enggak kan? Dong. Aku udah minum Biosi tadi.
0: Alhamdulillah deh. Ya udah, kita gayangin lagi biar makin asik.
2: Yeah.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
4: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
3: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
4: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
3: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
4: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh Pak Darto.
2: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
2: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
2: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Badan
4: selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Oke, Messi masih barengan kita berdua. Bandar Dangdut Biosi, Bandar Dangdut Biosi, Bandar, Bandar, Bandar, Dangdut, Dangdut, Dangdut, Biosi, Biosi.
5: Itu kayaknya yel-yel ya.
1: Ya, yel-yel kita begitu ya, Besti.
5: Nanti kita bikin yel-yel yang ini ya.
1: Apa?
5: Yang pasti nanti ya.
1: Boleh.
5: Kalau barusan itu kan spontanitas aja. Jadi nadanya masih belum ini ya. Pitch controlnya belum banget.
1: Nanti harusnya gimana?
5: Ya kita bikin lah, tenang aja.
1: Oke lah
5: ya.
1: Kalau begitu waktunya absen dulu yuk. Yang sudah bergabung barengan kita. Nah,
5: agak trauma.
6: Yo wis, di absen yang biasanya gabung
5: yeah, ada yeah, siapa yeah. nih? Itu kan karena tadi ada something trouble ya gara-gara yeah. itu tadi. Tapi enggak, tenang aja ya, sudah kembali normal.
6: Coba-coba siapa-siapa aja hey. Yang biasanya bergabung, yang biasanya
5: tayang-tayang aku, Tinta-Tinta Atu.
6: Yes.
5: Ya, yang selalu pantengin kita berdua. Terima kasih Tara, thank you. Tumpes-tumpes aku. Selamat aktivitas untuk ya Pak Evara, Ma Evara, anak Fara. Iya, benar. Aku suka ngomong gitu sama
6: takut banget
5: sama si Andus. Kalau sama si Andus beda lagi. Untuk Andus dan Omi. Ya. Selamat aktivitas aja.
6: Hai, geng.
5: Terus juga untuk Ibu Suprapti. Selamat aktivitas aja.
6: Hai, geng.
5: Terus juga untuk Ibu Suprapti.

0: katanya khusus Pina yang boleh menyebutnya Paiju. Kenapa sih? Kata aku
1: aneh. Emang aneh dia nih.
0: Ya kan?
1: Gak ngerti lagi lah. Si aneh dari Bumi Ayu.
0: Kirain dari gua hantu bukan.
1: Ngeri banget ya. Terima kasih juga buat Pak Maidi dari SB7 ya. Terus juga ada Pak Mujiman dari Tanjung Raya.
0: Kebaca lo sebenarnya aku ya.
1: Kebaca.
0: Iya, kebaca.
1: Aku agak mirip.
0: Diam.
1: Diam.
0: Kenapa harus lewat lagi?
1: Jangan dibully bapaknya, kasihan.
0: Bukan membeli, aku tuh lucu ngeliatnya. Kayaknya bapak ini santai gitu loh. Bawaannya tuh kayaknya slow aja bro gitu loh.
1: Ya slow, kenapa gak slow? Dianya biasa aja. Ya udah ini, Pak siapa ini?
0: Pak Sarengat. Tanjung Tirto.
1: Baca
0: mantap ya.
1: Terus ini
0: kesehatan mata aku bagus ini ya.
1: Ini bapak siapa?
0: Pak Damri Surip.
1: Damri ya. Kalau Damri itu tolong, Damri itu bis ya kan. Ini Pak Damri loh. Oh bukan Pak Damri. Pak Damri itu bis.
0: Damri kita kebakau nih saya.
1: Tolonglah.
0: Oh ya Pak Damri ya. Terus Ibu Suyanti. Bener loh.
1: Ya dari Bandar Lampung.
0: Oh, terus ada Pak D. Agus.
1: Agus.
0: Pak D. Kuslan.
1: Ya. Yeah. Ada Pak Sumanto juga dari SB14. Terima kasih ya. Gak ketinggalan juga ada besi kita Pak Desa Miri.
0: Oke.
1: Okay. Gak ketinggalan ada Eyang Langgeng. Terus juga ada Mbak Anissa
0: Rahma.
1: Ada Pak De.
0: Beda lagi.
1: Ada Pak Deponiman dari Rantau Baru juga terima kasih ya.
0: Oke
1: deh. Buat besi-besi semuanya yang selalu setia banget sama produk herbal Agarilus atau juga biasi siaganya. Terima kasih besi tayang.
0: Makasih banget loh ya. Tadi yang sudah pada ngaborong-ngaborong juga Tara Rengkyu, yang udah ke studio, yang juga udah pesen lewat call center kita.
1: Betul.
0: Ya kan. Minta dianterin Biosi dan juga produk Agarilus lainnya tadi sudah di list ya. Dan tunggu aja di rumah, nanti siap dianterin sama babang-babang tampan.
1: Iya, yang penting bestie untuk kamu yang mau hubungi ya. Terutama biar gak, kalau kita kan mulai dari pagi ya sampai jam 4 sore aja. Kalau udah jam 4 sore ke atas itu kita udah slow respon untuk yang menghubungi call center ya. Jadi harap sabar-sabar kalau udah menghubunginya di jam 4 sore lebih gitu ya. Jam 4 sore, 5 sore atau bahkan malam itu harus sabar. Gak boleh marah-marah. Kalau gak dibales-bales berarti kita memang slow respon kalau di jam segitu.
0: Jangan marah-marah, nanti kamu darah tinggi ya.
1: Iya,
0: karena memang ada jam kerjanya juga dong, say.
1: Iya, makanya kalau misalkan mau mau order di malam hari itu ordernya. Terus habis itu kalau enggak pagi-pagi gitu kan, jam 7 pagi langsung order. Nanti mau dianterin ya gitu.
0: Pasti akan dianterin hari itu juga.
1: Betul.
0: Diusahakan pastinya. Tapi kalau misalnya udah jam 4 lewat itu pasti
1: besoknya lagi
0: akan tetap ditampung orderan kalian, tapi mungkin bisa jadi besok ya diantarkannya masuk orderan berikutnya.
1: Betul.
0: Begitu ya, Bes.
1: Ya penting besi stoknya masih aman.
0: Iya.
1: Rutin terus minumnya.
0: Harus dong.
1: Biar sehat ya kan. Apalagi yang sekarang ini dalam proses penyembuhan.
0: Nah
1: ya,
0: biar cepat pemulihannya. Minum biosinya, istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, olahraga ringan-ringan aja. Ya itu dia. Supaya cepat sehat
1: pulih. Betul. Yang penting bestie pikirannya juga happy ya.
0: Harus dong. Kalau misalnya stres bahaya.
1: Iya, karena pikiran ngaruh banget.
0: Ngaruh, say.
1: Kalau misalkan kita stres-stres kepikiran terus ya, entah kepikiran apapun itu, ya memang sih kita harus memikirkan. Cuman jangan terlalu kepikiran mulu ya kan. Nanti pening terus ya tiap hari. Ya ampun, ini kenapalah.
0: Maunya gak dipikirin, tapi ya kepikiran.
1: Iya sih. Ya udahlah, gak apa-apa bestie. Tapi jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam. Iya, terlalu dalam. Takutnya nanti kita malah stres.
0: Betul.
1: Kan ya gimana gitu ya.
0: Gimana?
1: Kalau kita stres.
0: Ya karena kalau misalnya kita depresi itu bisa jadi akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Bisa jadi nanti kemana-mana kurang tidur. Pikiran terlalu ruwet, jadi kamu darah tinggi, kolesterol, stroke dan aduh jangan sampai ya.
1: Ya udahlah, pokoknya buat besi-besi semuanya tetap terjaga terus pikirannya, kondisi kesehatan tubuhnya juga ya. Dengan rutin konsumsi produk-produk yang tersedia di seluruh jaringan.

0: FM.
1: Iya, betul banget.
0: Nanti kita bakal ngebahas sih, kayaknya kita cocok deh ngebahasnya soal apa sih pengaruh deh, apa namanya, akibat apa ya?
1: Apa?
0: Udah nih gue nih. Apa penyebab dari kita yang sering banget kepikiran, sering banget kita itu apa ya, memikirkan sesuatu yang ternyata itu bisa berakibat ke hal-hal yang tidak kita inginkan di kondisi kesehatan kita gitu. Gitu,
1: pemikir.
0: Mudeng
1: urung sih.
0: Alah, mudengi priben.
1: Maksudnya kita pemikir, apa-apa tuh kayak dipikirin.
0: Iya, itu.
1: Apa yang belum terjadi kita udah takut duluan.
0: Nah,
1: kayak gitu ya.
0: Itu makanya kita tuh harus tahu akibatnya dari hal itu ya. Kalau misalkan kita selalu berpikir seperti itu terus, apa gitu loh akibatnya?
1: Kan itu kita
0: juga harus cari tahu loh.
1: Oke. Nanti kita akan bahas ya seputar tadi tuh yang Vina bilang
0: ya. Aja mumet-mumet ya, Bes.
1: Iya. Nanti kalau mumet-mumet kamu
0: apa?
1: Ya mumet.

Santi lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: aku kayak mana loh, Vina nih? Selalu lah aku tak cuke, tak cuke, tak cuke. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak ya.
1: Maaf ya, Beth.
0: Selalu deh kamu deh.
1: Ada kendala terus.
0: Iya. Kenapa sih? Ini deh kayaknya kamu permainannya kasar ya.
1: Jadi copot
0: kasar
1: dulu.
0: Gak tuh? Ya sih.
1: Gak tahu lah ini kenapa bisa begitu ya, Bes ya. Ya udah, yang penting kita tetap happy-happy aja.
0: Harus
1: ya.
0: Dong. Tapi kayaknya ada loh di pojok sana yang lagi gak happy.
1: Siapa?
0: Ya Besti, di pojok rumahnya.
1: Kira itu siapa kan?
0: Dia sedang merenung.
1: Hey,
0: sampai dia lupa mandi.
1: Sing iling toh, Bes.
0: Kenapa?
1: Cerita.
0: Bes.
1: Lihatlah dan sudah... bukalah mata hatimu. Melihatnya lemah terluka.
0: Lagu apa sih gue? Lagu apa itu ya?
1: Hai lo Bes. Sing biasa nih.
0: Ini uluran kasih.
1: Enggak tahu
0: uluran
1: sih.
0: Uluran tangan.
1: Lupa aing teh.
0: Gaya banget. Besti, kamu jangan terlalu ya memikirkan hal-hal yang kadang itu belum juga tentu terjadi ya. Terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang ada di masa depan yang kita enggak tahu. Ya udah dijalanin aja, say. Ya, jangan terlalu berat gitu mikirnya. Sampai kamu lupa tidur ya.
1: Betul.
0: Lupa makan, lupa mandi ya.
1: Yeah.
0: Rambut acak-acakan tidak kamu sisir.
1: Hey, itu mah namanya udah gila.
0: Atau mungkin kamu ada yang lagi ini putus cinta. Move
1: aduh.
0: On dong, say.
1: Move on dong.
0: Ah, hari gini masa putus cinta bikin kamu ini.
1: Gila.
0: Gila loh.
1: Iya, enggak boleh ya Besti kebanyakan pikiran.
0: Kamu harus ini mencintai diri kamu sendiri. Ya, jangan biarkan orang lain menyakiti kamu.
1: Ya,
0: sampai merusak mental kamu.
1: Iya,
0: sampai bikin kamu stres.
1: Benar,
0: sampai bikin kamu depresi. Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai.
0: Kita harus punya pikiran yang positif ya. Karena ternyata nih kita tidak bisa menggantungkan hidup kita kepada orang lain.
1: Betul.
0: Jadi yang bisa membuat happy adalah diri kita sendiri.
1: Iya.
0: Tinggal kamu pilih mau kamu happy atau kamu menderita.
1: Jangan sampai kamu menderita.
0: Lepaskanlah hal-hal yang bisa membuat membuat kamu menderita, yang menyakiti kamu, lepaskan. Lepaskanlah
1: ikatanmu
0: dengan dia.
1: Biar aku senang.
0: Berarti kamu senang di atas penderitaan orang lain.
1: Daripada aku mah kepikiran dia terus ya kan. Mending mah disuruh begitu doang.
0: Nah, yang sering mau tidur kebanyakan overthinking.
1: Ya, siapa tuh?
0: Biasanya susah kan tidurnya, jadinya insomnia kan. Gara-gara ya itu segala dipikirin.
1: Ya ampun, mikirin perasaan orang lain.
0: Kenapa sih doi aku ini kata, kenapa sih si dia itu dia
1: kok berubah
0: segini? Dia ngechat aku selamat bobo sayang gitu kan. Kok ini enggak ada janjian dia?
1: Sedih sekali.
0: Nah, hal-hal kayak gitu enggak usah lah. Ya udah, waktunya tidur mah tidur aja sih.
1: Iya, kenapa harus dipikirin?
0: Enggak usah, sayangi diri kamu.
1: Karena terlalu banyak pikiran itu atau overthinking ya, bisa memicu stres kronis dan bisa menyebabkan hormon kortisol berlebih yang bisa mengakibatkan gangguan fisik ya, Besti.
0: Iya, jadi gangguan ini ya, mental ya, depresi, stres ini juga bisa memicu
1: berbagai penyakit.
0: Iya. Besti aku, jangan kalian remehkan itu.
1: Mulai dari pikiran itu bisa berakibat ke kanker juga loh ya.
0: Kan
1: ngeri kan,
0: aku juga
1: kanker otak. Bayangin, kita cuma gara-gara memikirkan doang gitu loh.
0: Memang banyak loh yang seperti itu. Jadi penyakit yang timbul itu memang karena stres itu, Vina.
1: Iya, benar. Dan kalau misalkan kita pikir-pikir ya, pikir-pikir lagi. Sebenarnya gak terlalu banyak pikiran, itu malah lebih membuat kita tuh enjoy, ya kan. Tapi kalau misalkan kebanyakan pikiran, ya itu bisa mengakibatkan permasalahan seperti psikosomatis susah amat ya kan disebutnya.
0: Gue langsung inget yang habatus sauda.
1: Jadi gangguan psikosomatis ini adalah fisik akibat pikiran ya Besi ya. Jadi pikiran kita stres yang bermanifestasi menjadi gejala fisik ya, tanpa kelainan organ yang jelas gitu kan. Contohnya kayak nyeri dada atau sesak nafas tiba-tiba gitu kan. Itu sebenarnya adalah gangguan psikosomatis ya, yang dimana bisa mengakibatkan permasalahan tersebut. Besi, dari pikiran larinya ke gangguan tersebut, ke ya fisik, nyeri dada, ya. Sesak nafas. Bayangin, kita nggak ada, sebenarnya kita nggak ada asma, nggak ada
0: riwayat itu ya.
1: Kok tiba-tiba sesak nafas nih, kenapa gitu loh? Melihat dia boncengan dengan yang lain, tak sanggup aku.
0: Padahal ya belum tentu itu siapanya dia. Siapa tuh dia memang dibonceng tuh sama abang-abang Grab. Kamu jangan suka overthinking dulu.
1: Iya loh, biasanya
0: apa-apa
1: gitu
0: suka langsung menjudge ya, langsung memponi, jangan dong.
1: Dia lagi jalan sama emaknya, dibilang sama cewek lain selingkuhannya.
0: Hey, masa emaknya jauh banget. Berarti kan banyak banget muda ya.
1: Iya, kan ada emak-emaknya yang benar-benar modis banget ya pakaiannya. Iya, gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin, Bes. Positif thinking aja. Oh, mungkin itu saudaranya. Oh, mungkin itu kalau emang itu ya selingkuhannya, ya udah, diklasin aja.
0: Kayaknya ini depresinya soal cinta mulu. Hei, hidup bukan soal cinta terus ya kan?
1: Iya, ada juga yang salah problem ya, problem dalam hidupnya.
0: Hidup, ya. Mungkin kamu terjerat ini pinjol. Makanya jangan kebanyakan ini ya, takutnya begini pusing
1: pas ditagih.
0: Kebanyakan
1: diteror mulu ya kan?
0: Ya makanya boleh ya, misalnya kita bener-bener kepepet, misalnya kita butuh banget,
1: tapi nggak usah pinjol juga dong.
0: Iya, makanya tapi kan banyak juga orang-orang yang depresi karena
1: iya
0: itu
1: sih.
0: Tadi itu
1: bener-bener
0: fact-nya begitu, faktanya begitu di lapangan loh. Banyak yang depresi karena dia sering diteror, apalagi pinjolnya yang nggak resmi ya.
1: Yang tapi tidak terdaftar, biasanya itu mereka menerornya dengan kata-kata yang membuat kita tertekan.
0: Iya,
1: gitu.
0: kayak apa namanya, kayak bikin kita itu udah takut, disudutkan banget gitu ya. Bener. Kayak nggak ada jalan keluarnya lagi, jadi tuh kita ngerasa, aduh gimana ini. Bahkan ada yang bundir ya, Besti.
1: Ada. Jangan sampai lah. Makanya kita, kalau misalnya kita punya masalah, sebisa mungkin kita harus sharing.
0: Iya,
1: iya kan?
0: Bener.
1: Dengan orang terdekat, jangan dipendam sendiri.
0: Iya.
1: Apa-apa dipendam sendiri.
0: Mm-mm.
1: Orang mungkin, orang ngiranya kita baik-baik aja, ternyata kita memendam banyak banget masalah. Nah, kita perlu sharing. Misalnya kalau kita nggak percaya banget sama orang lain ya, takutlah gimana. Mungkin bisa kamu memilih salah satu, siapa yang benar-benar menurut kamu itu bisa
0: dipercaya
1: dan bisa bikin kamu plong lah untuk bercerita ya.
0: Terutama di lingkup keluarga dulu menurut Vina ya.
1: Orang tua lah kalau bisa ya, nomor satu ya.
0: Kalau bisa kita tuh benar-benar obrolin sebaik-baik mungkin kalau memang ada problem. Karena dari pikiran itu bisa berakibat ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Kayak
1: takutnya
0: tadi tuh
1: gitu,
0: sakit dada ya kan.
1: Takutnya gitu Vin. Kalau misalnya terlalu banyak permasalahan terus hanya dipendam saja, bisa timbul masalah-masalah kesehatan.
0: Yes,
1: ya?
0: Bahkan bisa ke permasalahan kardiovaskular ya. Seperti hipertensi, penyakit jantung,
1: betul,
0: sakit kepala atau migrain, penurunan imunitas tubuh, kemudian gangguan mental dan juga tidur ya. Bahkan kayak kecemasan gitu loh. Kayak aduh, rasa takut dan khawatir yang berlebih banget. Aduh, apa-apa takut gitu kan. Depresi, terus juga kesulitan tidur ya kan. Bahkan bisa juga ke permasalahan pencernaan. Kok bisa ya? Kan
1: itu
0: dari stres kronis bisa memicu peningkatan asam lambung, pencernaan ya kan. Kitanya susah makan, enggak mau makan, inilah itulah. Aduh, capek, Bes. Kita pikiran mulu ya kan.
1: Bisa juga bikin, kalau misalnya kita stres banget, bisa bikin kesehatan kulit dan rambut kita juga jadi enggak bagus.
0: Rontok ya?
1: Iya, bisa rontok.
0: Aduh.
1: Bisa jadi kalau misalnya kamu, kenapa sih rambut aku rontok padahal aku udah pakai ini.
0: Yes.
1: Bisa jadi kamu mungkin stres berat itu menjadi pemicu rambut kamu rontok mulu.
0: Iya, pantas aja ya.
1: Terus juga ini misalnya kamu jerawat ya.
0: Itu juga
1: stres
0: berat
1: juga.
0: bisa memicu timbulnya jerawat menerus.
1: Iya, benar banget ya, Besti ya. Yang sering banget jerawatan atau apa, bukan berarti kamu dari makanan juga, tapi dari pola pikirnya, nah, gitu ya. Apa-apa dipikirin, apa-apa dipikirin mulu, sampai terus-menerus berlarut-larut ya. Tapi kamunya enggak jalan-jalan nyelesain masalahnya. Gimana? Coba ya kan.
0: Makanya perlu healing sekali ya.
1: Iya, kita refresh dulu.
0: Iya.
1: Pikirannya.
0: Sekiranya memang udah penat banget nih. Aduh, ya Allah, banyak banget sih yang aku pikirkan. Banyak banget masalah di hidup aku gitu ya. Cobalah kamu untuk pergi keluar ya.
1: Ke alam

0: ketakutan takut juga ya. Atau misalnya apalah yang bisa membuat kamu tuh happy.
1: Iya.
0: Hobi kamu apa misalnya?
1: Kamu harus tahu ya itu bestie ya.
0: Passion kamu di mana? Coba deh.
1: Misal kamu tuh freshnya pikirannya tuh dengan belanja, ya udah belanja belanja aja dengan apa yang kita punya. Misal
0: nggak harus yang mahal-mahal juga.
1: Pokoknya sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu kan. Terus kalau misalkan kita freshnya dengan kita makan-makan, ya udah kita cari makanan yang memang kita suka gitu. Terus kalau misalkan kita sukanya mungkin olahraga, ya itu malah bagus sih. Ya kan, kita olahraga, ajak teman-teman olahraga, itu juga salah satu cara supaya pikiran kita bisa refresh dan kita nggak terlalu memikirkan masalah yang sekarang ini kita hadapi.
0: Jangan ngelamun mulu lah.
1: Takutnya nanti kesambat kamu gimana coba, kan akunya ngeri deket-deket ya kan.
0: Intinya papa harus balance ya. Semua orang tuh sedang menghadapi masalah masing-masing. Nggak ada orang yang nggak punya masalah.
1: Tinggal
0: tapi kita harus
1: caranya
0: ya menghadapinya tuh harus dengan nih apa ya, jangan yang terlalu mendalam itu tadi ya. Jangan overthinking berlebihan juga yang memicu stres, akhirnya bisa membuat kamu sakit.
1: Iya, Kevina tadi kepikiran.
0: Kamu kepikiran apa sih?
1: Makanya aku pusing.
0: Kamu kepikiran apa sebenarnya?
1: Tadi.
0: Sebenarnya bukan kamu aja sih, aku juga, cuman udahlah enjoy aja udah gitu.
1: Iya. Enggak tahu lah tiba-tiba pusing sendiri.
0: Coba kalau misalnya terlalu nemen ya dipikirnya terlalu dalam ya kan, kita enggak punya inspirasi lagi, hanya stuck aja di situ, mengganggu pekerjaan, mengganggu kesehatan fisik tuh, bikin orang pusing kan. Udahlah, say, gimana kalau kita sekarang ini lagi
1: joget aja. Boleh deh.
0: Udahlah stres-stresnya pin.
1: Nanti aja stresnya.
0: Jangan nanti. Nanti juga jangan. Jangan ada stres. Antara kita,
1: jangan ya deh,
0: jangan,
1: ojo deh.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku, aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa.

0: jadi aku saiki wis enak lah pokoknya enggak kerasa piye-piye badanku enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
2: Biosi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
2: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
2: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
4: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoten nih kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat. Terus kalo ngumpi biosi.
2: Iya sih, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu kan. Tun apa persendian nih lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Oke bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: biasa lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng niku kan dah. Ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kados kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik! Oke deh, Besti, buat kamu ya. Tadi kita udah bahas soal pikiran-pikiran. Kita boleh memikirkan, tapi jangan terlalu kepikiran banget. Karena bisa ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
4: Dipikir-pikir harusnya sih jangan dipikirin.
0: Ya, tapi tetap aja kepikiran. Mau gimana lagi?
4: Ya, namanya ya, kita kan? Manusia hidup di dunia ini pasti punya masalah.
0: Yes.
4: Pasti banyak hal yang harus dipikirin.
0: Becul.
4: Cuman hal-hal yang belum tentu terjadi, ya ketakutan-ketakutan itu jangan terlalu berlebihan lah, Besti. Ya,
0: benar banget.
4: Jangan terlalu overthinking juga, ya sudahlah, kita jalanin saja ya.
0: Benjir. Jadi buat besti-besti kesayangan aku yang selalu kepikiran, tolong ya jangan dipikirin untuk sekarang ini.
4: Apalagi memikirkan kita, enggak perlu banget. Kita tuh baik-baik aja, tenang. Ya.
0: Apa sih? Tolong.
4: Kayaknya udah mulai tertekan nih.
0: Ini yang lagi pantengin kita juga melalui streaming. Terima kasih ya, Besi. Ada yang lagi pantengnya melalui streaming di www.radiotriramafm.net.
4: Terima kasih ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Kalian kenapa sih? Ketawa mulu, kesel banget dah. Ya kan?
4: Kan kita emang harus happy.
0: Iya, tapi kenapa?
4: Kita lepaskan beban-beban yang ada di kepala, di dada.
0: Kepala, bunda, lutut, kaki.
4: Kalau ini kayak ini terlalu ini ya.
0: Apa?
4: Bukan stres karena banyak pikiran. Kalau kita stresnya karena malah ketawa. Terlalu happy kalau kita sih.
0: Ya kalau ini kan ketawa bisa ini ya.
4: Ya makanya kita tuh hadir setiap hari untuk membuat yang lagi stres depresi tuh hilang stresnya karena dengerin kita. Mudah-mudahan sih gitu ya.
0: Ayolah kalau begitu Besti, yang penting jangan dilupakan ya biasa siaganya. Itu yang paling
4: jangan.
0: Yang paling benar-benar harus diingat-ingat selalu dan harus dipikirkan ya Besti.
4: Nah itu boleh memikirkan stok biosi aku habis, dipikirin boleh. Besok aku mau hubungin AJS atau mungkin Mas Dito atau mungkin Mas Dayat.
5: Betul.
4: Boleh kalau itu dipikirin setiap hari.
5: Benar, ya? Karena Biosi Siaga ini adalah salah satu herbal tetes premium masa kini yang memang sangat cocok sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, penyembuhan berbagai penyakit, baik degeneratif, penyakit kronis. Itu bisa banget diatasi dengan Biosi Siaga dan dikombinasi dengan produk-produk herbal yang lainnya.
4: Nah, itu dia Besi.
5: Ya. Jadi untuk Besi yang belum dapatin Biosinya bisa langsung dapatin sekarang juga di radio kesayangan kamu ini.
4: Iya, untuk Besi-Besi aku mau COD pesan antar mau dikirim lewat ekspedisi Biosi dan juga produk agar lulus lainnya ya. Bisa langsung hubungi call center kami di 0831-760-600.
5: Betul. Waktunya kita absen. Besi-besi kita ada siapa aja yang sudah bergabung?
4: Lirik aja.
5: Lirikan matamu menarik hati. Asik.
4: Kayaknya yang di rumah istighfar deh.
5: Tolong, kalau katanya besi-besi semuanya ya, ada orang gila dua ini, tolong diempaskan kemana gitu ya, dipindahkan ke negara Cina.
4: Ini penyiar apa sih?
5: Ketawa mulu ya. Ketawa kan, padahal nggak ada yang lucu, tapi menurut kita lucu Besti.
4: Iya.
5: Ya kan?
4: Kita
5: happy-happy aja.
4: Menertawakan diri kita.
5: Menurut terasa. Yaudah,
4: sok buru.
5: Butini ya. Dari Karya Bakti, terima kasih loh ya.
4: Makasih Ibu.
5: Sudah hadir, ada Pak Turino.
4: Iya, dari
5: Pak
4: Sumber
5: Turino
4: Rezeki.
5: Pak Turino alias Pak Yusuf ini tuh.
4: Oh, kok tahu?
5: Mangan iwak.
4: Oh, Pak Turino yang dulu suka bilang mau menikah ya? Iya, dulu suka
5: aku
4: bilang.
5: Aku tahu.
4: Doakan, aku akan... Semoga udah menikah ya Pak Turino.
5: Ganti lagi gitu. Banyak kali lah Pak Turino, banyak banget. Ya mungkin beda loh.
4: Beda ya, siapa tahu berbeda kan. Soalnya dulu gitu, selalu meminta doa restu, meminta doa restu. Cuman kata aku, Pak Turino meminta doa restu terus kapan Bapak itu nikahnya sebenarnya?
5: Aku ini salfok sama payahnya mau minta, boleh gak?
4: Ih, celamitan banget deh. Culametan, met-met, culametan, met-met. Nanti kita bikin sendiri ya.
5: Iya, piye.
4: Nanti kita minta buatin sama Biung.
5: Oke lah kalau begitu ya. Ada bapakmu.
4: Nanti kita minta buatin sama Biung.
5: Oke lah kalau begitu ya. Ada bapakmu Ani. Mu Aini.

0: Baso Hirah ya
1: dari Terbangi Mulia.
0: Ya, makasih ya, Bu.
1: Ada Ibu Yamin dari Terbangi Ilir juga. Hey, terima kasih
0: Ibu cantik.
1: Ibu Masni
0: dari
1: Pemangku 2 Pekon Balak Lampung Barat.
0: Makasih ya.
1: Terus ini juga ada Bu siapa nih?
0: Ada Ibu
1: Sunaria.
0: Belikan untuk Ibu
1: Sunaria.
0: Oh iya. Sayang dari, Ibu dong ini pasti.
1: Sayang
0: ya.
1: Terus juga ini ada Pak siapa nih?
0: Pak Mustofa ya.
1: Dari kan? Utama Jaya.
0: Iya, makasih Pak.
1: Terima kasih Pak Taman.
0: Mau nyanyi kan.
1: Pak Taman,
0: mungkin ya di rumahnya banyak bunga-bunga ya, taman bunga.
1: Apa sih? Perutku sakit, tolong. Ibu Tinam
0: ya,
1: dari Senang Agung juga terima kasih ya.
0: Ibu
1: Mbak Linda dari Sekambahan Lampung Barat juga terima kasih.
0: Nggak borong ya, terima kasih.
1: Jamu.
0: Mungkin ibunya penjual
1: jamu. Iya,
0: ya, Bu Jamu jadinya ya.
1: Jamu pegel melarat.
0: Rene-nene pegelinu not.
1: Pak
0: sopo kuwi?
1: Samianto.
0: Oh, Pak Samianto. Makasih, Pak ya. Bu Yuni
1: dari Tandus juga terima kasih.
0: Makasih.
1: Ada Pak Tukirin dari Ukil juga ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya terima kasih yang sudah dapatin biosis siaga.
0: Makasih loh ya.
1: Terima kasih atas premium masa kini di radio kesayangan kamu ini ya.
0: Okay.
1: Kita mau denangin dulu aja.
0: Hai, yuk sayangku, cintaku, kita joget lagi ya.
1: Iya, spesial kali ini dari Jerry Mahesa dengan Tidak Semua Laki-Laki Sama ya.
0: Ah, masa sih?
1: Tapi semuanya
0: kayaknya sih sama aja.
1: Iya sih. Iya. Sama gak sih?
0: Menurut aku sih sama aja.
1: Tapi ada juga sih yang setelah

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: emosi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto.
1: Ah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
3: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Oh, terus sekarang gimana Pak?
0: Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
3: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
0: Oh, iya Pak.
1: Iya.
0: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Gimana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: Wah,
5: Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ngaten perlu tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: mau terima kasih deh buat besi-besi semuanya yang masih setia banget pantengin kita berdua.
1: Iya,
0: baik yang lagi pantengnya melalui radio FM, melalui streaming,
1: iya,
0: ya kan? Atau juga yang lagi pantengnya di jalan ya. Hati-hati di jalan aja, jangan kebut-kebutan dan tetap normalisasikan keselamatan.
1: Iya dong, apalagi sekarang juga cuacanya lagi ekstrim banget ya, besti aku.
0: Bener.
1: Untuk besti-besti yang pakai kendaraan roda 2, selalu pastinya kamu siapkan ini jas hujan di ini ya, di box ya, di bagasi motornya.
0: Biar enggak kehujanan.
1: Iya, kadang tuh di sini terang banget, panas cetar ya. Baru jalan ke depan ya kan, tiba-tiba hujan.
0: Iya. Itu sangat-sangatlah membuat kita galau.
1: Iya kan?
0: Iya, jadi kalau bisa besti itu benar-benar prepare kalau misalkan mau berpergian ya. Ya kalau naik roda 4 mah enggak apa-apa ya kan.
1: Enggak akan kehujanan, enggak akan kepanasan.
0: Kecuali kalau kamu naik mobil box ya, L300. Itu
1: gak
0: harus
1: boleh.
0: Harus
1: itu buat barang. Iya. Kalau orang tuh enggak boleh.
0: Tapi akan ada ibu-ibu pengajian.
1: Papelici. Iya. Tak boye.
0: Tapi kalau di desa-desa itu mah buat pengajian.
1: Tapi aku pernah kok dulu.
0: Aku juga pernah. Waktu TK
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi jangan ditiru ya, itu berbahaya loh.
0: Bisa, enggak boleh ya,
1: jangan
0: Bes ya. Jangan ya, Dik ya, nanti kamu mental malah.
1: Kamu mabur malah ya.
0: Enggak
1: tahu kan supir enggak tahu di belakang kan itu banyak penumpang, tiba-tiba ada apa kan enggak tahu.
0: Jendulan.
1: Makanya itu berbahaya, enggak boleh. Bukan untuk manusia ya.
0: Iya.
1: Pang itu untuk bareng-bareng ya. Ngono ya, say.
0: Iya.
1: Ngono wae ya, Bes ya.
0: Pokoknya tetap utamakan keselamatan kalau kita lagi berkendara, kalau misalkan Besti lagi di perjalanan ya. Kalau misalkan Besti enggak di perjalanan ya, tetap keselamatan diri kita sendiri kalau kita mau jalan kaki takutnya kesandung. Tahu sendiri batu tiba-tiba itu kayaknya kelihatannya mah ini lepes gitu kan. Ternyata batunya begunduk gitu kan.
1: Itu kesandungnya paling kamu jalannya sambil pegang handphone sambil scroll tuh, biasanya gitu.
0: Kebiasaan jangan. Warga plus 62 ya.
1: Handphonenya ditaruh dulu. Iya. Takutnya kayak nanti kamu jatuh gedebuk gitu.
0: Lore Bels.
1: Melas handphone nenggo.
0: Ayolah kalau begitu Besi, terima kasih ya. Pokoknya yang udah pantengin kita berdua di Bandar Dangdut Biosi. Karena waktunya juga udah mepet banget ya, Neng. Iya, udah habis. Tapi tenang ya, kita kan besok mau nemenin lagi.
1: Iya dong, kita setiap hari selalu menemani besi-besi di Bandar Dangdut Biosi. Ya, 2 jam loh, say, setiap hari.
0: Yang pastinya buat besi-besi semuanya selamat menjalankan segala rutinitas di hari ini. Yang udah istirahat juga selamat beristirahat aja. Yang belum istirahat ya udah dilanjutin.
1: Lanjut aja.
0: Waktunya kita pamit ya, Bes.
1: Besti aku, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyontani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Iya sih, okay. Pun telas minten botol gue biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tuan apa persendian ni lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten.
2: Enggak bu, wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu?
1: Ginjal bengkak.
2: Enggak
1: biasa sih kalau jajal keadaan klo niki. Soalnya wau nenek teng niku kan dah. Ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyo enten niku nek kada keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tetes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Wah, sudah jam 12 siang nih keluarga sehat. Panteng Tri Rama terus ya.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirom FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Seorang pemuda di Kabupaten Pringsewu, Lampung ditangkap polisi setelah mencuri sebuah iPhone dari konter milik temannya sendiri. Ponsel hasil curian tersebut digunakan. Ponsel hasil curian tersebut kemudian dihadiahkan kepada kekasihnya. Pelaku berinisial DTZ, 20 tahun, warga Pekon Podorejo, Kecamatan Pringsewu, diamankan anggota Satreskrim Polres Pringsewu di kediamannya pada Selasa 28 Juli malam lalu. Kasatreskrim Polres Pringsewu, Ibtu Rosali, mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi menyelidiki laporan kehilangan satu unit iPhone 13 Pro milik Teguh Gustiawan, 21 tahun, pemilik TI Store di Kelurahan Pringsewu Timur. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan ponsel yang hilang berada dalam penguasaan seorang perempuan berinisial FI yang mengaku mendapat iPhone tersebut sebagai hadiah dari kekasihnya, DTZ. Kepada penyidik, DTZ mengaku mencuri iPhone tersebut saat berkunjung ke konter korban. Ketika korban sibuk melayani pembeli, ia mengambil ponsel yang berada di ruang tengah toko, lalu menyembunyikannya di bagasi sepeda motor. Atas perbuatannya, DTZ dijerat pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. BS, 18 tahun, warga Desa Cahaya Makmur, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, ditangkap tim TKAP 308 Presisi Satreskrim Polres Lampung Utara bersama unit Reskrim Polsek Kota Bumi Utara. Ia ditangkap karena terlibat kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kasih Humas Polres Lampung Utara, Ibtu Erawati, membenarkan keberhasilan pengungkapan perkara tersebut. Terduga pelaku telah diamankan berikut sejumlah barang bukti dan saat ini sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berbekal hasil penyelidikan, tim TKAP 308 Presisi memperoleh informasi pelaku bersembunyi di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Ibtu Herawati menambahkan, Polres Lampung Utara berkomitmen untuk terus memberikan kepastian hukum terhadap setiap laporan masyarakat dan tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan. Pepatah lama mengatakan, kesempatan tidak datang dua kali, namun bagi pelaku pencurian, kesempatan justru dicari setiap kali melihat celah. Sayangnya, kali ini keberuntungan hanya mampir sebentar. Setelah membawa kabur sebuah laptop dari kamar kos di Kota Metro Provinsi Lampung, pelarian seorang pemuda berinisial GSP, 19 tahun, harus berakhir di tangan tim TKAP 308 Presisi Polres Metro. Peristiwa pencurian terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Satelit 1, Kelurahan Iri Mulyo, Kecamatan Metro Timur. Pada Kamis 23 Juli lalu, sekira pukul 5 sore lewat 40 menit, korban yang masih berstatus pelajar dibuat terkejut saat kembali ke kamar dan mendapati laptop kesayangannya sudah lenyap. Bukan menghilang karena tugas sekolah terlalu banyak, melainkan benar-benar berpindah tangan tanpa izin. Dugaan sementara, pelaku memanfaatkan kondisi gembok pintu yang telah rusak. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar lebih dari 3 juta rupiah. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar lebih dari 3 juta rupiah. Setelah laporan korban, operasi penangkapan dilakukan pada Selasa 28 Juli 2026 sekitar pukul 1 dini hari. Saat sebagian besar warga masih terlelap, tim TKAP justru sedang menjalankan tugas. Hasilnya, GSP berhasil diamankan tanpa perlawanan. Setelah diamankan, tersangka langsung digelandang ke Mapolres Metro untuk menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
1: Wow,
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur pada sehat senajan ketisuk mendung-mendung manja. Enak banget ngomapan turu asli lur, ya Allah. Udan ora, panas ora Gusti. Ya moga-moga terus udan kayak gue ya. Sing tiarep-arep, sing wis pada diwayu udan ya alhamdulillah disyukuri. Wasyukurilah apa maningke dina semua dulur-dulur. Nje, tinane semua wage dulur-dulur. Nje, sasi sapar tanggal 31 Juli. Alalalalalala semarak untung Juline kari setina kemaning dulur-dulur. Ayo pada maring radio, pada ngolet promo-promo ake banget. Aja kelalen pada gawa KTP ya, ngomisi kupon marga nang biosi saiki wisana kupone. Nje, bagi kami lu jengan karo kon ini sari ketemu maning. Apa sini? Sing ayu dewek saumah ya kowe tekan telu. Nggih, jam telu ngrencangi panjenengan sami aja brak lalen. Hubungi call center Agarilus mbok menawa panjenengan badhe pesen produk Agarilus ana susu dulur-dulur 200 liter telu yo 200 liter telu. Mbung isuk nek Agustus sesian apa ora kae. Pokoke pirang-pirang rasa sing penting rek mbayar kae kowe. Mbok gari ora sah bayar. Ndri, bayar. Yuh, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi, pada ngibing maning karo kelenengan Agarilus pancen jo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Sumangga dilajengaken dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing sampun setia kalih dicorok kelenengan agarilus kalih Nini Sari dikramasing ngayu dewek saumah. Ora kerep ayu dewek kang ndi wong ana ana liyane wong wedon nek mengkene ya pirang-pirang ya maning ngarepe ayu moblong-moblong kaya mburine ayu moblong-moblong kaya kowe ya. Alhamdulillah hirabil alamin bersyukur nek maklumin to ora ayu dewek akeh saingane kowe ya. Ampun supaya dulur-dulur Semarang Untung Juli kada sangat promone dinten iki terakhir tanggal 30 Juli cek bulan ngarep kaya nek kowe apa maning promone kaya kowe kira-kira dulur-dulur kowe menyambut ulang tahun Tirama yang ke-11 semakin ke atas semakin berkelas semakin berkelas semakin ke atas domai kengko semakin berkelas bener ya ulang tahun Tirama yang ke-11 dulur-dulur semakin berkelas bener gue mau. Sumangga anje saged ditumbas produk agarilus teng radio Tirama lan jaringane sugeng siang kemawon dulur-dulur nggih sing isih padha karo pengajian ora susah nggawa handset kaya kowe ya mbok rika mengko guyu aki ngajeng kane guyu kuwi kaya wong bener. Saiki sing garep telepon WhatsApp sumangga teng 08 13 13 93 jendol yo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam siang.
0: Sugeng siang mak ngopo wingi to mak lagi ngomong apa saliwawan apa piye to mak.
1: Ora tak warno ngene iki. Ora tak warno ngene iki. Ayo ngali aku ngali ngono lho aku kok

0: Ngamen loro wingi digolati ngamen papat ora nana.
1: Oh iya bener.
0: Anak sawange sawang kowe ganteng tenan. Asik. Rasane aku pengen kenalan.
1: Kenalan.
0: Neng lesehan.
1: Aku nang perapatan nang lecak malah aku.
0: Wong ganteng nganggo klambi abang. Salame, Mak.
1: Salame kanggo Grandpa Maruti.
0: Sugeng siang Grandpa.
1: Anten Pak Miran, enten Kang Makdom, Pak Marji, gitu kan siang. Terus wonten Bunda Lili, Mama Lili, Kang Agus Ring Sewu, Ramane Tamiyadi, enten Mbak Slamet, Mami Lela, Pak Marji Mbok Yo, Mbak PE 70, Bapak Sulino. Terus enten Pak Sikoiri, Pak Sikatiman, Pak Sipana, Mbak Gaul, Sugeng Siang Mugia, yang bakat Ayah Gopar, Sugeng Siang. Terus wonten Kang Pur Kentung, wonten Penjaga Cinta, Mr. EQ, wonten Bapak Eni, Kang Gendut.
0: Sugeng Siang.
1: Terus kuantan Bunda Ulfa, Pak Anus sama Yadul, Bapak Yadul, Kang Mas Broto, Mas Diki,
0: Sugeng Siang,
1: Adi Kang Ayat, Pendek Kota Gaja, Sugeng
0: Siang,
1: kuantan Pak Parang, Pak Parang tak sejidul nanti ya,
0: Sugeng Siang,
1: terus Mbak Wandira, terus Mbak Ayu Hartati, Mbak Ayu Hartini, Mbak Ayu
0: Jariyaki,
1: Sugeng Siang, Ngopi, terus Kang Firman, Pak Iruri,
0: Sugeng Siang,
1: Bu Esena lagi rewang, Bu Mutima Nelin.
0: Bu Esena iso rewang to, Mak?
1: Rewang, rewangan lu nang tonggone sayangku, katanya 2 hari.
0: Rewang no. Mangan apa rewang apa?
1: Juga rewang mangan kan nang rewangan itu cucu.
0: Ya
1: Mbok Mutima.
0: Sugeng siang.
1: Di lomba aku sangu lomba jenengan, Mbak. Terus kali Mae Diana, Bu Ribut, Mbok Cangkra.
0: Sugeng siang.
1: Siang, Le.
0: Le, cek ngapa, Le? Le, wis mat, jam ngapa ora?

0: ngono lho nek turine tangan ki enak seger.
1: Pating ceplus ya Mak ya.
0: Terus Bu Rumiati, Bunda Kristin, Bu Dana, Bu
1: Wani,
0: Mbak Rio, Mbak War, Mbak Sam. Iki tak senggol iki wong sing suwek-suwek petak kilan iki.
1: Kaplek ringkilan.
0: Mbak Jani.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang, Mbak. Pati Kartot, Bu Suprati.
1: Sugeng siang.
0: Sayangku. Oh, Mama Moja belum sayang Mama Moja.
1: Mama Moja, sugeng siang.
0: Terus Dewi Tekar tadi juga sugeng siang Mbak Dia Jalan Darah. Tak senggol, Gus, Agus, gue protes, we Gus.
1: Iya, Mak. Makluk, iya, Yang.
0: Cinta nih, Gus.
1: Mama Moja, makluk.
0: Iya, iya, iya, tarik, tarik, tarik. Tarik, Gus.
1: Tarik, sih.
0: Gak, Mak. Gak, Mak, itu mau pengelak lu, yang di bangga ini. Yang
1: di bangga ini, yang di bangga ini. Sama-sama, sayangku, cintaku. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Gue sandal sandalku hilang iki.
1: Den.
0: Kok kok iki sandal iki? Kok perkan sing genangi sandal iki.
1: Apa kira-kira cukup?
0: Apa ya cukup ta sandalku ta?
1: Matur suwun mamaku lumintu.
0: Spesial iki kanggo putra LR Mas Pak.
1: Enjih siap. Manteng radio, Mak. Tri Rama Baera susah lia-lia. Mamaku lumintu sing wonten Paria Agung nggih. Matur suwun sampunya wiji. Ampun supe, jami herbal agar lusa tulur-tulur sami dikonsumsi ngejaga kesehatane panjenengan sami. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki?
2: Eh, alah ora dicatet ya.
1: Engko tak catet lah, engko tak catet anu kelalen bae. Kak bapak kek.
2: Ayah Marcel.
1: Kepriwe kabare ya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sumangga ya. Bade kinten salam kagem sinten sumangga. Sugeng siang.
2: Wah, bocah ini.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Pak Mokripe.
1: Sugeng siang.
2: Pak Ucup.
1: Sinten malih?
2: Terus

0: Sinten malih?
1: Mama Ica, Mama Bagas.
0: Sugeng siang.
1: Ini wis mangan.
0: Alhamdulillah mau sampun sarapan.
1: Sarapan apa?
0: Nyayur tiuk nyayur apa mau ya? Nyayur kangkung. Karo ngungkep iwak.
1: Oh, ya malah enak.
0: Malah itu enak. Terus segane tiwul, tiwule ireng banget kayak aspal. Pun ngoten mawon. Sekarang apa Pak Marcel?
1: Sekarang
0: napa?
1: Tresno Suci.
0: Tresno
1: Suci.
0: Nggih, matur suwun pun niku mawon.
1: Nggih, saya mawon kirama kangge tugas.
0: Nggih.
1: Sing sehat mawon.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun ya Marcel.
1: Nggih, matur nuwun
0: dalem. Sami-sami, panteng radio ya.
1: Panteng kirama terus.
0: Ora susah lia-lia kene bae nek ora kapok ora kepenak ya. Heeh, ya. Siap. Matur suwun ya Marcel. Nggih, sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jalingane setunggil male. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Waalaikumsalam. Bunda Lili kepripun wartose? Sehat alhamdulillah pantungane.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat.
2: Aku nek nyuwun sekar sing teko sakanan isarane.
0: Cobi napa?
2: Wirang.
0: Wirang.
2: Aku mau nembe aku wirang ning ning pasar mau.
0: Lah pripun? Napa sing ceblok? Ndog.
2: Ceblok pundake tak kira kancaku gak ono susu.
0: Ya Allah, mboten napa-napa biasa niku, Bun. Kula men ngoten niku kadang-kadang mboten apa sing penting amit ya, amit, amit. Amit aja sepisan, Bun. Pirang-pirang amit. Nggih, pun mboten napa-napa. Ngoten niku malah mungkin sing diceblek ngono. Nek niku namine mboten wirang lho, Bun.
2: Pundake.
0: Kecilik.
2: Nggih, lah kok noleh ngono.
0: Alah, lah niku wau kata sing sami.
2: Ya Allah, amit.
0: Nggih, mboten napa-napa. Semangga. Bunda badhe kintuk anu. Salam.
2: Nggih. Nggih, kangge Bunda Kristi.
0: Sugeng siang.
2: Pintu wau kite Pak Warnane.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Kalian iki Bu Suprati.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng rewang-rewang mawon.
0: Sugeng siang.
2: Nggih. Kalian Bunda Mardiana.
0: Nggih.
2: Kalian Bunda Milka.
0: Sugeng siang.
2: Muslimah, Bu Ribu, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Bu Rumiase, nggih kalian
0: iki
2: enten.
0: Sinten malih?
2: Mari. Siang.
0: Nggih.
2: Bu Watini, kalian Melin, sugeng siang. Ini ke enten Bu Supriyatini ke angel tadi.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Bu Supriyatini, kalian Mbak Neri.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Kaliana.
0: Nggih.
2: Sugeng siang.
0: Heeh.
2: Mbak
0: sugeng siang.
2: Terus kan sugeng siang.
0: Nggih.
2: Kalian niki Bapak Samiaji, Pak Supana, Pak Pedno, sedua ya mawon lagi.
0: Matur suwun.
2: Nggih. Mugi-mugi sehat sedaya kalian ini, kalian putra-putrine si Sukani kesehatan.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Rezekine dimakalir.
0: Sugeng siang.
2: Nggih, matur nuwun wadale.
0: Nggih,
2: kula sak anu saget namung matur nuwun kalian.
0: Sami-sami, Bunda Lili. Panteng radio, Bunda.
2: Matur nuwun banget,
0: Sri Rama. Ora susah lia-lia.
2: Nggih,
0: niki mawon. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lili sing wonten Pugung matur suwun sampun nyawiji. Mas Rijal Bekang matur suwun merapat nih. Dari Tanjung ke Suma, salam sehat Jumat berkah buat semuanya warga Purbolinggo. Matur suwun sangat. banget. Nggih, matur suwun kanggo Kang Yusuf nggih. Sampun nyawiji ugi, salam kanggo kabeh bae. Heeh. Mas Sandon Magelangan sugeng siang. Assalamualaikum sugeng siang ninine semangat. Oke, siap. Heeh. Monggo, ampun supaya dulur-dulur semarak untung Juli dinten iki tanggal 3 setunggil terakhir nggih. Monggo sing badhe tumbas teng radio drama lan jaringane sami dugi mawon beto KTP mbok menawab kerep golek biosi. Yuk, sakira susah pada maring ngiting-ngiting ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen jo.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari tribunlampung.co.id, pemerintah Kabupaten Lampu Timur terus mengembangkan persiapan menjelang peresmian gedung sekolah rakyat permanen yang dijadwalkan mulai difungsikan pada 15 Agustus 2026. Kesiapan fasilitas pendidikan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi rakor lintas sektor dipimpin langsung Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Kementerian Sosial serta instansi terkait. Bupati Lampung Timur Ella mengatakan rakor tersebut digelar untuk memastikan seluruh kebutuhan pendukung sekolah rakyat permanen siap sebelum hari peresmian. Menurut Ella, pembahasan mencakup penyelesaian tahap akhir pembangunan fisik, kelengkapan fasilitas interior, hingga kesiapan operasional kegiatan belajar mengajar. Ella juga menegaskan keberadaan sekolah rakyat permanen bukan hanya menghadirkan bangunan baru, tapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Timur. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicara kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget nggih sing sampunya wiji lumantar radio Tri Ramalan jaringane ampun supaya dulur-dulur semonggo dinten iki semarak untung Juli terakhir tanggal 31 nggih ngenjing Sabtu sampun tanggal 1 Agustus nggih delok wis Agustus delok maning berarti upacara ayo kowe ya. Gue sih ngasih pada semangat sing pada gerak jalan anggo nyiap nak kerak karena apa nih oh janangel banget ilat nek ilat tua kayak gini tomong kok tulung Andre wajah kayak gue Andre preman kok ya gue sing kade gabungan malih sumangga dulur-dulur dulur-dulur ninine ngeling nanje jadwal siaran keliling dulur-dulur tanggal 1 Agustus teng Radio Kistara sugeng siang kanggo dulur-dulur sing lumantar sing sampun nyawiji lumantar Radio Kistara nggih Lampung Barat ampun supe tanggal 1 Agustus enten cek kesehatan gratis kali ini Sari Tikrama nggih dilajengaken malih tanggal 8 Agustus teng Kodim Sriwijaya dulur-dulur nggih tanggal 9 teng rumah makan Rowo Ireng SB10 dulur-dulur tanggal 11 teng Radio Kansa Tridatu tanggal 13 teng pundine Asri Anda pring sewu dulur-dulur pada dicatat semonggo nggih sing pada telepon semonggo assalamualaikum sugeng siang
1: sugeng siang salam
0: sugeng siang Pak Slamet
1: sugeng siang ninine assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Slamet udan apa panas nang kono Pak anyus banget buat hati udan Pak semoga Pak Slamet semoga pada kinten salam kagem sinten semoga
1: salame kangge tapi mami
0: sugeng siang
1: ya dan oke kagem ayah bakat ayah gopal
0: sugeng siang
1: mas nying
0: sugeng siang nying aku ngapa nying Kang nying apa kang nyong nyong jane asline gue?
1: Dah sami mawon nying nying nyong nyong.
0: Oh, pada baik. Lanjut mbak.
1: Sekare enak pak.
0: Nih. Sekare sing garap diputer ngamen piran do? Ngamen 5 Requestane maklumin tu jere. Nek pengen tuku HP anyar aja mangan sangang wulan. Angger gerem lora mangan sangang wulan. Lanjut sinten malih, Mbak?
1: Yang langgen kali.
0: Sugeng siang, nggih.
1: Anu ki kagem Mbah Parman kali utinipun
0: sugeng siang.
1: Kalian Dede Parno, kalian Dede Inaya.
0: Sugeng siang.
1: Dan ugi kagem Bunda Ida, Mbak Duri.
0: Sugeng siang.
1: Dan ugi kagem Mbok Yen, kalian Mbak Marti.
0: Sugeng siang.
1: Dan kagem maklum itu kalian Pak Warno. Dan ugi kagem Bunda Muslima, kalian Nelin. Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Dan kagem Cak Peno, Cak Kirun, Cak Paisi.
0: Sugeng siang. Nggih, sinten malih?
1: Lan ugi kagem Mbah Rin, Pak Oyri.
0: Sugeng siang.
1: Lan ugi kagem Pak Digaul.
0: Sugeng siang Mbah Gaul. Mbah Gaul.
2: Iki Semar kali Bunda Supriyantini.
0: Nggih, sugeng siang. Sinten malih, Bu?
2: Nggih, Papi Mami nggih sugeng siang.
0: Papi Mami sugeng siang.
2: Nggih, matur nuwun nggih wedalipun. Nggih,
0: sekare apa nggih manut?
1: Layan-layan.
0: Manut bae.
2: Maklumi tuh ki mau.
0: Iya, siap. Ngamen 5, tak sawang-sawang kuwi ganteng tenan. Ae. Matur suwun pateng radio, Pak Slamet.
1: Pantang Slamet.
0: Ora susah lia-lia kene bae. Heeh. Waalaikumsalam, Pak Slamet Blongkowati, matur suwun nyawiji lumantar radio Kansa sing wonten Tridatu. Nggih. Sugeng siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Jenggot kepripun wartose Pak Jenggot Putih? Nek nang Gusting jenggot naga ki jenggot putih kaya gue. Sket jenggot seputih banyak. Pak, wartose kepripun, Pak?
1: Wartose iki sehat, ibu
0: ya sehat. Sehat alhamdulillah, Ibu sehat ya, Bu. Ketemu kok nang Rowo Ireng tanggal 5, Bu, dina Minggu.
1: Insyaallah.
0: Amin, amin insyaallah.
3: Insyaallah.
0: Amin, amin. Monggo, badhe request sekare napa Pak Jenggot Putih? Napa?
1: Kacu kuning.
0: Nggih, salame monggo. Niki sing nembe mandat Pak Slamet Blongkowati.
1: Pak Slamet
0: Blongkowati.
1: Blongkowati iki kemudian ketepangan.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Pak Dari Blongkowati.
0: Nggih, sugeng siang. Sinten malih? Nggih, sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Nggih. Nggih. Nggih, sinten malih? Nggih. Nggih, sugeng siang. Spesiale kagem sinten Pak Jenggot?
1: Spesiale kangge.
0: Nggih, matur suwun. Nggih. Matur suwun Pak Jenggot, panteng radio. Ora susah lia-lia. Nggih, Pak Jenggot Putih, matur suwun. Waalaikumsalam sing wonten SB7. Nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun setia kalih radio drama lan jaringane. Nih, sugeng siang. Agi nang kene nih, nang diri kasih Kang. Oh iya. Ngati-ngati ya Kang. Salam sugeng siang ya nih, saking Mbah Sumpana KNPI. Nggih. Niki saking sayangku, ya Allah. Sugeng siang sayangku dan Mbak cantiknya. Satu kecupan. Buat kesayangan aku yang bukan mbaknya ya. Yang salam buat maklum itu uhuy, Mama Rizky, Mama Lili, Ibu Sena, Bunda Lili, Ibu Nelin, Ibu Indri, Bunda Miasi, Bu Rumiasi, Bu Supriyatini, Bu Ulpa, Ibu Kristin, salamnya buat semuanya saja. Minta lagunya ya yang gerigis tapi utuh meringis. Spesialnya buat sayangku aja lah, makin cantik, makin manis. Selalu dikelilingi orang baik. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sayangku, I love you. Ana maningkan. Ampun, tolong. Matur suwun Mama Moja sing saking gumuk rajin nggih. Teng riku entuk Mama Mama Rizki aja kelalen sayang ya. Tanggal 13 Agustus ada cek kesehatan di Radio Asrianda. Semoga telur ampun supe. Jambi herbal agar luse saged ditumbas teng radio teramalan jaringane. Sakira susah pada mering ngenti-ngenti ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen jahat.

0: masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicara kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun setia tengah dicara kelenengan nggih. Matur suwun sanget sing sampun gabung teng TikTok nggih. Matur suwun sanget nggih. Umi ngupingken radio entek Umi. Halah-halah. Atur nuhun. Wong el ya ana sing ngapak ana sing Sunda padha baik kaya kowe ya kaya nang kene biya kok. Sugeng siang nggih. Anu aya di Tanjung Kusuma wilujeng siang kanggo Bunda Nurul ya mudah-mudahan ngahiji. Sugeng tepang yo kowe ngomong. bingung nini nek ora-ora bingung nggih. Kanggo dulur-dulur sing wonten merang nggih, matur suwun sanget kanggo Ibu Nyoman Arvini. Wilujeng siang Ibu, kepripun kabare? Becik-becik nggih Bu sampun sami. Dahar napa dereng Bu? Kanggo Ibu Muna nggih. Kanggo Pak Mangku sing tasik sami ndamel sesadenyan nggih. Sugeng siang mugi-mugi sami sehat selalu. Ampun supaya jampi herbale sami sing dikonsumsi. Bu Muna becik-becik nggih. Sedaya sing tasik nyawiji lumantar radio Tri Rama FM lan jaringane matur suwun sangat. Salam kanggo nenek Pak Mangku sehat nggih. Putra LA sehat, Kang Pur Kentung sehat ya. Wong merang iki kabeh kowe sak sret kae kowe. Mama Kama kepripun wartose Mama Kama? Sehatnya Mak? Oh. Ora londo. Kowe iki nek ngomong Sunda apa ya Mama ki ngerti artine. Sepurane yo Mak. Nek panjenengan mboten ngertos artine Sunda ya wis guyu baik kae kowe. Aku yo melok guyu. Pelujeng siang kanggo dulur-dulur anu aya ditambah luhur anu tos ngahiji luman enggak anu gabung di TikToknya. Mudah-mudahan pada saat paringi sehat kabeh sing garep telepon maning sumangga teng 08 12 13 1 cendol urung ana. Assalamualaikum sugeng siang. Halo Kang Pur Kentung, sugeng siang. Assalamualaikum. Matur suwun Kang Pur Kertuni. Nyuwun lagune Kutut Manggung saking Pak De Parimin Raman Utara. Insyaallah muga-muga saged keputer nggih. Alah. Saking Rio hadir nih lagune Merdeka. Ya Allah. Dari Rio terima kasih sudah bergabung di TikTok Tri Rama. Matur suwun. Nggih, muga-muga pada diparingi sehat. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah Pak Eriski. Pak Eriski.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur sawang sule kepriwe Rika sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Rika Jepareng endi apa ngendi Rika ya?
1: Ngene juragane kripik.
0: Oh, anak Kang Nyinying nang kono.
1: Oh, anak Nyinying kuwi.
0: Mak anu Pak Rizki tulung ciwit nang Kang Nyinying.
1: Ciwit.
0: Kok diciwit?
1: Ora dicakok kok iki.
0: Aja, diciwit bae. Soale winginane iki jerek, winginane ngomong kae kowe, tapi terus kelalen, ya wis saya kowe. tapi Bu ngomong apa?
1: Oh, aku tak cilik sing cilik apa sing gede ini?
0: Sing cilik bae dadi bekas.
1: Tapi ya galak ngisane.
0: Ya keman menangis kok men tulung-tulung kok.
1: Ya ngrepakne kancane.
0: Pak Rizki sumangga. Badhe kinten salah request sekare napa Pak Rizki?
1: Sekare lamat-lamat ngene.
0: Lamat-lamat siap.
1: Iki lho
0: salam kagem sinten.
1: Lamat-lamat. Kangge ngene selamat siang. Kangge yang punya moro seneng. Mas Ning, Pak Moh,
0: semuanya siang.
1: Selamat siang.
0: Pak Moh, wow. Bunda, mugi-mugi sehat-sehat.
1: Amin.
0: Sinten malih?
1: Apa sih, kami sehat ya.
0: Sehat selalu. Yeah.
1: Alhamdulillah, salamnya kangge semua yang ada di Tri Rama ya.
0: Sugeng siang.
1: Yang ada di Brigatu.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Siang.
0: Heeh.
1: Salame kangge kabeh lho.
0: Oh, kabeh bae. Lamat-lamate ditenggo.
1: Nggih.
0: Heeh, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Rizky, salam kagem. Ya tri rama rasu salia-lia kene bae Pak Rizky. Waalaikumsalam Pak Rizky, matur suwun sing tasik enten kene Pak Moh je Bunda. Sugeng siang kemawon. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah den bagus riyo. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten riyo, muga-muga paringi sehat sedaya. Mungkin disapa setunggil-tunggil sing wonten niku nggih enten TikTok. Monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mi.
0: Sugeng siang Kang Pur, kepriwe kabare? Maus mlebu dening malah meruk medun. Sehat alhamdulillah. Pandongane, heeh. Kepriwe? Halo? Kang Pur, sinyale berarti ya. Apa udan nang kono ya, Kang ya? Heeh. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk agar ilus niki wau enten Pak Desa Mingun nggih. Rawa Pitu sudah berlangganan. Matur suwun nggih. Niki wau sampun tumbas mendet madu hitam pahit kalih Kardina Mata. Matur suwun nggih Pak Desa Mingun nggih. Enten malih matur suwun sanget nggih kanggo niki wau enten sinten? Oh, Mbah Mina Kecubung Raya nggih sampun tumbas teng Radio Bima nggih. Pak Samikun dari Bumi Sari untuk menjaga kesehatan sampun tumbas teng Radio Asrianda. Pak Samikun ampun supen nggih tanggal 13 Agustus enten cek kesehatan teng Radio Asrianda nggih. Bu Surati ah, tempuran untuk anaknya kurang lancar bicara nggih. Matur suwun sampun tumbas teng Radio Duta nggih. Enten COD Bu Yuni Pari Agung niki wau sampun didugekne teng Iketut Dayat. Matur suwun nggih Bu Yuni. Sehat selalu nggih. Oh, tuku susu yang 203 203. Enten malih sugeng siang, matur suwun sanget Kang Dopade Jumangin ukil loro nggih. Pembelian yang ketiga kali sampun tumbas teng Radio Inovasi nggih. Matur suwun nggih Pak De Jumangin, sehat selalu. Mas Sari Tower kembar keluhannya saraf kejepit pertama kali konsumsi sampun tumbas teng Radio Kansa tumbase. Iyo sih. Bunga Tina Rabala 1 sudah sering beli, matur suwun tumbas teng Radio Kansa nggih. Pak Narto Kelahang beli pertama kali, matur suwun nggih sampun tumbas teng Radio Kansa. Yuh, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi. Ayo, pada ngibing maning karo klenengan agarilus pancen jo.

0: pendengar Radio Gistara, masyarakat Balikbukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: masih dipancar luasnya teng 93,1 FM sedulur Trirama lan jaringan. Matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kaliyan dicorok lenengan nggih. Sugeng siang kanggo dulur Mas Wayu Endra, matur suwun sampun nyawiji nih saking Seputi Raman. Matur suwun. Masalan mebel nggih matur suwun sampun nyawiji ugi sing wonten RB3 Kang Acong. Acong. Acong jadi Amir. Nyong lagi ngukur dalan nih, ora apa-apa. Sing penting Rika anu ngukureng kok kelingan Bali iku ya. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur nggih sing sampun setia. Nggih, kaliyan dicara klenengan. Matur suwun nggih. Monggo sing karep telepon maning sumangga teng 08 12 12 sangat telu siji jendol. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya saya sehat. Bu, aja ngomong bahasa Indonesia, nutus mangan jangan kangkung kok.
1: Kali mau bahasa Indonesia, kalau ngoseng kangkung gini.
0: Ngoseng kangkung kepiwak nih, anu bu mau. Sehat ya Bu, Paria Agung Jawa napa mboten?
1: Alhamdulillah sehat. Pripun?
0: Paria Agung Jawa napa mboten?
1: Mendinge peteng niku nek.
0: Oh, alhamdulillah sami. Sumangga Ibu, badhe kintun salam kagem sinten monggo?
1: Kale sedayan mawon sing pun masukan iku wawani kale palumi.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Esmu pun kula puter Bu wau.
1: Nggih, pun mringi. Kula pun ngrumak.
0: Sudah Ibu sudah mendengarkan. Ibu, tapi Ibu belum mendeleng saya di TikTok, Ibu. Buka TikTok, Bu. Buka TikTok, Bu. Nanti mendeleng nini-nine yang berbahasa campur-campur. Ana sing ngelokna ora lho. Kowe iki jane ilatmu. Ora ngerti. Ge epek terus mangan tiwul. Tiwul.
1: Kita kalau mboten nih.
0: Dalem?
1: Kok mboten wae.
0: Teng pundi?
1: Teng Trirama diterkae mboten wae.
0: Nini-nine to?
1: Nggih.
0: Teng Abang Brewok. Ya selalu lho Bu, Abang Brewok itu wong diceluk Om Alpakimoh lho Bu, njaluke diceluk Abang Brewok kan wonge brewok kan gua de dhuwur keriting dilani Bu tiwal timul kaya lho. Tapi
1: nonton apa sing
0: eman ya Bu ya.
1: Penting kan siap-siap
0: siap
1: ngeten lho sing
0: penting. Siap. Oh selalu Bu, selalu Bu, siap gerak. Matur suwun Bu Yuni.
1: Nggih. Niki sampeyan apa semun sesuatu niki?
0: Heeh. Langgame sing badhe pun disiapne Setias Tuhu.
1: Sinten ta niku niki?
0: Mas CS.
1: Oh, salam sugeng siang.
0: Pokoke kene ngarepe niki sing ayu ana sing ganteng ana aja gue.
1: Manut mawon kula nik salam sing teng Trirama.
0: Nggih. Siap.
1: Matur suwun nik.
0: Nggih. Matur suwun, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, panteng radio, Bu.
1: Panteng Trirama.
0: Ora susah iya. Bu Yuni Supatmi, matur suwun. Kadang-kadang berbahasa Indonesia kita sama ya, Bu. Anu tergantung mangane kaiku ya, Bu. Berarti Bu Yuni terus mangan anu apa? Brownies. Enten Mas Parno. Wilujeng siang ninina, kepripun pawartose? Siang niki nyuwun sekare nek enten Sri wis Bali. Yo, moga-moga saged keputer nggih, Pak. Kinten salam damel sedayanipun sing tasik midhangetaken campur sari spesiale damel Den Bagus. Siap matur suwun nggih, Pak Parno. Muga-mugi paringi sehat, Pak. Kang Parno. Matur suwun ya, Kang ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi lamat-lamat wis teputer. Apa ndarane?
2: Ganti.
0: Apa?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Kepriwe kabare? Lah suwe banget ora ketemu, tulung.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bun, cewit nang kowe karo Ferika, Bun. Tapi diwite aja lengan aja papa wetenge.
1: Wetenge.
0: Kowe kon dikondisikna, Bun.
1: Kapan marah rene, Minisari?
0: Tanggal 11. Langsung ngomong bahasa Indonesia. Tanggal 11 ada acara di Radio Kansa, Bun.
1: Jere mari makan brownies yo bahasa Indonesia.
0: Ibu Yuni Supatmi niko sing mau gara-garane. Kita rame-rame, Bun, di Radio Kansa.
1: Okay.
0: Lomba-lomba gendong. Nyang, isuk nenine tibon gendong ya, Nyang.
1: Lek saged ngriku insyaallah mungkin
0: amin.
1: Tak oleh-oleh jenengan dapat jenengan.
0: Monggo, matur suwun. Amin. Oleh-oleh tapi okay. Aja digawakna wong kowe lho, Bu.
1: Digawakne wong iki.
0: Aja, Bu. Aja, Bu, curiga.
1: Mampir-mampir ya.
0: Lah kowe mau. Matur suwun ibuku. Saderenge matur suwun sumangga. Salame kagem sinten?
1: Nggih. Salame kagem Joyo mawon nggih.
0: Nggih. Request napa, Bu?
1: Request napa mawon niku entene?
0: Napa, Bu?
1: Entene tengriku napa mawon?
0: Ibu nyuwun napa niki sing badhe diputer Banyulangit kali Setio Tuhu.
1: Setio Tuhu mawon nggih.
0: Nggih.
1: Pun ngipun ngeten mawan matur suwun dalu yen ini.
0: Nggih sami-sami Bunda. Laris manis Tanjung Kimpul, Bun.
1: Nggih.
0: Bareng habis duit kumpul.
1: Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih kangge Bunda Lutfi sing wonten ndi Kang? Kelalen ninine. Matur suwun. Salam sehat semangat kanggo dulur-dulur sing tasik mau nang anak-anak anu ya Pak Rizki bareng ya. Matur suwun sangat. Nggih. Muga-muga pada paringi sehat aja pada kelalen tanggal 11 enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng Radio Kansa sing badhe lomba-lomba monggo ninine tek lomba nangis bae. Nomor 1 Bun, ayo pada lomba nangis, nangis siapa? Ya mongko nek nangis kuwi malah gede hadiahe kok. Jarene Dedek Jaini begarep nyawer nek ana wong lomba nangis kok. Nggih, ampun supaya dulur-dulur, nggih sing wonten Lampung Barat tanggal sekawan enten cek kesehatan gratis nggih, monggo sami dicatat jadwal siaran keliling dilajengaken tanggal 8 nang Kodim Sriwijaya tanggal 9 teng rumah makan Rawireng. Tenggere Pak Nasikin kali Pak Nasija nggih. Tanggal 11 teng Radio Kansa, tanggal 13 di Radio Asrianda Pringsewu. Semoga sami dicatat dulur-dulur nggih. Yuh, sugeng siang kanggo Mas Arul sing wonten pemenang pagelaran. Assalamualaikum nih. Papa Arul pemenang pagelaran nyawiji. Lagune Kelinci Ucul ya nih. Kula tenggo matur suwun nih. Orang ngapak ora kepenak. Hidup. Republik ngapak paguyuban warga Panginyongan teng pundi kemawon nggih. Matur suwun sangat sing sampun setia nggih. Sugeng siang kemawon. Kang Ipul jentini aja kelalen tanggal 13. Monggo sami dugi teng Radio Asrianda. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang. Waalaikumsalam ini.
0: Ondo cilik, ondo-ondoan.
1: Rek ondo gede, ondo beneran.
0: Rondo cilik, rondo-rondoan.
1: Rek ondo gede, rondo bobroan.
0: Hidup.
1: Hidup IBJS.
0: Ikatan Persatuan Janda Siwur. Wurr. Bu, kepripun wartase, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah, paringi sehat. Jawa napa mboten Umanagung, Bu?
1: Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan. Nggih, badhe salame kagem sinten, Bu?
1: Salame kagem maklum intung nggih, kan bawa sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Kagem Bunda Sena, Bunda Ripun, Mak Arti. Nggih,
0: sugeng siang.
1: Kagem Mama Bagas, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Lale uwak ini kok piye nih? Saya kagem tua ya mawon ini.
0: Sugeng siang.
1: Ana judule mendung tanpa udan nih.
0: Enten mendung tanpa udan, Mas.
1: Kulo nyuwun lagu dene Bu, mendunge peteng nih, tapi udane ora enak.
0: Nek ninine lagune benten, mendung tak berarti hujan.
1: Hujan.
0: yakinlah itu suatu cobaan. Asik. Sinten malih pun. Sem. Lanjut.
1: Lawi kini gua anu lho ni. Lah tandus iku mriko tedir, lah mriki kok belas.
0: Lanje wong Jepara men sampun Jawa niku.
1: Jarak 3 kilo lho sampun Jawa.
0: Sak dereng, Bu. Urung, Bu, urung tekan kono kono wis giliran jajal.
1: Lah mendunge iki puteng ora udan.
0: Lah gue mau mendung tanpa udan kuwi mau.
1: Ketua yang mawon ni wong sing mawon nggih.
0: Siap.
1: Pas setu midhangetake mimine.
0: Jadi siap.
1: Rupanya kaya kerupuk,
0: kayak rempeyek, Bu. Sami-sami, panteng radio ibuku sayang.
1: Pasang prirama dan jaringannya dong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten nelin sing wonten Umanagung matur suwun sampun nyawiji nggih. Muga-mugi sami paringi sehat terus to ya. Mantuun sope, jambi herbal agar lisa saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane. Yuk, saya kira susah pada maringi ndeng ndi ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk, batuk, dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Semoga dulur-dulur dilajengaken malih tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicoro kelenengan agarilus. Sugeng siang kanggo Bunda Wili. Nik, tolong puter nak. Puter nak sekare entit. Matur suwun. Ya mugi-mugi saged keputer ya Bunda Wili. Enten Mas Arul pagerang pagelaran pamenang pagelaran. Matur suwun. Ya sampunya wiji ugi. Nggih, muga-muga paringi sehat selalu Mas Arul. Nggih. Nik, sugeng siang. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing sampun setia tengah dicorok lenengan Nagarilus. Nggih. Selamat pagi. Ya siapa? 7700. Selamat sore utus selamat pagi. Tolong. Semoga sing arep telepon 08121031 jendela. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sugeng siang Pak De. Kepripun wartose?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bandar Lampung. Alhamdulillah sehat. Bandar Lampung apa Jawa?
1: Lah Jawa iki nek saya ilang, delok ilang terus
0: alhamdulillah. Ya mending ora keteng kaya kuwi kaya
1: ngomong-ngomong.
0: Siji loro berarti telu, suwe-suwe telu papat berarti pitu, pitu terus tambah pitu 14 kaya kuwi. Garep mangan watu. Dadi 5 untu agar pitu tambah pitu 14 garep ngletuk untu malah kenangi gelas. Dalam
1: bagian gede lo bakal
0: insya Allah mugi-mugi sekarang apa Pak De?
1: Lo rati nih soalnya mau akan sekuat rati malah balik gawa bayi.
0: Ya Allah Gusti tolong. Tiba selama ngorat di kunci enggak ya Sri kebangetan gue balik malah gendong bayi Sri. Salame kagem sinten Pak De suwangga.
1: Salame kabar mamak lumintus
0: sugeng siang. Sugeng siang mugi. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Seperti.
0: Nggih sugeng siang.
1: Kita kira teng kerjamu mbok
0: sugeng siang.
1: Ya mes siang. Dan tak sukati teng kang ngripate.
0: Sugeng siang.
1: Tak peno Mbak Tri.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Bunda Kristin nggih,
0: sugeng siang. Sugeng siang.
1: Enten Pak Muri teng Gruntang,
0: teng Pak sugeng siang.
1: Nggih. Enten
0: Sinten malih.
1: Sugeng dalu Kang
0: Mas. Sinten malih.
1: Siang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Wak Udin, ulus-ulus sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Katur mbarin Pak Dekat Lima Jumja.
0: Sugeng siang.
1: Oh, sing jarang kita buat di spesial Lima Bon. Seperti sale katur Nini Neng. Mugi-mugi Nini Sari di paling kalau kesehatan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Amin Pak De. Amin. Amin. Jeh amin.
1: Thank you John.
0: Amin. Wis ana Bang Brewok kok.
1: Nih, ini gini, kula tenjang ini kedingin nih.
0: Siap, loro ati Mas Joko.
1: Nggih, matur nuwun Ibu.
0: Sami-sami. Panteng radio Pak De.
1: Panteng Trirama nih, mboten njenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam menten pada jumiran sing wonten Balam. Nggih, matur suwun sanget. Sing nyawiji lumantar Radio Batara sugeng siang dulur-dulur semoga promone tasih kathah sanget teng riku nggih. Sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impress Purwodadi. Gisteng matur suwun kanggo paket jenggot naga sugeng siang. Pada sawal mugi-mugi ndang sehat Pak De nggih. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Lagune lara ati. Sugeng siang kemawon. Sing nyawi sedaya mboten kula wijinami sing wonten Gisting nggih. Matur suwun sanget. Sumangga nek badhe tumbas agarilus teng Jas Radio Impress Purwodadi Gisting. Sing wonten Radio Asrianda nggih matur suwun sanget sampun nyawi jugi. Monggo promo nang kita sing kathah saged ditumbas teng Radio Asrianda sing isuk tanggal 13 Agustus ana acara kesehatan nggih. Lanjut tulur-tulur ana maning sing wonten Tridatu sing wonten Radio Kansas sugeng langsung siang kemawon. Muga-muga sami diparingi sehat. Sumangga tanggal 11 Agustus enten cek kesehatan gratis nggih teng Radio Kansa Tridatu. Nggih, sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Inovasi, matur suwun sanget mboten kula wijinami, paringi sehat panjang yuswa. Nggih, sugeng siang ugi matur suwun sanget. Nggih, sing tasik nyawiji lumantar radio Triramalan jaringane. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mi.
0: Sugeng siang, Pak Agus, kepriwe kabare?
2: Alhamdulillah sehat, Mi.
0: Selalu disenggol rika kerasa apa ora jajal?
2: Nek ora. Ya kerasa lah, disenggol ya kerasa kalau sampai alu nyenggol.
0: Walaupun cilik senggolane ndarani si ora mantep.
2: Oh, banget. Ya cilik mantep senggolane lho.
0: Domong rika jaklalen kowe ngok tanggal 13 teka maring Radio Asrianda kumpul karo Mang Asep. Nang Radio Asrianda. Tanggal 13 kok berarti orang rungokna radio tuman.
2: Iya tanggal 13.
0: Iya. Ayo pada
2: salam di situ.
0: Salame nggo sapa yo?
2: Nggo mamaku kowe Mama Ento.
0: Heeh. Sugeng siang.
2: Sering mlebu ra taunya nggone engkol kowe mamake kowe lah.
0: Ma.
2: Bari Ma.
0: Ya Makang Agus njaluk disenggol, Ma.
2: Iya, wis pokoknya sedulur-sedulur ya salam bae lah kalau kabeh-kabeh lah.
0: Nggih.
2: Njaluk lagune oleh orang kuwi kok kaya
0: kayane wis ora ya mengko njajal nek ora keputer saiki yang isuk kae kowe ya.
2: Waduh, iki khusus ya.
0: Lagune apa kowe?
2: Gedang rojo gur ini nek.
0: Gedang ora doya.
2: Lah yo apa ora doya lah.
0: Nggo sajen, nggo sajen gedang raja apa?
2: Raja lah, ya raja, ya raja, ya raja ijo.
0: Raja ijo. Insya Allah, moga-moga sakit keputer, nje. Nggih, sing wis disiapna, randa kempling bae ya.
2: Oh, randa kempling.
0: Randa kempling bae. Matur suwun Kang Agus, aja kelalen tanggal 13 ya. Pada teka karo Kakangku Jumadi gue pada anu pada kenduren. Pantang radio Kang.
2: Terima dong.
0: Oh, ora susah ya, ya. Matur suwun, waalaikumsalam. Ada Bang Agus. Sugeng siang kemawon. Nggih. Bunda Lili. Nang kamar peteng nih berarti Jawa Bunda Lili. Nggih. Pak Barsono, matur suwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyuwun sekare Andong Banyuwangi. Insyaallah mugi-mugi saged keputer. Mbah Sumpana. Salam 14 pindo untuk letelas pipine kenduk. Ya kuwe. Untuk 14 pindo. Itu las pindo, Mbah. Karo setu legi, Mbah, Mbah. Setengah tua lemu kinuk-kinduk. Nggih. Nek sugeng siang dugi malih saking pendatang enggal sing wonten pring sewu Mas Irwan sing tasik nyawiji Radio Trirama. Salam kenal salam kagem sedaya kemawon nggih. Mboten kula wijinami, matur suwun sanget. Nggih. Mengke nampun supe Mas Irwan nggih tanggal 13 Agustus mang dugi teng Radio Asrianda. Nggih, enten cek kesehatan gratis ketemu Nini Sari. Engko nek ketemu Nini Sari Mas Irwan aja girap-girap bae kowe gila ya. Kowe nek nang TikTok karon asline us beda. Beda jauh banget e asli. Takon piye. Nggih, matur suwun Mas Muhammad. Matur suwun nggih sampun nyawiji. Monggo dulur-dulur rampun supe jampi herbal agar rusa sami dikonsumsi kanggo jaga kesehatan panjenengan sami. Saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Saikira susah pada mari ngendi-ngendi. Ayo pada ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen jos.

suwun sangat kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali ya dicorok lenengan Agarilus sing disengkuyung kali jampi herbal Agarilus nyampun supe benjing dinten minggu enten cek kesehatan gratis teng Radio Trirama nggih jam sangat duki jam sekawan sonten kali ini Sari Tikrama wancine sampun cekap mbok menawa langgam sing dereng keputar nggih telepon sing dereng keangkat nyun sewu dulur-dulur sing tonton TikTok nggih matur suwun sampun gabungan nggih pamit nini nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah padha maring ngenting dilur ayo ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jo.

0: Lembaga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Dengan radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Fandi Radio Bima. Dikutip dari Tulang Bawang Cup, suasana kemeriahan dan semangat mewarnai kawasan wisata Cakat Nyenyek, Menggala Timur. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang, Dr. Dedi Palwadi, turun langsung ke lokasi untuk memberikan arahan, motivasi, serta suntikan semangat kepada seluruh peserta lomba senam udang manis dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang. Kehadiran sosok pimpinan di tengah-tengah para peserta di Cakat Nyenyek tersebut menjadi amunisi moral yang luar biasa bagi tim yang telah menjalani persiapan dan latihan intensif demi menampilkan performa terbaik. Senam udang manis sendiri merupakan tarian dan gerak olah tubuh khas ikonik kebanggaan Kabupaten Tulang Bawang yang mengangkat potensi komoditas perikanan daerah. Dalam arahannya yang penuh kehangatan dan keakraban, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Dr. Dedi Palwadi menyampaikan rasa bangga atas dedikasi dan kekompakan yang ditunjukkan oleh para peserta sejak masa latihan hingga hari perlombaan. Seluruh peserta lomba senam udang manis Dinas Perikanan menyambut kehadiran dan dukungan langsung dari Kepala Dinas dengan sorak antusias. Bersama jajaran pendamping dan keluarga besar Dinas Perikanan Tulang Bawang, tim siap tampil maksimal, kompak, dan mengharumkan nama dinas dalam ajang perlombaan di Cakat Nyenyek tersebut. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Satu-satunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sayangku, cintaku. Ketemu lagi sore hari ini barengan sama aku. Ya, barengan sama Tria dong pastinya, bestie aku ya. Aku temenin sampai jam 5:30 sore nanti, tentunya di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

pembukaan Besti ada wasiat cinta ya, spesial buat besti-besti aku yang sore hari ini lagi pantengin di 93,1 FM Radio Trirama. Mantul pokoknya besti aku ya. Jangan lupa Bes, sore hari ini yang belum dapetin produk Biosi, gaskan aja ya, kamu meluncur ke sini dong besti aku sayangku ya. Kamu bisa meluncur karena setiap pembelian satu Biosi masih ada bonus nih. Bonusnya apa? Bonusnya kupon gelegar hadiah. Hadiahnya banyak banget loh besti, diundi setiap tanggal 15 mulai bulan 9 nanti. Jadi hari ini kamu bisa kumpulin sebanyak-banyaknya sampai nanti bulan 9 ya besti ya. Terus nanti bulan 9 sampai bulan 12 bakal diundi banyak banget hadiahnya, mulai dari uang tunai belasan juta rupiah, terus juga ada hadiah grand prize banyak banget ya. Barang-barang elektronik tuh banyak banget, radio FM-nya aja 50 besti ya. Terus ada setrika, terus juga ada rice cooker, ada kipas angin, ada kulkas, ada mesin cuci. Pokoknya banyak banget besti hadiah-hadiahnya. Jangan sampai kamu gak ikutan ya bestia di gelegar hadiah menuju 11 tahun Trirama semakin berkelas. Yeay, bestiku, bestiku, bestiku. Yang mau gabung bareng sama aku juga boleh ya. Kamu bisa menyatu aja yuk di 08 12 12 12 9310. Dan juga kamu bisa menyatu di WhatsApp kita di, tadi kan di WhatsApp ya. Tunggu aku live di TikTok ya bestia, di Radio Trirama FM Lampung. Follow, jangan lupa follow ya best, supaya kamu bisa gabungan sama aku dan kamu bisa langsung komen-komen aja. Masih sampai nanti jam 5:30 besti, aku temenin kamu ya di Dangdut Sore Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Masih bareng sama Tria, besti aku ya, yang sore hari ini mau gabungan boleh sekali bisa di 08 12 12 12 93 10. Dan juga kamu bisa menyatu di live TikToknya Radio Trirema FM Lampung ya. Yang mau request bisa typing-typing aja, yang mau request bisa wawa aja besti aku ya. Pokoknya kalau masuk, kalau ada kita puterin denang kamu. Yang mau salam-salam ya buat keluarga tercinta, buat yang terkasih juga boleh sekali besti ya. Kamu menyatu aja sekarang. Jangan lupa juga sore hari ini yang belum dikonsumsi, biosinya dikonsumsi dulu dong ya. Udah dapet kan kemarin tadi ya, udah pada datang ke Radio Trirema Jaringan buat dapetin BOC, jamu herbal tetes premium masa kini. Selamat sore juga buat besti aku yang sudah menyatu di live TikTok ya. Ini kamu siapa namanya, Mister? Boleh dong, yang mau request boleh ya besti aku ya. Yang mau request boleh banget, kamu request aja mau minta dendangnya siapa. Ada Unso juga, thank you banget sudah menyatu bareng sama aku ya. Ada Abdul Wahid kali ya ini ya, Abdul Wah ya, selamat sore kembali buat kamu yang sudah ikut bergabung juga, selamat sore ya. Yuk kamu gabung menyatu barengan sama aku besti. Aku mau ingetin ya buat kamu nih besti kesayangan aku, gak usah khawatir ya kalau kamu mau konsumsi produk BOC, karena memang produk BOC ini sudah aman banget loh bes, sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di badan MUI, dijamin produknya tuh aman banget, gak ada efek samping dan gak bikin ketergantungan. Nah tahu sendiri ya besti ya, bahwa di BOC itu bahannya itu luar biasa, mantulnya terbuat dari 100% bahan herbal alami seperti buah mengkudu, biji jinten hitam, kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, buah bit, terus juga kedelai hitam dan juga air kelapa serta air mineral laut dalam. Nah gitu besti aku ya, jadi gak usah khawatir, dan juga kamu konsumsi BOC itu cukup ya 7-10 tetes aja, ini untuk dewasa dan juga lansia. Untuk anak-anak bisa 3-5 tetes aja atau 5-7 tetes aja, yang penting disesuaikan dengan usia kamu dan juga keluhan kesehatan kamu ya besti. Gak usah malu dan juga ragu buat kamu konsultasi dulu, gimana sih cara konsumsinya, yang mana sih gitu ya produk herbalnya, terus juga harus berapa lama konsumsi BOC gitu besti. Gak usah malu-malu gitu loh besti aku ya, malu bertanya nanti sesat di jalan. Makanya kalau ada apa-apa kamu bisa tanya aja ya, tanyain semuanya. Kalau kamu malu untuk tanya langsung ke sini besti, kamu bisa tanya aja lewat telepon dan juga wawa ke call center kita di 0831 760 600. Tuh ya, di save ya besti ya nomor call center kita ya, di 0831 760 600. Untuk kamu you, kamu bisa langsung aja ke CS kita ya. Bisa ke CS kita kamu atau DM kita aja di TikTok ya. Nanti kita kasih resep rekomendasi yang bagus untuk keluhan kesehatan kamu. Dari Wai Jepara, pendengar setia Radio Trirema nih, dendangnya gadis Kalimantan boleh, siap ya. Terus juga ada Asi, mau salam-salam buat siapa Asi? Boleh banget ya, ada Bapak Anggit juga tadi sempat muncul juga. Dan juga buat besti aku, nanti aku lanjutin lagi ya karena jamnya sudah di menit 28. Saatnya untuk azan dulu ya besti ya. Nanti dilanjut setelah azan besti, jadi gak usah kemana-mana, tetap di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Keluarga sehat BOC, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirema FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebiosi.
4: Iya sih, pun telas pinten botol bu biasa.
3: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke. Wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih, asam lambung boten nggih, gatel-gatele nggih pun boten
4: nggih. Bu wau ibuke Sanjang, adike niku sakit napa Bu?
3: Ginjal bengkak
4: nggih.
3: Nggih biyo sih kula jajal gadahan kula niki, soalnya wau nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak, wong mboten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kae ono. Pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho."
4: Nggih. Terus nginum sepisan ngoten pun ngraos niku penak.
3: Nggih, pun penak.
4: Nggih. Bu pesan-pesan kangge masyarakat.
3: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek gadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masak ini. Assalamualaikum.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26, hanya Rp200.000. Spesial promo setuju, semarak untung Juli. Dapatkan

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Lamurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Biosis.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosis?
2: Masih satu mau dua
1: ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Besti, masih lanjut lagi ya di menit 51. Udah hampir jam 4 sore loh besti aku ya. Yang lagi di jalan hati-hati besti. Yang lagi mau otw-otw juga ya, hati-hati di jalan semuanya.

juga yang masih setia buat temenin aku di sini ya di Dangdut Sore BLC. The best banget, love you full pokoknya buat bestie aku ya. Yang juga lagi pantengin aku lewat TikTok ya, di live TikTok aku. Boleh banget ya bestie ya, kamu ikut partisipasi, ikut salam-salam juga boleh banget. Ini ada Abdul ya, buat Iwan Mangun yang lagi ngarit. Waduh, yang lagi ngarit ya. Apa nih, Bedu yang lagi derap, mau dasir yang lagi golek ramban. Wah, selamat bersukaria. Bersukaria gak tuh ya, sore-sore lagi ngarit, lagi derap, lagi golek-golek ramban. Wah, ya mantep banget ya pokoknya ya. Ada abang, abang, oh abangku. Dari Marga ya, dari Marga. Aku selalu lupa alamat kamu di mana. Aku ingatnya Raman Utara, udah gitu aja ya. Dari Marga, Raman Utara gak sih? Masuknya Raman Utara gak sih? Pokoknya selamat sore aja ya. Selalu temenin aku pokoknya. Terus juga ada lagi Mama Rehan yang udah sampai rumah, baru pengajian. Oke, siaplah besti aku ya. Ada Krisna Rila juga, selamat sore aja, sudah menyatu barengan sama aku ya. Yang sudah ikut gabung juga, ini aku cek dulu besti yang sudah ikut gabung di Wawa. Ada Ayu Layla Sari dari Raman Utara juga menyatu aja besti sore hari ini. Ada Bunda Geiska Panteng Tria, mau requestnya ya, terkatung-katung. Oke, siap terkatung-katung cintaku. Tatungku sambil masak mangut ikan wader, mantul. Masak apa tadi ya, masak mangut ya. Ngomong ikan ya, aku juga tadi masak, bukan aku sih, tapi Nini Sari. Nini Sari masak ikan wader juga kayaknya. Ikan apa sih tadi, campur-campur kok ikan kali. Endul banget pokoknya, makannya sampai imbuh-imbuh besti ya. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir dong sore hari ini. Thank you banget ya besti aku ya. Ya mau gabung telepon bareng sama aku, sabar ya sayangku ya. Ini sudah mepet banget mau jam 4 sore. Nanti selekas jam 4 sore aku terima telepon ya. Jadi gak usah kemana-mana besti ya. Kamu siapin jempol kamu aja buat kamu telepon barengan sama aku ya bes. Waalaikumsalam, ada Krisna Ril. Ha, mau mandiin dede dulu ya. Siap Mama Rehan. Yuk besti, kita lanjut goyang lagi ya di Dangdut Sore BLC Herbal Tetes Premium. Masa kini.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbah malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

tadi yang lagi request dendangnya terkatung-katung cintaku siapa, ayo lo dengerin gak kira-kira ini, coba absen dengerin gak, ini kalau gak absen ih pasti fix gak dengerin ya. Nih besti aku sama sore yang baru bergabung ya barengan sama aku ada Yaya tadi dari mana, dari Lampung Barat ya. Ini kita lagi curhat-curhatan besti ya di TikTok gitu ya, kita lagi curhat-curhatan gitu ya, keresahan masyarakat saat ini gitu ya, saat panen padi gagal gitu ya, panen kopi tidak sebanyak tahun lalu, terus juga panen jagung juga diserang hama gitu ya besti ya. Tapi gak apa-apa gitu ya, petani mah tidak mundur ya, tetap bakal selalu tanam terus. Karena memang kita lagi kena musim kemarau gitu ya besti ya, jadi gak apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi juga gak kemarau, atau ada waktunya lah ya untuk kita gak kemarau dan juga bisa tanam lagi, bisa tanam kayak biasanya lagi ya, tanpa hama, tanpa juga kekeringan gitu besti ya. Semangat buat para pejuang ya, para pejuang nafkah ya. Semangat buat para petani-petani Indonesia yang lagi dihadapkan dengan musim yang tidak menentu ini besti ya. Tahun lalu udah gak ada kemarau sama sekali, tahun ini mulai udah kering banget ya, udah mulai pada kehabisan air di sumur. Tapi gak apa-apa ya, masih banyak kayaknya ya, kalau di desa-desa masih ada kayak bantuan, dulu kan sumur bor gitu ada kan ya besti ya, pam-pam sumur bor gitu, jadi kita bisa ambil air bersih di sumur bor terdekat, biasanya gitu sih besti. Dan juga kita mau sapa buat besti aku yang gabungan ya, yang mau gabungan boleh di telepon ya. Tadi aku udah janji di segmen sebelumnya besti, yang mau ikut gabung telepon boleh banget ya, ikutan gabung telepon aja yuk di 08 12 12 12 9310. Adakah Joni Wira? Mantap lagunya mbak ya, kebetulan baterainya muter lagu itu ya kan, mantul deh. Thank you ya Kak Joni Wira ya, sudah pantengin selalu Terirama FM. Semangat juga ya Matria, siap ya ya, aku mas selalu semangat ya. Ini sudah ada beberapa list dendang yang sudah di request juga besti ya. Kalau mau ikutan boleh ya, aku punya kandas, terus juga ada termiskin di dunia juga, ada antara Jakarta dan Penang, terus juga ada Haradang. Yang mau gabung telepon, tadi siapa yang mau gabung telepon besti ya? Kalau memang belum ada gak apa-apa banget ya. Sambil aku tungguin besti yang mau gabung telepon, nih mau ingetin sekali lagi buat besti aku, untuk yang mau dapetin produk herbal biosinya, boleh gaskan aja kamu meluncur kesini besti. Kemana sih? Ya keren di Terirama FM dong besti, di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Kamu datang ke sini besti atau juga kamu tunggu di rumah aja ya, tenang aja. Karena kita punya layanan pesan antar, bayar di tempat, COD gitu besti. Kamu telepon aja di 0831760600 atau kamu bisa DM TikTok aja. Kamu bisa DM TikTok di situ ya besti ya. Nanti kamu tanya-tanya seputar produk kita boleh banget. Nah, nanti langsung dianterin sampai rumah kamu, bisa dianterin langsung atau bisa dianterin menggunakan ekspedisi. Tapi harus bersabar ya kalau menggunakan ekspedisi ya besti ya. Bisa 3-5 hari nunggunya, itu tergantung kurirnya besti ya. Ini kalau gak ada kendala sih biasanya 3 harian udah sampai. Tapi kalau ada kendala dan lain sebagainya biasanya bisa sampai 1 mingguan tuh. Jadi harus bersabar banget ya. Makanya kalau mau order nih besti aku ya, jangan nunggu sampai habis. Soalnya nih kalau kamu nunggu sampai habis, takutnya kamu telat deh kan. Kamu telat produknya udah habis di rumah, tapi barang yang dipesan belum sampai-sampai juga. Jadi sebisa mungkin sebelum habis kamu sudah order gitu ya besti ya. Untuk pemesanan ya, kamu bisa telepon, SMS dan juga WhatsApp aja di 0831760600 ya. Untuk pesan bio sih besti, 100% bahan herbal alami yang memang aman banget dikonsumsi untuk segala usia, baik para balita, remaja, dewasa dan juga lansia.

0: Radio Si, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputih Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMnet memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini, Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
0: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Aduh, ya Allah.
6: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
5: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. sampai susah berdiri.
6: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
5: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosisihaga.
5: Oh, Biosisihaga?
6: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
5: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
5: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
5: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
5: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Aku besti aku. Lanjut lagi yuk sore hari ini, yang mau gabung lagi bareng sama aku. Jangan telat cintaku, yang mau gabungan boleh deh dari sekarang aja di 08 12 12 12 9310. Papa Kemas, selamat sore papa. Ada Tanto juga, selamat sore ya Tanto. Mau nanya mbak, kalau minum susu Zigo 26 dikasih gula sedikit bisa gak ya? Aduh Tanto nih, bagusnya nih ya, bagusnya kalau minum susu Zigo 26 itu jangan dikasih gula ya sayangku ya. Kalau dirasanya kurang manis kamu tambahin aja ya. Jadi biasanya 1 sendok 2 sendok tambahin aja, 1,5 sendok gitu ya, biar agak manis gitu ya. Jangan ditambahin gula ya, takutnya nanti kamu kebanyakan minum gula Tanto. Ada Ahmad Khorid, Amsa Birun. Cak Ayuku capek dapat borongan kopi kulit 2 karung, masya Allah. Alhamdulillah dong Amsa Birun ya, dapat borongan giling kopi kulit 2 karung. Berkah barokah, Jumat berkah dong buat kita semua ya. Salah satunya dapat berkahnya ini ada Pak Sobirin atau Om Sobirin sih aku panggilnya ya, dari Tanjung Intan, sudah menyatu juga barengan sama aku. Oh ternyata Kak Yaya ini dari Singapura, mantul ya, jangan lupa di follow ya kakak-kakak. Yang ada di TikTok.

0: Kopi pahit sore ini belum masuk di list. Yang lain apa?
1: Belum masuk ya, anu aja ya, haredang ya.
0: Oh, haredang boleh. Ini masuk di list aku. Ya, digoyanginnya buat siapa, Ibu Muslimah?
1: Buat Om Sobirin, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore. Ya, apa Mbak Warnonya selamat sore.
0: Oke, selamat sore.
1: Mbak Sirip ada Mbak Selamatnya, ada Mami Erida selamat sore.
0: Selamat sore. Oke.
1: Ibu Mbak Matin Wajah, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke.
1: Komen apa kali saling sama curi. Baru sama curi.
0: Oke.
1: Semuanya aja tanpa terkecuali ya Mbak Ria ya.
0: Oke, siap Ibu Muslimah, semuanya aja spesial dulu dong.
1: Iya, yang gemoy semoga selalu bertahan umur merah rezeki begitu juga keluarga Mbak Ria.
0: Amin, terima kasih Ibu Muslimah Pateng Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Muslimah sudah menyatu barengan sama aku dong sore hari ini. Mau bergabung di belakangnya lagi boleh sayangku, yuk. Halo, dangdut sore biasi. Maklum, selamat sore. Ada Tante Lum deng ya, Tante Lum.
2: Dari tadi aku panteng kok, nanti keturun-keturun aku.
0: Ya Allah, Mesak Nini.
2: Ya kan aku sudah rampungan, aku udah masak, udah cuci piring, tinggal mentor dirimu, gak ada temen.
0: Ya ampun. Cuma dirimu. Temenmu cuma diriku, baiklah kalau gitu. Maklum, mau dengerin dendang siapa?
2: Itu Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta digoyang.
2: Buat Bu Muslimah tadi ya, selamat sore. Ada Nelin, ada Bu Isina, ada Bu Ribo, ada Bu Ijiana, Meridu Santi juga selamat sore.
0: Oke.
2: Ada Litu

0: Mas Loto, Mas Wiki,
1: okay.
0: Mas Edi PW, Kang Ayan, Mbak dari Kota Gajah juga, mm-hmm. Selamat sore. Ada Glenn Pak Maruti, selamat sore, Asan sehat. Ada,
1: okay.
0: Bu Suprati, ada Bunda Krisin, Bu Rumiase, ada Bu Watini, Bu Damiasi, Pak Dekator, ada Kang Birin, ada Pak Oka, Pak SBU, ada, mm-hmm. Bu Sri, Bu Supriyati ini juga sore, ada Pak Jumiran juga, ada Kang Maksum juga selamat sore,
1: okay.
0: Ada Bapak Epara sama Kang Firman sama Pak Eruri juga,
1: mm-hmm.
0: Mbak Ayu Daryati, Mbak Kayu Hartini, Mbak Ayu Hartati juga selamat sore semua, Bapak Dira, okay. Juga ya,
1: selamat sore
0: buat semuanya aja ya,
1: siap dong, mm-hmm. Malu Mintu, terima kasih untuk kebersamaannya
0: waktunya.
1: Sama-sama Panteng Radio,
0: Panteng Dirama dong, matur nuwun.
1: Ya, terima kasih kembali ada Malu Mintu ya, sudah menyatu dari Uman Agung dong besti aku ya. Sama sore kembali buat besti-besti aku juga yang lagi pantingin aku ya, dari streaming kah, dari radio FM kah, dari TikTok kah, pokoknya selamat sore semuanya ya. Untuk yang sore hari ini lagi sibuk-sibuk aja, selamat bersibuk-sibuk ria besti ya, sambil menunggu jam waktunya pulang. Yang lagi di jalan besti aku tetap selalu berhati-hati ya, ingat ada istri, anak kamu, suami kamu mungkin ya, yang lagi nungguin kamu di rumah, ataukah mungkin lagi ditunggu sama orang tua ya, untuk menanti dirimu pulang pulang dengan selamat gitu ya besti ya. Pokoknya selalu berhati-hati dalam berkendara besti aku ya. Jangan lupa juga selalu cek berkala kendaraan kamu supaya tetap aman digunakan setiap saat dan juga setiap waktu. Masih ada waktu besti sampai nanti jam 5:30 sore ya. Kang Temong juga selamat sore Kang Temong. Ada Marzuki juga selamat sore aja sudah menyatu barengan sama aku. Kita lanjut ke yang lagi yuk besti. Tetap di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
6: Oh, Pak Darto.
4: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
6: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana, Pak?
5: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
6: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya, Pak.
4: Iya.
5: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
6: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
6: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Oh, iya,
6: badan
4: iya.
6: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Peristiwa mengharukan sekaligus memprihatinkan menimpa seorang ibu hamil asal Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan pada Minggu kemarin. Sang ibu terpaksa menjalani proses persalinan di dalam mobil di tengah jalan lantaran kendaraan rujukan yang ditumpanginya terkendala akses jalan desa yang rusak parah. Rencana merujuk pasien ke puskesmas terdekat terkendala karena harus melintasi jalan sepanjang 12 km berstatus tanah merah bercampur batuan tajam. Kondisi jalan yang sulit dilalui membuat laju kendaraan terhambat hingga sang ibu memasuki tahap akhir persalinan di perjalanan. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, proses persalinan terpaksa dibantu oleh warga dan ibu-ibu setempat dengan peralatan seadanya di dalam minibus yang berhenti di tepi jalan. Suasana penuh ketegangan tersebut berubah haru setelah sang bayi lahir selamat dan ibunya dinyatakan dalam kondisi sehat. Menanggapi video viral tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal menyampaikan rasa prihatin yang mendalam sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas keterbatasan infrastruktur jalan yang memicu kejadian tersebut. Gubernur Mirza menegaskan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten bertanggung jawab penuh untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing. Dua warga negara Indonesia yang viral usai disekap di Myanmar dipulangkan ke tanah air pada Rabu kemarin. Kedua WNI tersebut adalah SS yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan AE asal Sumatera Barat. Dua pekerja migran Indonesia tersebut yang diduga jadi korban sindikat skamer sempat dirawat di rumah sakit di Myanmar akibat luka-luka. Keduanya dipulangkan lewat Thailand lalu ke Malaysia hingga tiba di Batam, Indonesia menggunakan pesawat. Sebelumnya, SES NCB Interpol Indonesia Diphub Binter Polri Brigjen Untu Widiatmoko mengatakan kedua WNI tersebut diketahui bekerja sebagai operator penipuan daring atau online scam. Keduanya disekap di wilayah Miyawadi. Diketahui Miyawadi adalah wilayah perbatasan Myanmar dengan Thailand yang menjadi zona konflik bersenjata antara junta militer dan kelompok pemberontak. Wilayah tersebut juga merupakan area yang sangat berbahaya dan sulit diakses pemerintah serta sering menjadi lokasi penyekapan WNI korban penipuan kerja. Militer Amerika Serikat kembali menggempur Iran pada Kamis 30 Juli dini hari usai pangkalan mereka di Yordania dan kapal tanker gas dihantam drone. Media lokal Iran yang dikutip Al Jazeera melaporkan 3 ledakan terdengar di Pulau Qasem. Warga setempat mengatakan rudal menghantam daerah permukiman di pulau tersebut. Ledakan juga terdengar di Provinsi Buser, satu-satunya tempat pembangkit listrik tenaga nuklir Iran. Wakil Menteri Keamanan di Provinsi Khuzestan juga mengatakan pasukan Amerika Serikat menargetkan beberapa lokasi di Abadan. Serangkaian serangan terjadi usai pangkalan Amerika Serikat di Yordania digempur Iran. Trump juga menuduh Iran menjadi dalang serangan yang menyebabkan kapal tanker gas mereka terbakar. Menanggapi insiden tersebut, Trump sebelumnya bersumpah siap mengambil tindakan tegas. Sejak pertengahan Juli, Amerika Serikat menggempur habis-habisan Iran meski ada gencatan senjata dan nota kesepahaman atau MOU yang berisi penghentian pertempuran. Iran kemudian membalasnya. Pertempuran pun kembali terjadi hingga saat ini. Timnas Indonesia tengah bertanding dalam turnamen Piala AFF 2026 dan akan ambil bagian pada FIFA ASEAN Cup 2026. Meski sama-sama melibatkan negara-negara Asia Tenggara, dua ajang tersebut ternyata merupakan turnamen yang berbeda. ASEAN Championship selama bertahun-tahun lebih dikenal dengan nama Piala AFF. Turnamen tersebut merupakan kejuaraan resmi milik ASEAN Football Federation atau AFF. Sementara itu, FIFA ASEAN Cup merupakan merupakan kompetisi baru yang diinisiasi FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN. Piala AFF merupakan kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh ASEAN Football Federation atau AFF, yang mana turnamen tersebut pertama kali digelar pada 1996 dengan nama Tiger Cup. Dalam perkembangannya, nama pertandingan berubah mengikuti sponsor utama. Pada edisi 2026, kompetisi tersebut menggunakan nama AFF ASEAN Hyundai Cup 2026. Sementara itu, FIFA ASEAN Cup merupakan turnamen baru yang digagas FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN. Mengutip laman resmi FIFA, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Presiden FIFA Gianni Infantino dan para pimpinan ASEAN dalam KTT ASEAN 2025. Piala AFF hanya diikuti negara-negara anggota AFF. Turnamen tersebut menggunakan format yang telah lama diterapkan, yakni mempertemukan tim nasional Asia Tenggara dalam sistem kandang dan tandang. Sebaliknya, FIFA ASEAN Cup akan menggunakan sistem pembagian peserta berdasarkan peringkat FIFA. Seluruh tim nantinya dibagi ke dalam divisi 1 dan divisi 2, sehingga format kompetisinya berbeda dari Piala AFF. Selain negara anggota AFF, FIFA ASEAN Cup juga dikabarkan membuka peluang keikutsertaan tim undangan dari luar Asia Tenggara. India dan Hong Kong menjadi dua negara yang disebut-sebut akan tampil pada edisi perdana turnamen tersebut. Piala AFF digelar di luar kalender pertandingan internasional FIFA. Kondisi tersebut membuat klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain yang dipanggil memperkuat tim nasional. Berbeda dengan itu, FIFA ASEAN Cup akan berlangsung pada kalender jeda internasional FIFA. Dengan demikian, klub wajib melepas pemain yang mendapat panggilan tim nasional sesuai regulasi FIFA. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: yuk Besti, kita lanjutin lagi ya, masih ada waktu Besti. Sekarang udah jam 5 lewatnya 13 menit loh ternyata ya. Ya mau gabungan lagi bareng sama aku boleh banget, masih aku tungguin ya di 0812 12 12 9310. Selamat sore buat Besti, Besti aku nih yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan luar biasa ya Besti ya. Yang udah dapetin Biosi juga, mantul, mantul, mantul. Aku cek dulu ada Mbak Melia dari Veteran. Untuk bapaknya udah langganan minumnya Biosi. Halo, dangdut sore Biosi.
1: Tes herbal premium masa kini.
0: Oke, herbal tetes premium masa kini. Ada Bu Ediana, gimana kabarnya Bu Ediana?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Aku juga sehat banget.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Ediana, mau dengerin denang siapa tuh Bu Ediana?
1: Kalau denangnya aku ikutan aja.
0: Ah, ikutan aja boleh, digoyangin.
1: Kayaknya buat maklumin tuh, selamat sore satu muslimat cantik Mbak Neri Kota. Bu Daryati, Bu Sisrapti, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Sutra Tandu, Sutra LA, buat Bu, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Bu agak ngeblank ya Mbak.
0: Aduh,
1: belum jadi, ini gak ngeblank dulu.
0: Udah ngeblank, belum aja jadi digoyangin semuanya.
1: Gimana ini ya?
0: Gimana ya? Ya udah spesial aja buat siapa?
1: Spesialnya buat Mbak Tria, semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Amin.
1: Nah, urusannya.
0: Amin. Terima kasih ya Bu Ediana.
1: Iya. Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ediana dari Veteran yang sudah menyatu juga barengan sama Tria sore hari ini. Terus juga aku mau gayangin lagi buat Besti. Eh, ada satu penelpon lagi, boleh deh disapa ya. Halo, dangdut sore Biosi.
2: Herbal tetes premium masa kini.
0: Hei, Ahmad, gimana kabarnya Ahmad?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mbak Tria?
0: Sehat banget dong.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ahmad mau dengerin denang siapa?
2: Iya. Denangnya yang udah naik di playlist siapa?
0: Ini aku punya Cinta Mulia sama Mana Aku Percaya.
2: Oh, yang Cinta Mulia aja.
0: Oke, boleh digoyang dulu dong Ahmad.
2: Oke, untuk yang barusan turun, selamat sore. Untuk Bu Muslimah, selamat sore.
0: Sore.
2: Pak Lumin tuh selamat sore.
0: Sore.
2: Bu Is, tuh Tante Indri selamat sore dan sore. Untuk Rizky Oktomi dan semuanya aja deh Mbak.
0: Oke,
2: Mbak,
0: siap.
2: Ya. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih. Thank you ya Mat ya, Panteng Radio.
2: Iya. Panteng Triama dong.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mas sudah menyatu bareng sama Tria sore hari ini. Yang udah dapat produk ya Herbal Biosi di Radio Tri Rama Jaringan juga thank you banget ya Besti ya. Tadi ada Mbak Melia dong dari Veteran juga sudah menyatu barengan sama aku. Terus juga ada Ibu Maria dari Taman Bogor, keluarnya asam lambung sama keju di persendian. Ini belinya Biosi. Terus juga ada lagi Pak Deku Selan ya, sudah dapetin Biosi juga dari Serangga Pasar Liwa Lampung Barat untuk jaga kesehatan tubuh dong. Ada Bapak Samingun dari Rawapitu juga, thank you banget ya Pak ya udah dapetin. Terus juga ada lagi, wah rame banget pokoknya Besti yang udah dapetin produk Biosinya, thank you banget. Yang belum dapetin produk Biosinya masih aku tunggu loh di Radio Tri Rama FM ya Besti.

0: Eh Pak Udin.
1: Eh Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan Pak. Kemana aja Pak Udin?
1: Iya nih Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik Pak. Hampir kena stroke saya Pak kata dokter.
0: Serius Pak? Nah, terus sekarang gimana Pak?
1: Alhamdulillah Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin Pak minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu apaan Pak?
1: Itu Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
1: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Halo masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehat, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

you, Besti. Gak kerasa banget ya, sudah jam 5 lewatnya 26 menit. Waktunya aku yang bertugas pamit undur diri, Besti ya. Ketemu lagi besok barengan sama Tria Jumat depan ya, Besti. Dan langsung aja aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Besti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, menyikapi ibadah yang salah. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak jamaah pengawasan kitab hikam engkang kula hormati, alhamdulillah kita kepanggih malih wonten ing pengawasan kitab hikam menika mandar muga dados manfaate fitine wa dunia wal akhirah. Saniki panjenengan tutuk datang nomor swidak kali, monggo jenengan buka 10 garis dari bawah. Kula kali panjenengan kula wingi sampun dipunaturake bahwasanya kalau kita diberi rezeki taat, diberi rezeki ada kemauan untuk beribadah, dan ibadah itu tidak kita anggap, artinya tidak menjadi andalan, maka ketahuilah bahwasanya niku termasuk kesempurnaan, atau ketahuilah bahwa keadaan yang demikian ini merupakan dari perwujudan bahwa Allah ini telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Sakmenika monggo kita terusaken. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Khairu ma utai sak bagus-bagusi barang tatlubu kang nubrih sirahu ingma ay afdalul asyai tegesi utawilih utamane bira-bira berkoro alati tatlubu kang nubrih sirahu ing asya minu saking Allah ma iku barang wa kang utawi ma iku talibuhu wa kang utawi Allah talibuhu iku kang nubrih ing ma mingka saking sira minal istiqomati bayane saking istiqomah ala sabilil ubudiyati ing atase dalan ngaula lahu maring Allah fahadha mongko utawi kemah huwa talibuhu mingka khairun iku luwe bagus laka kadue siro minta labika ketimbang saking oleh siro nubrih likhududika maring biro-biro bagian siro wa muradatika lan biro-biro kekarepan siro duniawiyatan iku kang bangsa donya kanat ono opo muradat au ukhrawiyatan uto bangsa akhirat. Fa inna fi dzalika mungko sak temene mungkono-mungkono muradat untuk talabika hadzon iku bagian li nafsika kadue awak sira. Bapak-bapak, ibu-ibu engkang kawula hormati, kula kali panjenengan panjene nang Gusti Allah niku diperintah untuk berdoa meminta apa saja yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'auni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku akan mengkabulinya. Jalu opean nang aku mesti tak kei, iku jari Gusti Allah. Nggih, kita memang diperintah untuk njaluk. Terus njaluk nang Gusti Allah niku sing paling apik njaluk opo? Meminta kepada Allah yang paling baik itu minta apa? Opo minta dunyo, opo minta pangkat, opo njaluk umah sing apik, opo njaluk ilmu sing akeh. Dipunaturake dening Ki Musonep khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik sesuatu yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah. Dadi apa sing dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala iku jaluken. Apa sing dikongkon nang Gusti Allah iku jaluken. Contoh, kula kali panjenengan nang Gusti Allah diperintah nglakoni ibadah poso. Ing mongko poso niki jare arek nom-noman, waduh, wah bot poso iku cak. Wong mulai subuh sampai maghrib ndak kelebon sego, ndak kelebon banyu sampean. Tapi masih abot ini adalah merupakan perintahnya Gusti Allah. Krono perintah Gusti Allah jaluken nang Gusti Allah, Gusti, dadosaken kula niki sebagai orang yang kuat untuk melaksanakan ibadah puasamu.
jaluk ke orang yang kuat untuk melaksanakan ibadah puasamu. Jaluk

dengan sungguh-sungguh. Kulo nyuwun datang panjenengan dadosaken kulo niki adalah orang ingkang saestu ngelaksanakne perintah panjenengan. Poso niki dongaaken kulo kuat nglaksanakaken Gusti wong mboten mangan sedina bleng. Nggih mboten ngombe sedina bleng dongaaken dadosaken tiyang sing kiat poso kulo niku jaluken nang Gusti Allah. Setiap ibadah yang akan kita lakukan, setiap sesuatu yang telah menjadi perintahnya Allah, monggo kita jaluk nang Gusti Allah agar kita mampu melaksanakannya dengan baik. Wonten pendongane Syekh Abil Qasim Al-Junaid radhiyallahu taala anhu niku lek ndonga ngeten. Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka fa an amrika li bisu'ali. Ya Allah, jarene Imam Abil Qasim Al-Junaidi, lek kula njaluk datang panjenengan, maka sebetulnya setiap permintaan, setiap doa yang saya sampaikan datang panjenengan niki Gusti, fa'an amri kali bisual, krono kula nang panjenengan diperintah njaluk. Dadi artine kok umpama teng panjenengan niku kula mboten diperintah nyuwun, andai kata saya tidak diperintah untuk berdoa, niscaya saya tidak akan berdoa. Niki penjalui Imam Abul Qasim Al-Junaid. Faj'al su'ali ilaika su'ala mujabika. Maka jadikanlah ya Allah doaku kepadamu, jadikan doanya orang yang kamu terima. Doa eti yang sing panjenengan terima Gusti. Sampai tunggu kulo niki ditatosakan dungan eti yang sing panjenengan tolak. Duduk krono kulo niku kuatir dungane tertolak mboten, tapi kalau doanya saya ini tertolak berarti panjenengan tidak menyukai doa saya. Jadikanlah doa saya ini adalah doa yang kamu suka Gusti, bukan doa yang kamu benci, bukan doa yang bisa menjadi kemurkahanmu Gusti. Ngoten wala taj'alni mimman ya'tamidu bisum alihi mawadi al-hudud bal yas'alul qiyama biwajibi haqqik. Jangan kau jadikan saya Gusti, kulo niki empun panjenengan dadosaken tiang yang selalu mengandalkan dengan doanya untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi bagian daripada kepentingan pribadi tanpa ada kaitannya dengan akhirat, tanpa ada kaitannya dengan perintah panjenengan. Ojo kulo nyuwun datang panjenengan, lek kula ndonga niki dadekno wong sing pokoke wis nuruti panjenengan krana dikongkon ndonga-ndonga siji. Nomor kali dungane ngeten. Allahumma inni as'aluka minka ma huwa laka wa astaidzuka min kulli amrin yuskhituka. Ya Allah, kula ndonga datang panjenengan, kula nyuwun datang panjenengan sesuatu yang baik menurut panjenengan, dan saya minta kepada panjenengan agar saya dijauhkan dari sesuatu yang menjadi murkamu. Kulo nyuwun reksa teng panjenengan saking sesuatu yang menjadikan kemarahanmu Gusti. Niku sing dijaluk. Dadi njaluk reksa nang Gusti Allah supaya ditono saking perkara yang menjadikan kemurkaan Allah. Dadi duduk njaluk barang sing senenge awake dhewe sekalipun Allah murka, mboten. Njaluk sesuatu yang menurut Allah baik. Minta sesuatu yang baik menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan pribadinya Abul Qasim Al-Junaid, bukan. Lah, tunggu-tunggu ngeten iki perlu. Allahumma wala tusghilni bisyughli man yushghiluhu anka ma aradahu minka. Allahumma dukusti Allah, wala tushghilni, jangan kau sibukkan aku dengan satu kesibukan yang bisa menghalangi dari apa yang kamu perintahkan kepadaku. Kulo niki panjenengan paringi kelakuan singkirane kelakuan niki mboten ganggu ibadah kulo datang panjenengan. Kulo niki panjenengan paringi kesibukan yang kirinya kesibukan saya ini tidak mengganggu datang ibadah kulo datang panjenengan.
panjenengan dados paringi kula niki.

0: pendamelan sing kirane pendamelan kula niki mboten ngerusak teng ibadah panjenengan, itu yang diminta. Sungguh sangat baik kalau kita mampu berdoa seperti ini. Yang saat niki kula ambek sampean kan lek ndonga Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Jalu ilmu sing manfaat. Jalu ilmu sing amal sing diterima. Jaluk dunya sing barokah, sing abuak, sing akeh melimpah ruah tanpa payah tanpa nopo. Menjaluk dungo sing niku, apakah permintaan panjenengan tentang dunya lek sampean nang Gusti Allah dikai dunya bek niku apa dunya sampean niku ndak ganggu nang ibadah sampean? Apakah dengan dunia yang sampean minta kepada Allah nanti ketika dunya ni sampean niku berhasil, sampean niku mboten tambah sombong? Apa dunya sing sampean jalu ku lek sampean berhasil menjadi orang yang kaya raya, sampean tidak akan malas beribadah? Lho niki perlu panjenengan perhatikan. Jaluk nopo mawon? Ayo dijaluk nang Gusti Allah. Mandar muko apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita niki tidak mengganggu dumateng ibadah kula so panjenengan sedaya. Monggo kita lanjutaken. Al-hazanu utawi susah ala fikdani to'ati ingatasi sepini to'at. Kalimat fikdani kubidho milfa'i kelawan den wajo domah fa'i fuk wa kasriha lan kasroi fa' kengeng. Ala fikdani to'at ngi kengeng ala fukdani to'at ngi kengeng. Ay adami wujudiha tegesi orah anani to'at filhali indalam sa'naliko ma'a adamin nuhuti serta orah anane tangi ilaya maring to'at fil mustaqbali ing dalam zaman kang bakal teko iku min alamatil iqtiror setengah saking biro-biro tondo-tondo nikah bujuk ay ta'wili tegese tetanggenan alama ingatasi baranglah hakikota kang orano hakikat iku mawujud laukat bima. Wa hadza utaiki hazan wal hazanu yaiku susah al kadzibu kang goro alladzi kang yakunu ono maahu iku sartane hazan al bukau opo nangis al kadzibu kang goro kama kila kaya leden ucapaken opo kam min ainin jariyatun wa qalbin qasin wa huwa aminun makrallahil khafiyah. Kam min ainin birang-birang utawi moto birang-birang utawi meripat jariyatun iku kang mili banyuni opo ain wa kolbin lan birang-birang utawi ati iku kosin kang atos opo kolbin wa wa ale utawi wonge aminun iku kang rasa santoso makrallahi ing sandupayane Allah al khofiya kang samar.
1: Saya Dasila dari Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bunabung, Lampung Tengah. Sakit saya asma, darah tinggi, asam urat. Sak sampunipun kula ngunjuk agari lusil teh, alhamdulillah sampun sehat. Mboten enten sing diraosne melih. Kula ngunjuk agari lusil teh telas sekawan. Matur nuwun agari lusil teh sampun nolong kula, alhamdulillah kula pun mantun.
2: Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: karena kehilangan ibadah, beserta tidak mau berusaha untuk menambeli kekurangan ibadah yang telah hilang itu tadi. Itu adalah tanda daripada terbujuk atau kebohongan. Awake nangis-nangis polahe kehilangan sembahyang. Duh, awake iki berang tahun yo ndak sembahyang. Sak piro dosane awake iki? Masya Allah. Ya gede nih dosane awake iki. Ndak sembahyang tadi. Nangis nemen. Banyu motone metu, tapi awake ndak gelem kodok sholat-sholat yang telah ditinggalkan, bahkan tidak mau berusaha untuk melakukan ibadah sholat. Mek nangis tok. Niki jari niki musonep ini termasuk membujuk, termasuk tanda-tandanya bujuan niki. Wong niku lek rumoso awake niku susah, kehilangan ibadah, otomatis masa-masa yang akan datang dia bina dengan baik, dia melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Tutuk kok malah menangis tok, tapi enggak mau beribadah. Kaya apa sampean nangis lek sampean ndak gelem ibadah? Itu namanya tangis air tangis buaya. Goro. Ana wong lungguh di tengah embong. Di pinggir-pinggir embong wong mesaken. Duh, saken ne wong iku lho. Masyaallah. Saken-saken tok tapi ndak gelem ngekeki apa-apa. Itu adalah menangis yang bohong. Itu air mata yang tidak ada gunanya Anda jatuhkan. Wong kepethuk wong mis dak mampu. Ana wong lungguh di pinggir dalan, ana wong lungguh di pasar-pasar, itu enggak perlu ditangisi. Lek sampean saken, tariken wong iku gawe nang omah. Ojo dawa-dawa, ojo gede-gede omahe 3 meter ae musuh, 4 meter. Blek panggen ana pak tak kena sampean. Ndak usah menangis. Wah, lek ana wong bambung nangis sing kedutu sakene, masyaallah. Tapi ndak ngekeki apa-apa. Goro iku jenenge. Goro. Bohong namanya. Lek sampean niku mangsaaken, kalau sampean merasa kasihan, ndak usah menangis. Bantu aja mereka itu. Lek duwe, lek ndak duwe, maka cukup panjenengan dengan merasa kasih sayang, merasa iba dengan nasib yang sedang diterima oleh orang itu. Tapi lek sampean duwe ojo nangis tok. Ndak perlu nangis iku. Ketok ngemis nangis, ketok ndak duwe duit nangis, ketok bangkrut nangis, tapi ndak gelem bantu kaya apa? Pidato nangis. Saken guru-guru iki dikake dhewe titik. Saken wong sing nganggur tambake, tapi bensin katene munggah sampean meneng. Perlu apa? Lah ora perlu nek nangis, kita berusaha dengan cara yo nopo sing sekirane bensin niki wurung sing katene munggah. Tapi kita enggak usah berbuat anarkis, enggak usah pakai kekerasan. Niku jenenge saken wong. Lek ndak iso saken ya wis meneng mawon lah. Aja ngetotol jane wong bentan aja saran lah. Ada apa-apa. Omongan aja yo nih tapi ndak ono apa-apa. Saken ngoten niku mboten nonton hasil. Saken yang perlu adalah saken yang ditindaklanjuti dengan perbuatan apa yang menunjukkan bahwa dia punya rasa kasih sayang. Ngoten. Al-hasnu ala fiqdani ta'at ma'adamin nuhud ilaiha min alamatil ightirar. Awai susah krono kehilangan ibadah tapi ndak gelem berusaha, iku jenenge terbujuk. Ndak ono faedah, ndak ono oleh sampean koyo ngoten niku. Sampean saken usaha, berusahalah. Nek sampean saken, lek ndak saken ya wis meneng. Napa maksud ightirar niku? Ai ta'wili tegese tetanggenan. Alamalah hakikat lahu terhadap sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dia hanya mengandalkan sebuah tangis belaka, tapi tanpa ada usaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Iki percuma. Nik panjenengan saken, bukan tangisan itu yang dihadang oleh orang miskin. Tutuk nangis iku sing didelokno masyarakat sanis. Bukan tangisan Anda yang ditunggu masyarakat, tetapi bantuannya, Pak. Ono kebanjiran delok, kasihan masyarakat sekian. Alangkah menderitanya terkena banjir yang tingginya sak dodo, rumahnya hancur, mule ndak ngegak ya apa-apa. Jarine wong sing kebanjiran lapo nangis jembut iku. Ngoten nggih. Ndak usah nangis wis. Lek pian saken nyumbang sak mampune. tak nyumbang. Nangis setok kayak apa nangis? Ingat nggih, ingat, nangis itu ada dua macam. Ada nangis buaya, ada nangis sing sak temenan. Lek nangis temen ngekei ngoten lho. Kecuali lek pancene wong ndak duwe nangis, ya oleh ganjaran. Lek wong sugih nangis, mari nangis ndak ngekei apa-apa. Iku jenenge nangis rayuan niku, ora ono perlune. Arek wedok lan arek lanang nangis ben ojo kegudo ati sampean, Mas. Ono arek lanang niku nangisan. Kadang ini air matanya itu adalah air mata buaya. Tidak perlu tangisan, tidak perlu. Wahadha huwal hazanul kathib, bohong. Nangis yang tanpa diikut sertai dengan sebuah pembelaan atau membenahi diri, niku jenenge susah singgoro. Alladhi yakuna ma'ahul buka'ul kathib, yang tangisnya juga merupakan tangis air mata yang bohong. Banyu moto sing didunun iki banyu moto goro. Napa wonten banyu moto goro? Akeh. Men delok air mata yang dikeluarkan oleh sinetron-sinetron di film niku. Nangis temenan ta niku mboten. Mereka itu nangis hanya ingin penampilannya menjadi hot, dan kalau penampilannya menjadi hot dia akan banyak meraup keuntungan. Ujung-ujungnya adalah uang. Wong nangis temenan, mboten sembarangan nangis. Nangis itu terbukti. Lek nangis ngoten niku bisa dilatih niku. Lek cilik napa-napa nangis saged, saged. Arek iku pinter nangis. Iso nangis temenan. Wah. Berarti pandai bersandiwara. Sandiwara niku maknane munafik. Dek ini menangis temenan, cinta-cinta temenan. Nanti ndak cinta-cinta goroan. Dek iku nangis ngoten saestu oleh nangis dan betul-betul berat kepada orang yang sangat dicintainya. Tutup air mata darat. Kam min ainin jariyatun wa qalbin qasin wa huwa aminun makrallahil khafiya. Banyak orang yang matanya menangis tapi hatinya tetap keras. Dikandani nang kiai dingklu jungkel kiai kaya kate diambung dengkule. Tapi kiai ini mulai mari nggoyang guyu. Ndak kate lapo-lapo, mboten kate kapok-kapok. Wis mari dikepuki nang polisi supaya leren teko kelakuan kejahatane. Buh, tapi anak polisi sampean nangis-nangis jaluk urip, Pak, jaluk urip, Pak, jaluk urip, Pak. Mulai tutuk nang omah kejahatan yang kambuh lagi. Lho, air mata yang begini nih lho sing garane wong niku ndak percaya nang kula sampean. Hanya kita ini ya bukan berarti tidak boleh menangis. Kula kali panjenengan iki malah ten hadis, kita ini diperintahkan untuk menangisi setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan ibadah yang ada kekurangannya itu perlu kita tangisi. Dikalau kula kali panjenengan mboten iso nangis, maka paksakanlah untuk bisa menangis. Diapi-api no nangis, ngoten. Dianjurkan menangis. Tapi jare mang menangis niku sing temenan. Tutuk nangis-nangisan tapi ndak ono buktine apa-apa. Nangis sing saestu, nangis yang ditindaklanjuti. Haitsu mana'a ing dalam ninggon nyegah sapa Allahu ingman ma ing barang yang fa'u kang manfaat ya apa mahu ingman wa tolan maringi sapa Allahu ingman ma ing barang yang taru kang kebujuk sapa man bi kelawan ma minal hazani bae saking susah wal buka ilan nangis bain nau mongko sak temene man kot yastahsini ku terkadang milang-milang bagus sapa man bidzalika kelawan mungkun-mungkun al hazan wal buka halahu ing tingkae man waya utulan nganggep sapa man syai'an ing suwi nafsu ing awake man syai'an ing siwi-siwi. Kadang-kadang krana awake niku wis iso nangis si wong ndak duwe ono wong larat ati iso nangis masyaallah sakene re padahal gak kaya apa-apa. Dengan bisanya menangis, kadang-kadang di hati niki muni waduh. Hebat aku iki rek. Sampai iso nangis nang kemelasane uang. Wong barangan iso nangis nang kemelasane uang ae muni hebat. Lek awake dhewe niku aja didelok. Sembayang Allahu Akbar, ambek sembayang ambek nangis khusuk-khusuk no. Terus mata banyu matane dihapus. Banyu matane dibuseki sampai matane bendul, mari bendul kocokan. Mari bendul kocokan. Dadi ngrasa awake wis iso sembayang karo nangis di atine muni. Wah, berarti aku iki hebat aku. Berarti aku iki hebat. Iso nangis aku sembayang, Bang. Sembayang zuhur petang rakaat sing rong rakaat nangis terus. Berarti hebat aku iki. awake dhewe di alam dhewe. Ngarani awake dhewe apik koyo ngeten iki ndak oleh. Ndak usah wis, ndak usah dianggap di hati ini apa maneh yang diceritakake tentang tiang. Ndak usah. Dianggap pojok. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muka kula kali panjenengan iso nganggep iso dadi wong sing apik tanpa menganggap dirinya apik. Wong iso nangis ae iso apik. Kadang-kadang awak iso takon nek sikil di hati ini alhamdulillah. Untung awak iso takon. Awak iso nyekolano anak sampai dukur, alhamdulillah. Untung awak iso apa? Anakku sekolah sampai dadi wong kabeh. Ojo dianggap awak ini gua ndak perlu. Ngapik no awake dhewe niku mboten perlu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Jarene Gusti Allah wonten di Al-Qur'an, jangan kau sucikan dirimu. Karena Allah lah yang lebih tahu dengan orang yang paling bertakwa. Allah sing luwih weruh dengan orang yang bertakwa, dengan orang yang tidak bertakwa niku sing paling weruh niku Gusti Allah. Tutup sampean. Sampean ngono ndak adik perlu menilai siapa diri saya krono iso nangis yang kepaling api mboten katik pun. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mila saking menika mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang betul-betul susah karena tidak bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan kesusahan itu jangan dianggap. Ngoten lho cara fikih niku, Bu. Sampeyan nelongso. Allah, awak iki ndak iso sembahyang, maduh, kehilangan sembahyang dhuhur ambek asar. Masya Allah, nangis. Mari nangis, banyak motor ini dibusak. Terus kau jangan tuan tu. Berarti aku gue sehebat. Ketinggalan sembahyang luru iso nangis. Ngapik-ngapik nawai dewi. Tak oleh kata niku gue. Mandar muko, nopo ingkang sampun kita pirangaken sedaya. Dhateso ilmu ingkang manfaat so barokah. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Sampeyan tenan kang saged dalem aturake salah lebute nyuwun aku pun pangapunten dan Allah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilu Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

My FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana keluarga sehat Indonesia? Gimana kabar untuk gimana keluarga sehat ya? Untuk DCDF tahunnya di malam Sabtu ya, atau di tanggal 31 Juli 2026. Atau gede keluarga sehat seperti biasanya di dangdut sore ke malam 1 jam 30 menit ke depan aja saya teman-teman di keluarga sehat ya. Atau gede yang mau kita gabung boleh di 08 12 20 12 11 310. Ada juga untuk di Facebook di Radio Tergerama keluarga sehat ya. Atau di dalam holiday di perjuangan kita keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

Gawang sih di Pasulwazigen dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Asih di dangdut seringan keluarga sehat ya. Persembahan susu kambing etawa wang kemudian etamet etabes atau kalau kita bisa dan juga juga donam keluarga sehat ya. Jadi untuk susu kambing kita keluarga sehat punya manfaat luar biasa ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kesehatan sebenarnya untuk penyakit dari itu punya keluarga sehat ya. Semua rata rematik, sefrosis, pengapuran kebas, linu persendian, bisa konsumsi susu kambing atau keluarga sehat Indonesia. Untuk yang baru pertama kali jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya. Bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungar Lampung Timur ya. Atau keluarga sehat yang ingin konsumsi atau pengobatan bisa dikonsumsi sehari dua kali atau penyakit cukup dikonsumsi sekali saja. Dan untuk ya dosisnya dikonsumsi kali minum 1-2 sendok. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia bisa dikonsumsi setiap hari, baik untuk susu etamet, etabes, etakoletabes dan juga Zigo 26 keluarga sehat. Untuk yang baru pertama kali untuk keluarga sehat jangan lupa dikonsultasikan. Nanti kita akan rekomendasikan untuk susu kambing etawanya sesuai dengan keluhan ya, ya sedang keluarga sehat Indonesia dari kita ya. Dan untuk di sobat di malam keluarga sehat, terima kasih sudah menyatu untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook keluarga sehat ya. Untuk ke telepon nanti ya besi ya. Dan terima kasih untuk di keluarga sehat ya sudah mendapatkan untuk susu kambing etawa pada promo pembelian 3 ya varian Zigo. Masih tersedia keluarga sehat, beli 3 cuma Rp200.000. Selamat malam untuk Gedimung keluarga sehat ya.

Lestri yang ada di Taman Negeri ya. Sudah mendapatkan promo Zigo yang beli 3. Cuma 200.000 rupiah keluarga sehat ya. Oke, dan untuk gedung keluarga selamat malam, terima kasih. Untuk gedung keluarga sehat ya, ada Bu Yuni Pari Agung. Sudah langganan ya, sudah dapatkan untuk promo Zigo. Beli 3 cuma 200.000 rupiah. Atau yang belum silakan keluarga sehat dapatkan. Mumpung masih ada promo juga. Atau yang mau cari pesanan juga boleh banget keluarga sehat ya. Satu dedeng yuk untuk dedeng keluarga sehat ya. Untuk menemani di istirahat malam. Mungkin sambil santap malamnya keluarga sehat. Jangan kemana-mana sayangku cintaku. Tetap di dangdut serga malam persembahan Susu Kambing Etawar.

Berita terupdate. 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara di-detox. Satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Penyakit kanker bisa berakibat fatal. Kanker merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di Indonesia. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Yuk, cegah penyakit kanker sejak dini. Susu kambing Etawa Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak. Dalam studi menyebut bahwa khasiat dari tanaman sirsak dapat mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, darah, hati, leher rahim, mulut, dan kulit. Dilengkapi dengan jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kekebalan tubuh serta mengobati penyakit kanker. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera cegah penyakit kanker dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FMNet. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga pasti di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Oke, masih di 103,1 FM Radio Trirama, Bemusi dan Informasi. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabarnya untuk di malam ini? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Dan terima kasih untuk di malam keluarga semalam Sabtu ya, untuk di tanggal 31 Juli 2026 sudah di menit 45 di jam 6 waktu Radio Trirama dan sekitarnya. Untuk yang mau ikut tergabung silakan keluarga sehat ya. Kita sapa dulu untuk di 08 12 12 12 13 10. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya sehat. Kamu gimana kabarnya, Lia?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Sehat banget, alhamdulillah.
1: Iya.
0: Sudah lama gak masukkan kemana aja?
1: Ke Jakarta.
0: Ke Jakarta?
1: Iya.
0: Oleh-olehnya apa ini?
1: Minta oleh-oleh.
0: Ya gak minta, tanya aja.
1: Oleh-olehnya sehat.
0: Eh?
1: Sehat. Capek.
0: Oh, capek. Lah, kok capek?
1: Capek.
0: Emang iya, kerja di sana?
1: Enggak.
0: Lah, kok capek? Ini nyetir sendiri pesawatnya apa kereta apinya Lia yang nyetir gitu?
1: Aduh. Saya cuma mau.
0: Hah?
1: Mau becak.
0: Naik becak?
1: Naik
0: apa emang? Kok capek gira-gira? Perasaan kalau tinggal yang naik-naik gitu enak ya? Ya kok capek?
1: Capek dong, duduk terus. Ini yang mau duduk. Squatnya gimana?
0: Gimana?
1: Squatnya gimana?
0: Apa lihat?
1: Asik sekali.
0: Emang biasanya asik sekali. Emang kalau penyiarnya asik sih. Kan enggak ada.
1: Ada lupa.
0: Hmm?
1: Ada lupa.
0: Oh, udah lupa. Ya kamu amnesia sih.
1: Apa? Gimana?
0: Amnesia.
1: Hah?
0: Dendangnya ya?
1: Dendangnya apa?
0: Tadi ada mutiara hidupku sama salam manisku untuk si doi.
1: Ya apa? Yang nomor 2.
0: Salam untuk si doi.
1: Ya.
0: Spesialnya liat buat siapa?
1: Ya penyiar.
0: Terima kasih.
1: Sama.
0: Oke, ditunggu dendangnya pantang radio.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lia ada di Metro Base ya. Habis dari kerja ke Jakarta. Kajarta. capek tapi base ya. Rasanya kalau jalan-jalan tuh enak. Temanku aja loh suka jalan-jalan. Kalau nggak enak dia nggak sering jalan-jalan ya. Oke, satu berapa lagi keluarga sehat ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh.
2: Bangun gak mas?
0: Iya, Bu Muslimah apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga Bu, alhamdulillah.
2: Ini aku dengar suara Mbak Lia itu loh.
0: Apa suaranya? Terlalu suaranya? Mengirit dia, mengirit, menghemat.
2: Lagu apa yang mau dibilang mas?
0: Tadi ada mutiara hidupku sama salam untuk si doi.
2: Ya, mutiara hidup wajah.
0: Oke, siap. Terus spesialnya Bu Muslimah?
2: Ya, spesialnya buat semua pendengar Radio Sri Ramadhan Karingan. Mas,
0: iya, amin. Terima kasih Bu Muslimah, ditunggu mutiara hidupku.
2: Tunggu.
0: Pantang radio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Muslimah sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk kiriman juga selamat menikmati seram malam sama keluarga tercinta. Dangdut Sri Kemalu juga terima kasih untuk di keluarga sehat ya, sudah menyatu di malam ini. Toka di WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dangdut Sri Kemalam, ada Italiana hadir dari kawasan Bandar Lampung. Salam untuk semuanya aja ya, untuk di ya Dangdut Sri Kemalam. Selamat terjali, selamat beristirahat ya. Spesial untuk Mas yang ada di Metro Gibang, semoga sehat selalu. Untuk Bang Haji Hisnya, semoga makin sukses, makin sehat. Terima kasih. Untuk Dendeng Mutiara Hidupku ya. Oke, siap. Selamat malam juga ada Beli Bis Budi hadir, Kang. Iya, Kang, Basi sedang dasar ke malam. Menyatu dendengnya dari Imam S. Arifin tadi sudah senandung rembulan. Untuk Ajesnya terima kasih. Thank you Mas Wayu Indra. Selamat malam Ajes dari kawasan Seputih Rahman, juga sudah menyatu keluarga sehatnya. Mami Melda, selamat malam Ajes dari Bandar Lampung hadir rikusnya dong. Tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Terima kasih Ajes, salam sehat selalu bersama keluarga Jesse. Amin, terima kasih. Hadir masih sambil OTW tulang bawang. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Iya. Iya Bu, hati-hati ya Bu ya. Oke, satu dedek keluarga sehat ya. Assalamualaikum untuk si Doi, spesial untuk keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdut Sore Kemalam.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Fir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa

instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agerilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agerilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Dangdut sore ke malam.

Masih di Potsula Sigen dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cepatan Ruwai Bungar Lampung Timur ya. Terima kasih keluarga sehat. Dan juga selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Semoga di mana keluarga sehat ya, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dikelilingi dengan orang-orang baik ya, tanpa harus membedakan satu sama lain ya. Oke, dan untuk kelima keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk kelima keluarga sehat Indonesia yang sudah mendapatkan untuk susu kambing atau uang. Baik untuk barengan etamen, etabes, setokol, etabese, dan juga ziga dan keluarga sehat ya. Dan untuk kelima keluarga sehat Indonesia, terima kasih yang sudah mendapatkan langsung untuk di Radio Trirama atau di radio jaringan yang sudah jadi pesanan terjaga. Terima kasih untuk yang telepon, maaf ya Besi. Besok lagi ya Besi ya teleponnya ya. Oke, dan untuk Grimoni juga selamat malam juga hadir. Ada Mbak Shirley, selamat malam. Iya, enggak, aku libur dulu. Oke, selamat malam juga ada Bu Suryani. Lagunya dong Nyanyian Rindu, dengerin sambil ngelipatin baju, lagunya buat semuanya aja, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ada Bu Suryani yang ada di Tegal Ombo, sudah menyatu juga untuk kedua keluarga sehat ya. Monitor di ujung acara Mas Ajas, aduh masih panjang. Masih ada 20 menit lagi Pak Yasga. Dirimu lagi apa Pak Yasga? Italia juga ya, untuk Grimoni juga terima kasih kembali. Dan sudah menyatu juga untuk Dedang dan Sereman keluarga sehat Indonesia ya. Ada Bu Suryani, Dedangnya ditunggu Nyanyian Rindunya. Sambil ngelipetin baju kayaknya ada Besi ya. Ada di malam ini keluarga sehat ya, banyak aktivitasnya ya untuk keluarga sehat Indonesia selain untuk istirahat ya. Ya kalau untuk kegiatan ibu rumah tangga ya nyetrika, ngelipetin baju kalau malam main. Istirahatnya nanti kalau udah mau tidur ya Besi ya. Dan untuk ini juga keluarga sini, selamat malam dan juga selamat menikmati serem malam. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah menyatu di malam ini di 93,1 FM. Atau ke yang sudah request atau kedenangnya, ditunggu saja ya Besi. Oke, dan untuk ini juga satu dendang kembali spesial di malam keluarga sehat. Atau Bu Muslimat tadi kan sudah telepon ya, selamat malam kembali. Atau kedenangnya tadi juga sudah ada Mutiara Hidupku. Oke, satu dendang keluarga sehat ya, dan Nyanyian Rindu spesial menemani di serap malam. Dedang dasar kemalu persembahan susu kambing etawa.

93,1 FM. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Gebiosi,
1: Plosin, dan Metabolit Bioaktif.
2: Pau 11 juta rupiah, serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.
4: Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowes, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe toh pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
3: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lamping Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya, dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Trirama FM. Terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
7: Asyik sekali, Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kau panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Ini
1: madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
5: Ma.
4: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
6: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
7: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM.
3: Wallahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung online card, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampungnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Halo pendengar Radio Gistara, masyarakat Balik Bukit, Liwa, Lampung Barat, dan sekitarnya, ayo ikuti dan hadiri cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, di Radio Gistara. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Acara mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi kesehatan Anda. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promo dan hadiahnya. Ayo keluarga sehat, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan gratis langsung di Radio Gistara Lampung Barat mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima Awang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: again.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan rek.
2: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentraman, kasarasan, kebahagiaan tuin kamulyan. Mugi tetap kajiwa kasaliro dateng kita sami. Injih awit saking sih kawelasaning Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Murbeng tumati. Kula nuwun ngaturaken pambagya kasugengan dumateng sedaya para kadang sutresnaning Radio Trirama ingkang dahat kinurmatan. Utaminipun dumateng para pepunden, para bini sepuh, aji sepuh, saha kasepuan ingkang dahat kinarbakten. Saha ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kaliyan natur giaran ringgit purwa sadalu natas dalu punika. Kaleres wonten ing dinten Jumuwah Wage malam Setu Kliwon. Surya tigang dasa setunggal wonten ing Candra Juli warsa 2026. Sinarengan tanggal 16 wonten ing sasi Sapar 1248 Hijriah utawi 1950 taun bak. Menggah pranata mangsa dalu punika tasih mapan wonten ing mangsa kaso tapi mongso ingkang kaping setunggal parantini wukunipun dalu punika kita sih kalebet wonten ing wuku kuru wekutnya. Iji pinga sangat rosing mana bila wekdal dalu punika kadang panjenengan Surya Budaya ingkang marak suan malih tinang genang ngayai pakarian caos panglipur sawatawis ngaturaken kiaran ringgit purwasa dalu natas ingkang dalu punika badhe ngaturaken setunggaling carios nggih menika Wahyu Katentreman dening dalang Ki Guritno Purbo Waseso. Jé para pirsa, tasih kados pataton ugi bilih kiaran ringgit purwa sadalu natas menika kawiwitan tabuh sangon dalu ngantos dumugi samangke paripurna ing para enjang. Nyuwun tambahing pangestu. Mugi kemawon anggen kawula ngayahi pakaryan dalu menika mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng kiat sadalu natas dan wonten setunggaling rubeda kalis ing sambikala. Ajih para pirsa, menika ugi taksih sesarangan dipun sengkuyung utawi makarya sareng kalian jambi herbal Agarilus ya. Menika Agarilus ingkang sampun kasunyatan menggah daya lan khasiatipun saged kangge ngusadani raos gerah, ugi saged kangge hamrasta sadaya penyakit ingkang karaosaken ing badan kita sadaya.
1: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FM.net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, sekian dulu dari saya. Pokoknya jangan lupa susu kambing Etabes. Metabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ateng tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ateng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary dari Ranjang Purwo, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Sebelumnya saya sakit kanker payudara, sudah 3 tahun. Terus saya dulu itu ada benjolan di payudara, terus saya minum itu apa? Agarius, Rokanda, Ijo, Hibadring. Saya rutin minum itu terus, habis banyak sekali. Tahun 2022 minum Agarius sekitar setahun, terus habis itu apa, banyak perubahannya, minum terus saya ya, terus itu apa, lama-lama itu kempes terus ya, itu cenut badannya panas ya, itu apa, demam gitu loh, demam. Alhamdulillah untuk yang punya keluhan penyakit seperti saya, terus yang

0: punya penyakit lain-lainnya, semua konsumsi agarius,
1: zinc,
0: prokanda,
1: losamatrok.
0: Terima kasih.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Nama Ibu Rosana dari Pekon Bahu, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mah kronis, tuh sering pusing, susah tidur, itu aja. Dulu ya parah banget, terus suka minum ini ya, obat-obat kimia gitu. Terus lama-kelamaan aku mikir pas dengar ada radio Trirama ini ngasih info kesehatan, ya aku langsung ini dengerin, langsung aku insya Allah langsung chat off gitu, langsung ambil beli di Agarilus drop sama madu lambungku. Insya Allah sama ini 4 ya. Alhamdulillah ya, berkah banget ya Allah aku dengerin Trirama dan Agarilus series ini. Alhamdulillah kayaknya udah gak ngeluh-ngeluh lagi, makan enak, tidur enak, kayaknya udah makan pedas aja insya Allah kayaknya aman. Itu aja untuk semua teman-teman, saudara, kalau kita mau sehat seperti aku ya kita konsumsi Agarilus series, madu lambungku dan drop, insya Allah aman, kita bisa kembali sehat insya Allah.
2: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
4: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
5: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
6: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
7: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
8: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basori, alamat Desa Sumedang Sari RT 2. Pada saat itu saya terkena penyakit yakni batu empedu. Saya sudah berobat kemana-mana, oleh Allah belum dikasih kesembuhan. Akhirnya pada suatu saat saya Basori untuk mengecek penyakit saya itu. Ternyata saya benar-benar terkena penyakit batu empedu dan sudah besar. Terus pada saat itu ada tetangga saya yang mempunyai radio. Kemudian tetangga saya bilang tuh ada obat herbal yang bernama Agarilus, itu katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Melihat berita itu atau informasi itu, aku penasaran, keluarga saya penasaran, langsung pergi ke RDP BK 4. Kemudian saya curhat, saya dianjurkan untuk mencoba dari produk Agarilus yang pertama adalah drop. Setelah saya rasakan satu botol dari drop itu ada kemajuan. Akhirnya saya pilih lagi satu drop. Alhamdulillah ada kemajuan sehingga alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah saya sudah dinyatakan sembuh, diberikan sembuh oleh Allah lewat lantaran Agarilus ini.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Pemirsa tasih sesarengan midhangetaken giaran ringgit Purwosa dalu natas ingkang dalu menika ngaturaken cariyos gimana wahyu katentreman dening dalang Ki Guritno Purbocarito. Sawetawis sampun selikur menit menika punjul saking tabuh sangang dalu wekdal radio Tri Ramalan saintoranipun. Para pemirsa kados padatan menika saderengipun ringgit pinurwagan sawetawis wekdal saged kaginaken kangge nampi telepon napa dene kangge maosaken seseratan SMS napa dene WhatsApp ingkang sampun dipun kintunaken dening para kadang. Hanemung saderengipun kula ngaturaken sugeng dalu saha ngaturaken matur nembah nuwun gawi katosanipun. Dumateng sedaya para kadang keluarga sehat ingkang ngantos wekdal samangke. Panjenengan tansah setia tuhu sesarengan hanya wiji sesarengan midhangetaken giaran ringgit Purwosa dalu natas utaminipun kulaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Eyang Kakung Haji Mujiono ingkang wonten laladan Bendungan Surabaya mereka nggih utawi wonten ing wewengkon Sukadana. Datan kantun kula ugi ngaturaken sugeng dalu katur dumateng panjenenganipun Simbah Sarmadjianto ingkang wonten laladan SP Setunggal Wai Terusan. Simbah Pardi ingkang wonten BK Tiga Putra Rumpia ugi katurakan sugeng dalu. Sugeng dalu ugi katur panjenenganipun Ibu Elizabeth ya, dalam panjenenganipun Bapak Saino ingkang wonten laladan SP 6 mereka je katurakan sugeng dalu. Sugeng wewungan sesarangan midhangetaken hiaran ringgit Purwosa dalu natas menika nggih Bu Pak. Atur ringan dumateng sadaya para kadang keluarga sehat ingkang kersa badhe nderek angga kono menika kados padatan panjenengan saged sesambetan wonten ing nomor 08/18/18/18/93/0 nggih. Aji, dipun sumangkaken ingkang badhe nderek itu salam lumantar gegono nggih. Menika setunggal ingkang sampun malebet dipun tampi kemawon. Sugeng dalu, halo, assalamualaikum. Sugeng dalu, halo. Jay, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jay, menika kalian Bu Musliman, Jay?
1: Iya.
0: Anje.
1: Makan tanpa antenya,
0: mau gimana? Tering bonten, sebanten ipun.
1: Aniknya anten, Jay?
0: Sampun.
1: Ipun mas, awar pasu.
0: Gip, alhamdulillah surya sehat. Bu Musliman, Jay, sehat, Jay?
1: Alhamdulillah, sehat ibu, sehat seger waras-waras, mas.
0: Amin.
1: Masih itu mau meresmikan ringgit Purwosa dalu natas.
0: Anjir.
1: Ini ngantos pinggung-pinggung buat teman-teman malang anak punya menopo.
0: Anjir.
1: Lancar-lancar kemauan.
0: Makatan je pun je. Anjir.
1: Salam-salam ya mas.
0: Anjir semangga.
1: Kami pun katur Pak Dipato Sendalu, anten ayah Pak Sendalu. Sendalu, yang langgeng Sendalu, anten Pak Bupati Cak Pirun, Pak Bupati Sendalu, Pak Bupati Manu Sendalu, anten Bang Awi, Mbak Cikarno Sendalu.
0: Sugeng Dalu.
1: Bu Kristin deh Sendalu.
0: Je.
1: Lastri, wanten yang kunci ini kan Mbak Lastri mas.
0: Wanten Martapura.
1: Wanten Martapura di Sendalu, biasanya dia nyawisi nih mas ya.
0: Je.
1: Anten Mas Broto, Mas Tulio di Sendalu.
0: Je.
1: Mbak Syari, mungkin bisa selalu Sendalu.
0: Nje, Sugeng Dalu.
1: Wonten Malu. Mbak Potok, Mbak Kantor, Mas Singgah Putih, Mbak Sugeng Dalu.
0: Nje.
1: Wonten di Semar, Mbak Udin, Sendalu.
0: Sugeng Dalu. Nje.
1: Sugeng Dalu.
0: Dalu.
1: Mbak Ocit, Fitrinya Sendalu.
0: Nje.
1: Mbak Angkat, Mbak Sugeng Dalu, Pak Dik. Arman Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Sugeng nyemet akar dinggo Purwasesa Lumata wonten Radio Kerirama pancari ngampun.
0: Leres nggih.
1: Sinten malih, Mas?
0: Sinten Mbah Maksum Sugeng dalu?
1: Nggih, Mbah Maksum nggih Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Wonten malih Mama Lili. Bunda Lili Sugendalu.
0: Nggih.
1: Ini Sugeng Sugendalu. Bunda Watin Wajaiteng Sugendalu, Mama Iza Mbah Surip, Mbah Slamet.
0: Nggih.
1: Mbah Bin nggih Sugendalu. Katur sedayake mawon nggih, Mas.
0: Dumateng satoyo, nggih.
1: Mugi-mugi panjenengan sehat selalu ingkang ngayuh tugas ngantos paripurna bimbing-bimbing boten wonten anak tunggal menapa.
0: Amin.
1: Nggih,
0: kula sakula
1: masih
0: diparingi
1: kesehatan
0: lan sehat. Amin, amin, amin.
1: Matur suwun kalih, Mas. Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaaturaken matur nembah nuwun. Wonten panjenenganipun Bu Muslimah ingkang wonten laladan veteran, dalu menika ugi sampun dereh hanya wiji. Dipun lajengaken menika katampi Sugeng dalu, halo.
1: Halo, Sugeng dalu.
0: Anji, kalian Bu Kristin leres?
1: Nggih, leres. Assalamualaikum Pak Suryo.
0: Nggih, waalaikumsalam.
1: Kados pundi pawartosipun?
0: Anji, berkah pangestunipun Bunda Kristin menika Suryo wilujeng sakuturipun dos pundi?
1: Alhamdulillah menawi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Anji.
1: Lampahane pun menapa, Pak?
0: Menika ngaturaken cariyos wahyu katentreman.
1: Oh nggih, wahyu katentreman. Dalangipun?
0: Menika wonten Ki Guritno.
1: Nggih, Ki Guritno nggih.
0: Nggih, Ki Guritno Purbocarito.
1: Oh nggih, Ki Guritno Purbocarito.
0: Nggih.
1: Kula badhe kintun salam sekedhik mawon Mbak Suryo awit dalipun nggih.
0: Nggih, semangga.
1: Kagem Bu Muslimah.
0: Nggih.
1: Ugi Sugeng dalu. Lajeng kagem Pak Heri Pase.
0: Nggih.
1: Lamane sami aji.
0: Nggih.
1: Eyang langgeng kalian yang utini pun Sugeng dalu.
0: Dalu. Nggih.
1: Pak Supana, Pak Ajak Sukaji di Sugeng dalu.
0: Nggih, Sugeng dalu.
1: Pak PE 70 kalian Bopo Surino.
0: Nggih.
1: Bunda Lili Sugeng dalu. Bunda Supriyatini kalih Bunda Suprapti ugi Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Pak Lumintu kalian Pak Warno ugi Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Kagem Pak Suryanipun mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Tinepena saking sambikala.
0: Amin.
1: Saengga ngayahi siji bahan niki ngantos dumugi ing jenjang-jenjang wonten wonten alangan rubeda menapa-menapa.
0: Injih, pangajapipun
1: mekaten. Mugi pinaringan sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Nggih, salam kagem Ibu nggih, Pak Suryo.
0: Nggih.
1: Nggih, Mbak. Matur sembah nuwun
0: wekdalipun. Sami-sami. Nggih.
1: Panteng radio.
0: Panteng wayangan Trirama lan jaringan.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturaken matur nembah nuwun ugi nggih dumateng panjenenganipun Bunda Kristin. Ingkang sampun handere hanya wiji. Dalu menika ugi sampun kintu salam nggih datang sedaya para kadang. Dipun tampi salajengipun Sugeng dalu. Halo.
1: Sugeng dalu Kang Mas.
0: Anje, maklum.
1: Pripun Kang Mas Suryo?
0: Anje,
1: wilujeng. Sehat
0: nggih. Nggih sehat.
1: Mboten enten panten ya teng ati kula niki.
0: Napa nggih?
1: Isan iki mpun.
0: Mpun, mpun.
1: Selamat menggunakan saking radio. Kamu sudah sehat nggih?
0: Nggih, pangestunipun Surya sehat, sak kunduripun terus pundi maklum.
1: Alhamdulillah, sehat Kang Mas Surya.
0: Sehat-sehat, amin, amin, amin.
1: Nggih. Badhe nderek atur salam kali mirengaken iki ringgit purwas kalunatas.
0: Nggih.
1: Nggih, atur salam dateng Bunda Kristina Laraja Cinta Kendalu.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Elizabeth, Pak Seno nggih sugeng dalu.
0: Dalu.
1: Wonten Pak Jumiran nggih sugeng dalu, Kang Heri Pasing, Gen Pak Maruti.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Maksum, Pak Marji nggih sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Jumiran, Kang Purkento, penjaga cinta Mr. Eki nggih sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Adepa Putra LA. Wonten Kang Firman nggih sugeng dalu, Kang Mas Broto, Mas Wiki masih di PW Kang Ayar.
0: Enje.
1: Terus wonten Mbak Neli Kota Kacang nggih dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Bu Mas Nelin, Bu Ribut, Bu Isena. Wonten Nek Turino, Kang Darjo Buartati nggih sugeng dalu, Pak Riono.
0: Enje.
1: Bu Hartini nggih dalu, Pak Supri.
0: Enje.
1: Bu Daryati nggih dalu. Eyang Langgeng, Pak Supana, wonten Pak Dito Iri. Terus wonten Pak B 70, Pak Desa Timan, Pak Desaul, Pak Mardi, Yesus Gendalu, wonten Bapak Eni teng Lampung Barat, Bunda Ulpa, Nek sama kali sama Mama Lili, Bunda Lili, para manita Meati, Kang Agus Pring Sewu, Gendalu, enten Bandar Jaya, Kang Tirin, Pak Oka, Pak SBU, kali wonten Bapak E Marcel Yesus Gendalu, Pak Dikato. Akam setua yo kemawon nggih Kang Mas Surya.
0: Nggih.
1: Matur nuwun medalipun.
0: Sami-sami.
1: Mugi-mugi acarane Kang Mas Surya ringgit promos kalunatas ngantos bimbing ending.
0: Nggih.
1: Lantar mboten nenten alang setunggal punapa.
0: Amin, amin mugi.
1: Nggih. Empu wayang wau dereng kula sengkel kali Hendri nggih. Hendri niku biasane senengan niku wayangan oleh lulus
0: sampeyan
1: kula sengkel. Kali Bu Supriyati ini Bandar Lampung. Nggih, matur nuwun nggih Kang Mas.
0: Nggih, sami-sami.
1: Nggih, anteng radio.
0: Banteng wayangan Tri Ramalan jaringan.
1: Sembah nuwun.
0: Nggih. Katurken matur mbah nuwun nggih wonten maklumin tu. Enggang dalu menika ki sampun hang lodangaken wekdal, sapat tawe sugi handamel swasana sigra regeng dalu menika nggih matur mbah nuwun. Simbah Maksum dipun sumbangaken sugeng dalu halo.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih, mletik to, Mbah?
2: Mletik wau.
0: Mletik, mletik, mletik.
2: Ya ucul.
0: Lah wong pun kloku anjing kok ya ucul.
2: Ya, pripun merucut to?
0: Merucut.
2: Lunyu.
0: Lah nggih.
2: Sehat sedoyo nggih.
0: Sedoyo sehat.
2: Oh, sedoyo jenengan ijen kok sedoyo mboten namung jenengan tok sing sehat.
0: Lah sing jenengan aturaken sedoyo kula nggih katut to.
2: Oh,
0: no. Lo.
2: Ayo.
0: Malah ngecak rame.
2: Buat tenaga rame. Namun, ni di namun, no pomi. Disuruh tu banter.
0: Yo, yo rame yo ben untuk itu kulit rame ni. Ngono lo.
2: Nah, ni di bener rame yang buat TV jangan ijen.
0: Nah.
2: Kang Prato gimana ikar ni?
0: Sinten?
2: Kang Prato.
0: Kang Kreweng?
2: Kang Kreweng ni kau juga nawa mentor tembuli rumah nawa tembuli barani.
0: Munyer mawon.
2: Munyer ni kau mesti tahu lagi.
0: Pakde Murti.
2: Pakde Murti niki nggih monitor.
0: Monitor.
2: Mboten tahu carry.
0: Mboten je.
2: Kali heran ni kau adi. Heran radio ni rusak tu. Rusak. Kau nukau ni anyar ni aye. Kakangnya ditukok ni aye.
0: Nji.
2: Ini gua tahu Bu Muslimah yang ngaturakan sugeng dalu.
0: Nji, maklum ya sampun.
2: Lajeng maklum.
0: Nji.
2: Maklum, ini gua maklum. Ini gua tahu setri ya.
0: Lanceh ngatain kok.
2: Oh, enggak. Maklum. Namanya maklum. Mapan wonten pun nih, Mas.
0: Wonten. Makarien.
2: Duar.
0: Duar. Supi.
2: Kula nggih.
0: Jenengan supe. Uman Agung.
2: Oh, lan jenengan supe kula nggih dereng ngertos.
0: Kadose Uman Agung kadose.
2: Oh, Uman Agung. nggih sugeng tetumbangan mawon, Bu.
0: Sinten? Sugeng napa?
2: Sugeng Tepang.
0: Oh.
2: Nggak pribun lah.
0: Nggak
2: apa kleru nih kau?
0: Boten, boten.
2: Oh boten, gue suka untuk tumpangan mawon nih kalian buah kromo.
0: Kromo alu ya.
2: Alu. Pak Heri pasti kan ngengkel ya. Ayo Her, Heri pasti kayak melebu yuk.
0: Lah ini aku nak dereng dilebetakan nyasak-nyasak rono-rono.
2: Iya, ini aku melasak-melasak bungkuran barang makan di terah. Iya, ayo.
0: Kecewaan rel risawit loh.
2: Juga, biantun sita itu terakhir rada anu nih, rada nakal cara cili nih.
0: Nah, risawit mendi.
2: Cili ini aku cara nakal utawa nangis di kayak nenek mamae mari. Tapi le hari pasang buat gede ni, kau angel tu sape ni?
0: Angel,
2: angge. Mbak Yuli sape? Kang saya nongge sugeng dalu.
0: Dalu.
2: Angge. Lajum male Pak DBS dalu Pak D.
0: Je sugeng dalu Pak D. Yang
2: lagi sugeng dalu.
0: Mas Erik Irawan sugeng dalu. Mas Erik Irawan.
2: Oh, Mas Erik Sariawan. Mas Irawan di sugeng dalu. Boten marinting beriko. Terus sama.
0: Boten Nandang Sariawan loh.
2: Oh. Irawan.
0: Irawan.
2: Kan kula abali ning kok. Nggih, terus daya wonten kaya baru, rumbia, daya mawon wonten GM. Semua to lamun ngalamung timur barat, tengah, etan karo kidul wis kundalu.
0: Sedaya kaya baru napa tepang sedaya?
2: Mawon. Nek wau rekno napa no?
0: Napa ne?
2: Dalange.
0: Dalange Retno.
2: Nggih Retno.
0: Guritno.
2: Oh, Guritno.
0: Purbocarito.
2: Purbocarito. Senes Purbocarito senes. Wis ajae ambekan apa ngombe wedang lho.
0: Ngece.
2: Ora wae kelakepan lho.
0: Ngece.
2: Yo ra iki arep gawe wedang kulone entek. Terus kita warungnya tutup, lunga, rewang, dan kita warungnya cuti wonten Brunei Darussalam, jadi kosong belum warungnya.
0: Kosong, buatan bedangan?
2: Buatan.
0: Dan ajeng
2: tapi bensin mau ada pasar yang berbuka.
0: Ngerasa ini ajeng turu kan gendis mang mriki.
2: Ini gendis wonten ini Lampu Tengah, daerah Gunung Batin, Gunung Batin mereka wonten gendis mereka. Yo, tinggi badan sekitar 160 kurang titik lah.
0: Alah,
2: berat
0: alah,
2: badan
0: alah, alah, alah.
2: Sekitar 60 kurang titik ya.
0: Gulo gulo.
2: Ini kok gendis. Senes gulo. Lah terjenengan gendis.
0: Sajake penumpang anyar wi.
2: Mboten pun lawas tapi saat ini kadose sawetara niki mboten aktif kadose. Anggen mboten aktif mengudara cukup piantune menawi ngetase mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
2: Oke, matur mawon. Lampahin apa nih wau?
0: Wahyu Katenterman.
2: Oh, oke. Suryo Katenterman, oke.
0: Wahyu, Wahyu.
2: Oh, Wahyu kalau benar Suryo Katenterman.
0: Wahyu.
2: Oh, ngece.
0: Ngece. Bun, keripik gedang, keripik telo.
2: Nen?
0: Keripik gedangnya.
2: Aku wis arep pamitan, oke. Nen?
0: Keripik gedangnya.
2: Aku wis arep pamitan ya.

0: Naturaken matur nuwun nggih wonten Mbah Kromo Alu. Mbah Kromo Alu gantosan kali Mbah Maksum. Katurken matur nuwun nggih wonten Mbah Maksum ingkang ugi sampun anglodhangaken wekdal ugi nggih. Dereknya wiji wontenipun kiaran ing dalu panika. Sugeng dalu sugeng ngasu napa dene sugeng midhangetaken kiaran menika nggih Mbak Maksum nggih. Dipun tampi salajengipun sugeng dalu Pak Irati.
1: Sugeng dalu Mas Arya.
0: Nggih.
1: Cukup. Endel.
0: Pripun?
1: Mendel mawon.
0: Tasik glegeken.
1: Pripun awak lare?
0: Nggih, pangestunipun Pak Erati menika Surya Wilujeng sak kunduripun dos pundi?
1: Alhamdulillah kula tasik sugani kesehatan.
0: Amin.
1: Sarang sekti mawon nggih.
0: Nggih, semoga.
1: Nggih, Kang Maksum.
0: Wonten Mbah Maksum nggih.
1: Nggih, nggih. Kita
0: mau ngurus sandiworo gitu kan. Nek pinanggih kula ngoten niku kok.
1: Agem nang masuk sing dalu.
0: Nggih.
1: Tangeri pasti sing dalu.
0: Dalu.
1: Wonten sinden-sinden nggih.
0: Nggih, para sinden-sinden.
1: Para sinden-sinden yo. Muslimah sinden
0: nggih. Wonten maklum Bu Muslimah, wonten Bunda Kristin.
1: Bunda Kristin nggih.
0: Nggih.
1: Walitungi telu sinden yo. Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Wonten Bunda Elizabeth ngatain nggih sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Kang Murti sugeng dalu.
0: Dalu.
1: Kira kira rusak kan Kang Boni kan?
0: Nggih.
1: Gila lalu tuh nih rasa nyawi sih deh. Sugeng dalu Kang Boni nggih.
0: Nggih.
1: Wonten mulai.
0: Cinta.
1: Mas Nyanto mas.
0: Oh nggih.
1: Mas Nyanto nasi kere Kang Murti nih.
0: Oh ngatun nggih.
1: Kompetet nih.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Sugeng Bayanggit. Mate dhewe sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Bayanggit.
1: Nggih. Wonten Pak Sumiran sugeng dalu.
0: Nggih, Mbak Sumiran.
1: Alam sedoyo ya mawon nggih.
0: Katur sedoyo.
1: Sama-sama dalang kali lakon kula pun kira sing kali Kang Maksum.
0: Nggih.
1: Podho mawon niku.
0: Sami, sami. Anjir.
1: Matur suwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurken matur nembahan pun sebisa malih katur panjenenganipun Pak Irati ingkang wonten laladan SB sekawan welas mereka nggih ingkang ugi sampun dere hanya wiji lumantar ke kono. Nggih, sahabat tapi sampun sekawan dasa 3 menit menika punjul saking tabuh sangon dalu nggih. Ngaturaken sugeng dalu katur panjenenganipun Kang Supian ingkang wonten Tegal Gondo Dukuhan mereka nggih ngaturaken sugeng babungan nyakit ingkang karaosaken ing badan kita sadaya. Sadaripun kalajengaken sumangga langkung rumiyin kita ngunjuk jambi herbal agar ilus nggih supados tansah edes sanggen kita tirakatan dalu menika.
2: Seiring bertambahnya usia, kesehatan orang tua menjadi hal yang paling berharga. Tubuh mereka membutuhkan perhatian ekstra, dan bahan alami seperti herbal sudah menyediakan solusi yang menyehatkan. Konsumsi herbal secara teratur dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, hingga membuat tubuh tetap bugar. Karena lebih alami, lebih aman, dan baik untuk mendampingi gaya hidup sehat di masa lansia. Mari kita jaga kesehatan orang tua kita tercinta dengan bahan alami dari herbal. Karena sehatnya mereka adalah bahagianya kita semua. Agarilus Herbal, solusi untuk keluarga sehat Indonesia. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya?
4: Yosomulyo Rawapitu.
3: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Kolesterol.

0: herbal apa?
1: Herbal Biosiaga, Biosis.
0: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosis?
1: Masih satu.
0: Satu, satu mau dua ini.
1: Ya,
0: udah ada perubahan?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Perubahannya gimana, Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Sakit sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
0: Sakit gigi.
1: Nah, itu ya.
0: Kita tesin ke gigi.
1: Giginya itu yang
0: rusak,
1: yang bolong itulah.
0: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
1: Ya, ada, alhamdulillah ada.
0: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
1: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
0: Biosis Siaga.
1: Ya, Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
0: Terima kasih, Pak, ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Keluarga sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
4: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih ngriki nggih kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak. Etabes napa-napa ta niku wau.
5: Pun telas minten botol
4: Setunggal.
5: Setunggal. Oh, Setunggal kota.
4: Nggih.
5: Saniki sing dirawuhi jenengan.
4: Lah niki nggih cetek kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susu nenten sing sangkut paute kalih cetek kula niku ajeng nyuwun malih.
5: Oh, nggih. Saniki pun mboten raos malih.
4: Mboten, pun kepenak.
5: Pun kepenak. Pesen-pesen kangge keluarga monggo, Pak.
4: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
6: Nah, monggo sedulur keluarga sehat, ojo lali lo yo sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet.
3: Sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
7: Kulo Pak Wardi, Wai Pematu, Lampung Barat. Sinti Rauski asam urat niku teng awak niki nyeri-nyeri teng suku niku angel kaku damel melampah nggih kecuk-kecuk linu sebagainya niku. Alhamdulillah dereng nate bengkak, cuman kan kula lek mirengaken niku ngeri kula lek ngampe bengkak parah niku nggih
5: nggih. Terus jenengan sak niki ginum agarilus.
7: Agarilus.
5: Nginum agarilus napa, Pak?
7: Agarilus drop kalih madu temulawak, kalih madu hitam.
5: Pun
7: terus nganu Morinda juga empon.
5: Oh, Morinda.
7: Nggih, nggih.
5: Iku empon telas pinten botol, Pak?
7: Sekawan.
5: Sekawan paket.
7: Nggih.
5: Iku nginum agarilus ket kapan, Pak?
7: Mulai kula nembe kalih wulan sepriki. Jan iki sing kula rasaken pun rada lumayan. Nggih, maksud kula kersane saged mantun total lah sedaya kula tasik ngejar niki.
5: Iku telas pinten botol ngraos kenten perubahan.
7: Telas sebotol niku kula pun kraos mangke agarilus niki lah kula terus kula niku kados
5: nggih niku nginum agarilus ya pancen.
7: Nggih,
5: niku mirip kira-kira
7: nggih
5: pas sih.
7: Nggih.
5: Terus minum sebotol iku alhamdulillah
7: pun wadah perubahan. Terus kula ngejar kula kengken adik kula kan mendetakan malih.
5: Nah, terus niki pun sekitar kalih bulan
7: nggih
5: makrilus tapi nggih tetep diterusi ngoten jek.
7: Nggih.
5: Ben tuntas.
7: Nggih.
5: Nah, monggo Pak pesen-pesen kangge masyarakat.
7: Pesen-pesen kula kali masyarakat keseluruhan Lampung Barat mbok menawi wonten keluhan cobilah dicobi agar ilus kersane sehat. Nggih, sami-sami.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
8: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
9: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
8: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
9: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
10: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
11: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
12: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

Suhurep Dhata Pitana. Narbuka wiwaraning kandha sinartan pangesti luhuring kagunan lan hengesti marang kuncaraning bebrayan. Miwiti lakon Saradri kapiji saking serat Mahabharata inggih jagating wayang Purwa ingkang dayane maweh pepadhang labeting mriku sinung piwulang lan pralambang palupi ning agesang. Purwa wis ngarani tilaran kuna kawiwitan Wali Sanga nulyuwa katedhak dening para pujangga yakti minangka tuladha lamun tawata asura nadyan pinayungan Bathara Kala yen to hambek candala ora den ical yakti bakal sirna dening rodaning Darmasudi. Ringgit Purwa kinelar ngurung boko lakoning janmo pramila pepasreneng embo isining jagat kelir kang binentang imbane tawang nirodo lan awang-awang debok KSD minangka bumi lincong ingkang han layekti menika pasemon lakoning Surya Candra lan Kartika gending kang munyong gambarake swasana bungah lan susah kayon minong lambanging tarutwin anasir bumi geni banyu lan angin obaing kayon pasmon gantini mongso nenggih patet enam cabang timur patet songo dungkap dewasa patet manyuro suruting yuswa hanyar koranyar ngimong sopal guno winduwadi iwang pratongo pinanjer luhuring pandopa nenggi sasono sewoko ingkang minongko purwakaning carito gumelaring brojo ngamarto iyo brojo ngendro prasto iyo botono kawarso iyo keraton cintoko puro laksin mentosang Sri Narpati ngang minong kosong song agung wenang hangembat prato teluhur yakti wisana pelahane dewe dewe yanto dewa apa wisik pandito peparap ratu wenang hajejuluk sang nota jejuluk sang moho prabu punto dewa iyo prabu Dharmaraja iyo prabu Dharmawangsa iyo sang prabu Dharmaputra sodo dwijo kangko iyo sang Yudhistira Kawardi nuju arisa juga sang prabu punto dewa kebareng maos mios tinanggil aneng pandopa agung lenggamatian ning kursi kaprabon sesemek babut warni sinduro kinebatan laring manyura kanan abet gering kongas gantani ronoto ngantio prateng pangoraan sirna kamanung sani yayasan iwang Bathara Dharma ngejo antah den hayap poro hapsari rop siorop sidem permanem tan ono kang nyabowo gegodongan tan ono bah samirono tan lumampah ingkang kapear sumung swaraning pradonga ngerangin binarung pangliing widowati miwah sabawane panambut karyaning praja pandhe gending kriya kemasan pating calengklang pating calengkling
Bimbal gantilin mandiro ke ora dadi saru malah dadi asri. Lasin tentang kang kebarang jemeneng hamber gagah koyo lintang Bimo Sekti. Lenggih meniko kadang panenggak Pandhawa hanya terwonten ing nunggul pamenang kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena Kusumadilaga Gandawastratmaja ya Sang Jagal Abilawa datan kantun pasibanipun ingkang rayi pamiat dianing Pandhawa Satriwa ing Madukara ya ing Madukanda kekasih Raden Janaka ya Raden Permadi datan kantun pasibanipun ingkang rayi sakembaran Satriwa ing sawah sejajar kelawan bumi retawun inggih nang kulan Sadewa Begambir ambelabar pasibane para mantri bupati lurah jajar sak panunggalan ingkang den pangarsani para angka ngamartapati tambak gangging teka mangkono panglucitaning wardaya

ing kalunglun kalatida didhem.

Laing kulo wau. Paribasan dereng telas ingkang dados sabda pangandikane Sang Nata Prabu Puntadewa Kasaru. Keterwasewakan jaba candrane kaya ana kuda tilar pandengan dirada medhot saking mantilan. Kaget para Pandhawa nampi rawuhipun jawata ing suda pangudal-udal. Sang Reksi Kaneka Putra ya Bathara Narada minggawadyaning sitinggil singa ingkang samya mulat.

0: Perkencang, perkencang, perkencang, perkencang, perkencang, perkencang. Pak, pak, pong, pak, pak, pong. Bu bolong ti negara wong, rambut dawa jenenge gandrang, udel dawa jenenge batang, udel dawa apa jenenge gelanggang. Katok bolong, dilebani orang-orang. Bojo ayu moblong-moblong, ditinggal genduren, dicolong wong. Wih, cekater, cekater, cekater, cekater. Lho, Punta Dewa, Ger, Punta Dewa. Jeneng kita kuwi Siniwaka lho, jeneng kita kuwi Ratu Agung Binathara Tedhak Siniwaka. Lah kok mencap mencep mencap mencep. Kawula nuwun nggih. Pepunden kula ingkang ngrawuh wonten Sitinggil negari Ngamarta, duh piyang pikulun Bathara Narada. Wayah paduka ing Ngamarta kula pun Punta Dewa ngaturaken pangabekti kunjuk sarawa paduka pundhen kula jawata ing suduk pangudal-udal pikulun Bathara Narada.
1: Kaya iya Nger Punta Dewa ya. Wis ulun tampa. Jeneng kita kula ngaturake pangabekti marang Punulun jawata ing suduk pangudal-udal aku Sang Panji Narada. Ya Sang Resi Kaneka Putra. Pengesulan tanpa nono ya Ger. Dharma Raja, Dharma Aji, Dharma Wangsa.
0: Inggi yang dikulun gurawalan yang pamundi kulo. Kapun diwonten mustaka dados sojimat paribih mugi den kaprayogyaken anggenipun pinarak yang dikulun.
1: Oh iya ya Ger.
0: Puntet ya wis ora ora prang prang kepenak nggone pun ulun ngabyantara ana ngarsa jeneng kita kulo Dharma Putra. Ora nyangka babar pisan wektu dina samangku negara Ngamarta karawan pepundhenku dewa saka kahyangan suduk pangudal-udal Narada dewaku, Narada dewaku alias cempluk basaku tampanana dewa Narada ya dewa cempluk Kaneka Putra.
1: Lah dalah.
0: Pepundene sing rawuh ana kayawangan aku iki pundi-pundi ana kene kok cemplak-cempluk cemplak-cempluk.
1: Nang sawu ki apa?
0: Basaku tampanana Narada dewaku.
1: Lah dalah ya, nggih.

risang konto akstrat mojo leng-leng lalu mangulati Suryo hangrang sang wahaya aduh pikulun samendang tan karempit dawuh paduka yang pikulun Bathara Narada kula tampi kanthi terwaca kula mboten maiben sepinten awratipun panggalih saking punden kula purut jawating Suralaya nampi pacoban saking ngersanipun Hyang Agung ing kadhimekaten duh yang pikulun estunipun titah ing Madyapada menika namung kedah ngabekti dumateng para dewa lan sedaya jawata ingkah kiwangen kula mboten badhe kawratan jimat kalimasada kaboyong dhateng kahyangan jungring saloka pikulun monggo keparenga nampi pusaka ngamarta jimat kalimasada pikulun

Allah kencang kencang pak pak pom pak pak pom pak pak pom pak pak pom banget panuwune punulun kula banget panuwune punulun kanthi rasa lila ing driya jeneng kita ngaturake pusakamu wujud kalima sada pinangka syarat supaya enggal sirep ruhara kang mapan ana kahyangan jonggring saloka swisanane banget panuwune punulun pancen ora lidok ujare si daplok dasare wis kondang jenenge para Pandhawa kuwi wis kondang ngebaki jagat jenenge wis kondang ngebaki jagat menawa Pandhawa kuwi kedunging kautaman ulekane kabecikan kedunging kautaman ulekane kabecikan para Pandhawa kuwi kawula nuwun nggih pikulun ngaturaken sanget agi panuwun ingkang tanpa pindhan jadi kaya mangkono penulun rasmi mapan ana negara Ngamarta selak mesake panandange para apsara-apsari widodara-widodari kang ke taman Rudatin daya-daya ulun mundhut pamit namung sembah kula ingkang miring jengkar paduka pikulun sang reksi kaneka putra

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane tembe tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu siapa?
5: Nama Ibu Bu Sri Wanita.
4: Bu Sri Wanita. Alamat
5: rumahnya di Pakuan Haji.
4: Pakuan Haji.
5: SP4.
4: Ini Ibu minum Agarilus pertama keluar.

0: itu nggak sakit lagi. Nah, ini saya minta obat lambung. Nah, udah makan lambung ini nggak pernah lagi mau makan terus.
1: Jadi makan nggak berhenti ya, Bu? Maunya lapar terus. Gitu.
0: Rasanya pedih lapar terus. Baru udah makan aman dia gitu.
1: Tapi sebentar makan lagi.
0: Tadi udah di rumah, makan lagi nih.
1: Makan lagi.
0: Kata saya, gimana ini? Ya biar kata bapak, abis berat masak lagi.
1: Tapi setelah minum agar-agar sendiri gimana ibu perkembangannya?
0: Ya nggak ada lagi rasa-rasa. Bening-bening nggak ada. Nah terus itu rasa-rasa mumet-mumet nggak ada. Rasa-rasa apa namanya kayak dulu dengkul-dengkul sakit nggak ada lagi. Sudah senang lah, keringat ini kayak mandi terus.
1: Tapi setelah minum agar-agar juga makanya sekarang udah berkurang ya bu ya. Udah sehat yang dirasain ya bu ya. Terima kasih ibu. Ya.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Kanjeng langit kelap-kelap katon dereken sanging sang maweh kandrung. Sabarang kadlukir moyak mayik ya jagat ya dewa Bathara jumbuh kalian raos pangraos kula duk nalika kula taksih wonten negari Dwara Mati. Kula anyawang adi-adi kula Pandhawa limo bebasanipun kados dene ninggal jabang wonten tepining Balumbang ora lida ujaring si Japlok. Duh Koko Prabu kados pundi Koko Prabu paduka dawuh kados penganten. Wah Kresna kakangku aja malah gawe tintrim. Aja malah gawe tintrim kahanan pasewakan negara Ngamarta. Sing mbok karepake piye Kresna kakangku? Sesambungan kelawan Bathara Narada kang wis bali marang kahyawangan mongko wis mundhi pusaka Ngamarta jamus kalimasada kagungane barep. Yai Bratasena. Siadi sithik wae apa ora duweni rasa cubiya? Apa ora duweni rasa wasumelang? Cubriya nglawan pikulun Bathara Narada. Kang wektu kalungguhan iki nyuwun sanjata pitulung malang para Pandhawa wujute jimat kalimasada.
1: Wah, cubriya piye? Cubriya piye kuwi genah dewa? Kuwi pepunden kuwi suduk pangudal-udal. Aku ora panglik. Kuwi dewa sing wajib dipikiteni mongko njaluk pitulungane para Pandhawa. Dosa sapa sing disandang para Pandhawa limo yen to nganti wegah? Tetulung kelawan para Pandhawa kang wektu kalungguhan iki para Jawata nandhang rudaden ketaman goro-goro.
0: Mengko dhisik Bratasena aku dak takon.
1: Para paringa dawuh.
0: Para dewa kuwi miturut siadi yen maku ngambah lemah apa ora? Dewa ing Suralaya kuwi yen lumaku ngambah bantala apa ora Werkudara?
1: Sak ngertiku dewa kuwi yen lumaku kaya dene lumayang napak ana ing mendung.
0: Iki mau Narada sing toko iki mau ngambah lemah apa napak mendung lumayang?
1: Wah, iki mau ngambah lemah.
0: Ngambah lemah.
1: Yo, tak sawang-sawang. Ngambah lemah malah ndak ulati ndak lirik sandale sikli.
0: Dewa kok sandale sikli to? Kok aneh-aneh kaya ora tinemu nalar kowe.
1: Sito abang sito ijo.
0: Pikulun Bathara Narada sing namung ora ngambah bantala.
1: Ngambah lemah. Iki mau cetha yen to Dewa Narada ngambah lemah.
0: Kang angka loro aku ndak takon kelawan Siadi. Janaka.
1: Wonten dawuh Kangka Prabu,
0: Siadi kang mus kulina prating kahyawangan, Siadi kudune apal banget daharane dewa kuwi apa, Yai?
1: Ingkang kula ngertos inggih menika jambu dipa nirmala twin pelem pertangga jiwa.
0: Waktu kalungguhan iki negara Ngamarta nyuguhi pikulun Narada iki mau kok suguh apa Werkudara?
1: Oh, tak suguh jadah goreng.
0: Ya dipangan apa ora?
1: Wah, entek sepiring.
0: Weh lah dalah. Dipangan tek sepiring mongko saeling kuwi Bathara Narada kuwi ora dahar napa ya kira-kira iso mangan jadah.
1: Wangune duwe cara, wangune duwe cara. Dicuwili cilik-cilik.
0: Kok sing enek-enek wae to wis. Kok ya iso wae nggokke.
1: Wah, iki tau saka panyawange Kresna kakangku piye?
2: iki mau ana kang laku Durjana iki dudu pikulan Narada kang sayakti.

Ger anakku bocah manis. Asmara ndana nduk.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه.
1: Bengi welanangku tinimbalan somando minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapa Tukijan sekalian ibu, hajat lan niat saking panjenengane Empoyung nimbali jenengan sakonco sing songko karangan badegan. Nduk, miturut dawuh sing tak tampa nalika panjenenganipun Bapa Tukijan tindak ana gubuk karangan badegan kono, panjenengane Bapa Tukijan kepengin ngresiki syukur sakit lan dendo trimolo kang swisen kang angka loro netepi darmane ngasepuh ami waha suta mahargya siwi ngentas pitulus atmajane mawestri.
0: Oh ngono.
1: Ya kuwi sing asmane Mbak Putri Rahayu.
0: Ya Ananda Putri Rahayu Mak.
1: Putri Bapak Tukijan dan Ibu Atim dukuh Platang Desa Krebet Jambon kang wis jinatu krama nggir kelawan satrio babaran songko laladan gundik selaung.
0: Oh ngono.
1: Mas Andika putra Permadi.
0: Oh ngono.
1: Putra Bapak Mu Mulyadi dan Ibu Yuni dukuh gentong RT 1 RW 2 Desa Gundik Selaung Ponorogo.
0: Oh ngono.
1: Alhamdulillah nduk. Gone bebayang kare Kang Putri panjenenganipun Bapak Tukijan weh jan ora gemen-gemen lain daripada yang lain. Wah, sakabehing hiburan nggone tasakuran kiti wes ora tida-tida.
0: Iya.
1: Dasare piyayine ora duwe men.
0: Ya.
1: Wiwit lekas nggone duwe gawe wis ana hiburane, wis ana tontonane nggih.
0: Weh. Heh, ngono mak.
1: Campur sari elektron ya digelar. Awal anggone duwe gawe-gawe diteruske kerawitan.
0: Iya.
1: Rong dino semengi
0: weh ora gemen-gemen mambengi yo kerawitan
1: weh kerawitan seniwantini sambrus
0: iya
1: nganti meh teko esok
0: saking semangati
1: alhamdulillah dasare nggone gadah hajat panjenenganipun Bapa Tukijan sekalian ibu ki disengkuyung ya kuwi kadang-kadang pemuda-pemudi lan uga para pini sepuh nduk nyengkuyung rentek lan hajat niat saking panjenenganipun Bapa Tukijan nggone kagungan gawe dasare panjenengane Bapa Tukijan sekalian ibu kepiyayine grapiak semanak dulure akeh silaturahmine becik
0: dulure akeh silaturahmine apik
1: mula ora aneh nggone kagungan gawe ya akeh sing padha rawuh akeh sing hangesreni
0: mono mak
1: kowe lan aku wajibe bengi iki kang sepisan melu nyuwun ngersani Hyang Agung nggih
0: ndedonga ngersani Hyang Agung mak
1: muga-muga anggone omah-omah menempuh hidup baru Ananda Putri Rahayu dan Mas Andika Putra Permadi
0: iya
1: bisa membangun keluarga yang bahagia dunia akhirat nggih
0: ngono amin ya rabbal alamin mak
1: uga nyuwun ngersani Hyang Agung nduk muga-muga temanten sekalian diparingi atut runtut manunggal lan batine manggih keluarga kang sakinah mawaddah warahmah kang angka loro nikah kang wis didasari ibadah iki pikantu oka bergahan saka ngarsane Gusti Kang Maha Agung.
0: Oh ngono.
1: Kang angka telu muga-muga ndang diparingi keturunan kang soleh lan salehah.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya ngene, srepeke Mataraman, Mbak Yuni ke selatan tampil ke depan.
0: Ora coba.

Pernahkah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kulo ngombe biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Antun apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gedan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ngertos ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya ono kesukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
1: nggih kula suwun mugi-mugi teman-teman sedoyanten niku nek kadah keluhan kados kula terus butuh kula nggih tumbas biosi lah diminum biosi herbal tes premium masa kini. Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Ben sehat, kados kulo niki lho, sehat niki. Pun wulung dusuan, kadang mantun, kadang nggih sakit ngoten. Sikile lek bar jago ngadeg nggih rada sakit.
5: Tapi pinten, Mbah?
4: Alah, kathah, pun wulung dusuan.
5: Namine sinten, Mbah?
4: Nisina.
5: Alamatnya teng pundi?
4: Dadapan, Kecamatan Sumberjo, Tanggamus.
6: Nggih. Kula yogane Mbah Me. Niki alhamdulillah niku kan mamak niku ket sak derenge poso kirang lebaran kirang 10 dina niku mboten saged napa-napa sakit niku. Bahkan mboten saged anu nedhi niku namung bubur paling sesendok, bubur sumsum. Dadi niku pinter-pinter nembulan alhamdulillah nunjuk niku agar strep niku rutin. Nah, ini pun ping gangsal apa pinten katakan di pas wingi ini alhamdulillah niki pun sakit pelampa pun nedine nak sekol saat niki pun burun gaya kata kok didilik ngelih malah
5: Mbah keluane napa jenengan riyen
4: baune nggih awake sakit kabeh terus nek sakniki niku nggih baune nggih wonengen ngoten niku mantun kadang nggih sakit ngoten
5: pun kata perubahane
4: nggih kali lek mlaku kadang sikile lek bar jago ngadeg nggih rada anu sakit
5: usian
4: tapi
5: pinten Mbah
4: alah kata pun wulung dusu nggih
5: Mas, perubahannya dari yang dulu sakit sampai sekarang?
6: Kalau waktu dulu sakit niku nganu, mboten sakit napa-napa teng kamar mandi wae dipapah, diangkat nggih. Dadi enten wis sebulan niku mboten sakit napa-napa nggih. Dadi alhamdulillah saat niki nggih pun masak dhewe, wae nggih maem didulang nggih, didulang nggih. Sekul mboten nganu, mboten mlebet memang mboten. Nggih namung bubur niku paling sesendok rong sendok.
5: Pesen-pesen kangge masyarakat supaya ngunjuk agar ilu skin sehat asami kalian jenengan
4: kangge masyarakat ampun supe ngunjuk agar ilu drop ben sehat kados kulo niki lho sehat niki alhamdulillah irobil alamin nggih Mbak
5: nggih
4: alhamdulillah nggih matur suwun.
0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur Jika Anda mendapati produk Agarilus series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
7: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
8: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
7: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
8: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
9: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
10: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
11: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: bingung aku wedi joget ning kono.
1: Lah ngopo?
0: Lah minudo bokong dul-dul.
1: Ora lengo. Kuwi anggepen ae iki wae kesundul apa ngono.
0: Mesake engko kesundul bokong kuwe iki. Cepet telek
1: siwu. Wes.
0: Kok iso nyepot satu sak lambene.
1: Kok iso angel, kok iso
0: satu sak utune. Nyapo le kok mangape nyapo?
1: Aku suara anget nyakot iki kram cangkemku.
2: Kok iso?
0: Kok iso mingkem?
1: Kok iso ora iso mingkem iki lho kerusakan. Iso bablas iki lho
0: ya. Suara nyakot to.
1: Ya ora tau nyakot nitek kudune sing ati-ati.
0: Tapi ya koyo ngene iki jogete piane kalah lho.
1: Kandhane kok ya. Joget kabeh iso lho.
0: Talentane luar biasa.
3: Iya.
1: Jajar pisan kas jaranan.
0: Ha, wes. Aku rajaran aku.
1: Apa?
0: Lethonge aku.
1: Ya mesti.
0: Nek pintere ganong. Sendere wae ora nyantol. Mergo kengetanen lek ganongan pinter ya ya.
1: Ora. Alah di Alembono kok ya. Di Alembono ya.
0: Matur le, Mbak. Terusan. Ajake cocok.
1: Gemati.
0: Ya lek di kancane kemringet kae tisu.
1: Ha
0: kono malah dudani. Cetok lah kowe kan perane karo aku mbok karo anak ya tadi. Ngene lho sajake anake dhewe ya wis cocok ambek anu sajake lek duwe unek-unek timbangane mule dadi utun. Ya kene dituntun kene to mumpung ketemu bocah ayu.
1: Nah.
0: Bocah ayu ditangi sapa asmane?
3: Kenalan dhisik.
1: Kok iram
3: men ta?
1: Ora mesakat.
0: Rina ngadeg kegeret. Kuwi sik Rina lung wong lu si Brahman merek enter kowe. Ya ngono iki kontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum le.
1: Kandhane kok tenan lho. Jupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ana ditekoni sik.
0: Semane sinten?
3: Heeh, kenalan dhisik. Kenalan dhisik.
4: Alon to, Bu.
0: Daleme pundi?
4: Iya nang alon-alon.
0: Sapa?
1: Nyapa?
4: Ampun di ngono.
0: Sapa sing ngonoke rene?
4: Mboten to?
0: Ora.
4: Ngono.
1: Sapa
0: nyaman ya?
1: Isih wani
0: nyamane. Iki lho wajahe Pak Suryan iki kono lho, kono lho.
4: Dhuwur. Lah aku malah kaya Narada blang.
0: Kurang dhuwur.
4: Dadi kan roh pasane.
0: Iya, jijet.
4: Jijet. Namanya Mbak
5: Rina.
4: Mbak Rina.
5: Ya.
4: Kenalan, Mbak.
5: Boleh.
4: Perkenalkan.
5: Nama saya Bajing.
0: Sopo?
1: Jenengmu sopo?
4: Terus aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Mosok ngono garangan.
0: Kudu
4: bro.
0: Jijet.
4: Namanya Mbak.
5: Mbak Rina.
4: Kenalkan.
5: Iya.
4: Nama saya Feli.
0: Ya Allah,
1: Feli.
4: Enakmu kemana,
0: Feli? Lang bapakmu jeneng ngatimin kok me Feli.
4: Feli.
0: Oh Feli. Oh
3: bagus.
0: Arti ne?
4: Feli.
0: Arti ne? Feli.
4: Asem.
0: Feli.
4: Tak kurang ngono kok. Tak kurang ngono kok. Tak bapak nurang ngono kok.
1: Lapa?
0: Yo, jangan ditakoni.
4: Asli dari mana, Mbak?
5: Asli dari Jambon saja.
3: Jambon.
5: Iya.
4: Anu,
1: ya ben ketok dhuwur, ben ketok dhuwur. Dan ini iso omong-omongan ben kepenak.
4: Iso ning angkate koyo arep ngawinke asu lho.
0: Oh,
4: wong kene kar kenalan kok malah koyo dikawinke.
1: Ora. Ngene lho, Bu. Ngejak ngene iki ora ngono.
3: Kok iso ngejak kawin asu.
1: Ora ngono. Kudune ngene.
0: Asuke lak gedhe wong becile kok. Oh iya. Iya iya. Iya.
4: Aku ngono kudu e. Aku po klenting.
3: Jun.
4: Anu set ira
0: ya. Ya ta digendong gak gelem.
4: Wis enak ae.
0: Iya, anu juga dingklek lho lek
4: ben. Status apa, Mbak? Status, Mbak.
5: Status masih perawan.
4: Oh, masih perawan.
5: Iya,
1: digajal ben rada dhuwur.
4: Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil kok, Mbak.
0: Iya toh kok ngono tok e. Wong lanang sing duwe tantangan lho wani. Arep cilik e wong lanang kudu gentleman.
1: Lah aku cilik, Ibu.
0: Wah, ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok, Lek.
4: Ki wong arep golek warisan. Apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wong wedok sing wani.
0: Gak apa-apa. Wong Trengginas
4: sing Trengginas.
0: Tok tokane yo gagah ke dhuwur.
4: Iki engko malah ora seneng. Senengane piye?
2: Lah yo engko malah gila. Yo
0: digandrung, digandrung.
2: Digandrung, digandrung.
4: Paling ora kaya tak plambangi kaya aku karo Yunusi.
2: Piye, piye? Ngene.
4: Pelok nemas, pelok nemas, pelok nemas.
3: Ya, coba.
4: Ya, ngene iki rungokno adoh katresnan aku karo karo mbokmu.
3: Ya. Contone kaya Kak Mas Gareng coba.
4: Ini rungokno.
2: Iso, iso.
4: Tak tak rungokke aku wis ngene tak liling lho.
2: Kono
4: iki aku yo ngrungokke nang kene iki lho,
2: tindingane urung temu kon. Dawa ngayu. Nah,

0: kan jenengan loh Kang Mas.
1: Bener, kandangmu wong ayu.
0: Bahagia.
1: Tosa tak cebrek kene. Iki apa loro mengi tak cebrek kene. Lah kowe ora ngerti. Lah kok bali.
0: Tawung wong gandrok.
1: Bojomu ndi? Bojomu ndi? Iki bojomu. Iki bojomu kok kelandakan rene.
2: Wong kaya ngene wong nandan.
1: Wong ayu cedak apa pantang. Alah alah. Alah,
0: napa ngomong
1: mekelen mringkil lho. Asem.
3: Bojomu kene. Masa ya gogro kan ngono to.
0: Iki gantengere wong wedok digandrongan bagian. Apa enak digandrong bojone nangis. Welek. Ngono lho ndang wedok.
1: Karo genten kono aku ya wis mau genten kono.
2: Apa to a?
1: Apa to?
2: Boyo dek.
1: Apa? Brosmu telu to, Dek? Brose ya siji. Alah, glos.
3: Kok iso telu to?
1: Glos sing loro daging no. Wis, wis, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging,
2: apa?
1: Membesar.

0: biyen diajeng garwane pun tiyang kathah yayi.
1: Lho kok ngono to?
2: Kok garwane tiyang kathah to?
0: Garwane pun kakang yayi.
1: Nah, ngono.
0: Suwe ra.
1: Kita kan berpelukan, iya kan?
0: Iya.
1: Iya, berpelukan.
0: Berpelukan kok kamu guyunya ngece.
1: Anda.
0: Ya kalau bojone kok iso ngece iki ya tegese seneng.
1: Ora ngece lho, Mas.
3: Entar ngewoke
1: padamu terus.
0: Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri.
2: Malah lagu to.
0: Duh dewa. Dewa Jawa Togo.
2: Jadi dicocoknya karo romane ya.
1: Mas Ferry, aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Nah,
0: kamu mau dipangku?
1: Iya.
0: Oke. Ayo sini. Yes,
1: aku ini, duduk mana?
0: Ini nanti jangan didudukin ya.
1: Tidak.
0: Nanti bunyi encit encit encit itu.
1: Anda, terus aku duduk mana, Mas?
0: Di sini.
1: Mana?
0: Ini dengkul.
1: Nanti kalau patah di mana?
0: Enggak patah, enggak patah. Nanti beneran? Kalau patah dilas nanti.
1: Bener. Ya. Beneran ini?
0: Bener.
2: Padake wesi to.
1: Sik to, aku kok wedi dhewe to.
0: Ora usah wedi.
1: Ndak apa-apa beneran.
0: Enggak apa-apa. Walah. Lho aku ngene iki aku.
3: Lah kok iso suarane?
0: Walah.

0: coba nih, coba
1: coba jajal di pangku nih,
0: tapi masalahnya apa? Coba masalahnya apa?
2: Walas
0: masalahnya apa? Masalahnya
2: cedak cepet ratik tadi lokor.
1: Ya, mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandring, digandrung.
2: Gandrung kok gandring. Budok kok.
1: Lah nek lanang gandrung digandrung, kowe digandrung.
2: Walas.
3: Kita jalan-jalan, Mas, ya.
1: Di sing lanang nyeko ya begagah sing ilek sing wedok dicekel astane lah munyer
4: walek ngene lho
1: ngene lho
4: ngene lho ngene lho

0: mana? Kok iso balik? Ayo mas munyel sing wedok.
1: Coba-coba.
2: Monggo mas.
0: Wis ngene ae padha ae. Wis padha sampe mumbang kono ae. Ora sa tiru-tiru tangga teparo.
2: Aku pengen ngomong.
0: Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe.
2: Kan biar ben romantis ngono lho, Mas.
0: Ya aja melek karo tanggane to, Dik.
2: Ya aku lho pengen lho.
0: Engko pengen ya ijolan.
2: Ya mong.
0: Ya aja ngono wae disyukuri. Awake dhewe modele ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane.
2: Ora, Mas.
3: Nek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas Gen, Mas Gareng, munyer-munyer-munyer-munyer.

0: Suaranya bagus, wajahnya juga tampan.
1: Makasih lho Pak fitnahnya, makasih.
2: Kok fitnah piye to?
3: Kok iso fitnah?
1: Ya fitnah.
2: Ya enggak.
3: Sing bener apa aku ganteng kok.
1: Ganteng e sawang kok sedotan po.
0: Enggak lah.
2: Malah ngaku.
1: Sopo eneke? Upo.
3: Tibane
1: opo to
3: iki? Iki malam hari ini ya Mbak Rina sing rawuhke
0: Bapak Tukijan. Alhamdulillah. Iki mbateh, mbateh ana kene.
3: Mbateh rene lho. Kuwi mbateh apa ora sesuk?
1: Gak aku gak mbateh aku.
2: Dobongi kon keri ning kene kok.
1: Wis mesake bojoku.
0: Nyapa?
2: Apa mesake bojoku?
1: Ora ana sing kudu lanan.
3: Ya kok tak paranane
1: kok. Kegedhen.
3: Ayo terus nang kono ayo, monggo.
4: Mbak Rina badhe ngaturaken
0: menapa. Apa langgame apa Mbak Rina?
1: Monggo. Monggo ya nawa dhe apa tak kleru.
0: Nyidam sari?
4: Mbak Rina monggo. Nggih nyidam sari ki mawon.
0: Sangga sangga musik Gema Mustika. Ya, kanca-kanca aja. Dados.
3: Ya tambah ya cek ya.
1: Manut
3: manut ditambahi ditambahi karo dhewe
0: wedok. Kene kene. Anak wedok sing kidul dhewe.
3: Nggih nggih. Ayo yuk ayo adep
0: yuk. Iya ayo
3: monggo. Iki jial
0: iki karo Mas
3: Cek. Iya. Kenalan lah podo bocah cilik. Kaya cah paut lah
0: jajan. Ini mahasiswa isi Surakarta ini.
3: Oh, mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa. Dari isi Surakarta. Jurusan apa, Mbak?
0: Jurusan Pacitan. Jurusan Pacitan iki.
1: Oh, Karawitan nonton. Karawitan.
0: Tak kira kenet bis.
2: Monggo-monggo, Mbak Rina.
0: Ya.
2: Gema Mustika. Monggo.

0: Tinggosek nganggo iki.
1: Ngopo menel?
2: Alah manuntun.
1: Kosek.
0: Ngopo?
1: Lah apa nek dase ketek nyisore gajah iki. Lah apa nek ketek bedaan karo gajah
2: ya sik dicepot ngono kok ya protes ya Allah.
1: Ya saya.
0: Ya wis, ya wis. Ya.
3: Heeh, kok gele maringi bakul ngarepan kono Mas ya?
1: Nggih, monggo. Ayo, petol dene.
4: Eh sini.
3: Sayangan ketek.
1: Wes, oke. Kenali. Yuk,
3: medeni bocah cilik.
1: Iya.

0: sebenarnya lah aku wis kenal dengan awakmu
1: sing Vela, do Vela Rosdiana.
2: Kok nyapa malah isin dicepot kan barungane kethekke mbok cedak wong ayu.
0: Ora kok isin, Bu.
2: Nyapa?
0: Aku ngempet.
2: Ngempetnya apa?
0: Ababku balik kok. Sorene bolongane, guliane kok motor. Kok
2: lho ababku balik ganti reng ganti.
0: Ganti.
2: Ora wis jenenge.
0: Yo wis. Menang sik. Aja banter. Aja banter-banter.
2: Apa?
0: Bebeke wong turu.
2: Cuk ana wedak. Wedak. Wong ayu wedak menang-menang. Kene lho, kene lho wedak. Walah ati. Kok jawane yo mudeng wong ayu.
1: Ngopo? Jadi main kode putih ngono ya? Main kode putih ya?
2: Di wedak. Kene nak kene nak kene korek.
0: Ya ya ya.
1: Ya Allah.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah.
2: Mbak Vela
0: kemen jenengan kita kendang gindung gindang gindung dang gindung gindang gindung dang dang ridang dang ridung
2: udah kandang udah kandang udah
0: buru buru kendang gindung gindang gindung dang gindung gindang gindung dang dang ridang dang muka muka pe ilang bajang sawane karek gelis gede ne dong dong ni dong dong brut dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong
2: dong dong dong
0: dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong
2: dong dong
3: dong dong dong.
2: Ya, makasih.
1: Malam
3: sore iki.
2: Ya, makasih. Wah, iki berarti koncone iki. Lah iso. Lah iso. Selamat malam, Kak. Ya, selamat malam. Berarti iki sudel bolong. Leru. Sing mung coba basane dhuwur sapa ora basane sudel bolong.
3: Lah nyong leru Mas Gareng nggih. Kudune aku ora mudeng dhek. Kudune renek wong iki mau.
0: Ya ditakoni sing bener sing bener. Dijak nyanyi. Nyanyi yo dhewe kok yo.
1: Iya
0: kon ki nyanyi dhewe. Iya. Namanya siapa, Mbak Vele?
3: Kamu namanya siapa? Aku Vela.
0: Itu lho sing nanya itu kok.
3: Lah awakmu lho ya sapa?
0: Aku namanya Veli.
3: Wah, jangan-jangan kita kembar aku Vela, kamu Veli.
0: Iya. Vela. Dari mana? Pendeknya gede ya.
3: Apa nih gue?
0: Vela dari Bungkal Ponorogo.
2: Bungkal.
0: Veli dari mana?
2: Dari mana-mana.
0: Nyanyi dong Vela, nyanyi.
1: Nyanyi dong Vela, nyanyi dong.
2: Apa?
1: Dino.
2: Vela.
3: Dino aja.
1: Ya.
3: Mau duet sama aku? Atau lagu yang duet aja kita duet gimana?
1: Aku loh.
3: Mau nggak?
0: Mau dong.
3: Apa lagunya?
0: Lah apa?
3: Lah kamu pengennya apa?
0: Aku gak pengen apa-apa. Anu ya, katersan sejati.
3: Oh,
0: ya.
3: Iya,
0: spesial buat teman-teman berdua.
1: Oke.
0: Okay. Juga tadi spesial buat Pak
2: Tuki Jono.
0: Pak Giono sing ono Sukoharjo.
1: Oh iya.
0: Pak Paris Sugiono sing ono Surabaya.
2: Nggih, Mas Sucek.
0: Ugi Kerawan dulur Magetan. Sitarimo Pak Pratama.
1: Rambu. Oh iya.
0: Iki ugi bengkele wong.
1: Sapa?
0: Mas Sultan Safaat. Bengkele wong.
1: Kok bengkele wong?
0: Bengkel sarap. Langsung pijat sarap
1: temriku. Katanggo Mas Sultan juga hadir.
0: Oke. Katresnan sejati. Ucap VS Vela Rosdiana. New. Ada kemebel langsung dewe kok ya. Gema Mustika, monggo.

0: Ya, suaranya Mbak Vela bagus, Mas Uncek juga hebat, Mas Garek.
1: Oke. Makasih kembali Mbak Vela.
0: Dasarnya apa? Judulnya cocok karo mantennya Mbak Lucia.
2: Katresna sejati. Kaya manten kekali.
0: Mbak Putri Rahayu dan Mas Andika Putra.
2: Mbak Putri Rahayu, Mas Andika.
1: Tresnane pun langgeng selaminya.
2: Amin sangat nampak wadah Mbak Roma. Giliran selanjutnya podo ayune, podo lencire.
1: Iya.
3: Monggo tasih wonten malih. Mbak Anak Aura.
2: Mbak Anak Aura.
0: Anak Aura berpacu dalam melodi musik.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain.

0: Yosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Yosi Haga. Dapatkan sekarang juga Yosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Yosi.
1: Keluarga sehat agar ilu seris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
3: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
2: Kayak berat
3: loh. Berat banget. Sama tangannya?
2: Tangannya rasanya kayak semutan.
3: Semutan. Itu sudah lama Bu?
2: Udah
3: sakitnya
2: lama.
3: Udah dari kapan?
2: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
3: 1 tahun?
2: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultasi dengan dokter, katanya mau beli, selalu beli lagi.
3: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
2: Agarilus Drop, CLT, Madu Temulawak.
3: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
2: Baru beli 1 paket, 3 paket itu. Baru 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
3: Baru beli 3 paket.
2: Iya.
3: Itu udah ngerasain enak banget.
2: Iya. Udah jauh bedanya lah.
3: Sekarang badannya gimana?
2: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur tajat. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak. Begitu bangun tidur langsung ke belakang.
3: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
2: Alhamdulillah enggak.
3: Udah enggak.
2: Makanya aku masih ngambil lagi. Sama Pak Dokter suruh ngambil sepaket lagi. Iya. Masalah duit gak masalah Dok. Yang penting badan sehat. Ya saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
0: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
4: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
3: Etamed habis 3 kotak.
4: Habis 3 kotak, iya.
3: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
4: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
3: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
4: Tahu dari Radio Trirama.
3: Pendengar ya?
4: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
5: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
6: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
0: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka
7: akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
9: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Aura.
1: Aura.
0: Aura.
1: Tepuk okay. tangan buat Mbak Ana Aura yang sudah nyanyi.
2: Luar biasa.
1: Mas Uncak, nama Dewi Rene. Niki jauh mak canggih mawon pripun kersanipun.
0: Ya, Duk Dwi Lestari tampil ke depan. Seperti Mas.
1: Moga Dwi Lestari. Moga mati.

0: Terima kasih.
1: Belum.
2: Ini baru semprot.
3: Semprot.
0: Dan kok gak bagus sih kayak gini.
4: Kabeh mesti ngalem bono kalian jenengan mas.
2: Oke.
4: Ngalem bono.
2: Padune yo kurang arep yam yam mati ku.
1: Yo ora tegese
2: ngomong kasunyatane kan pekewo.
1: Ya mbuh bongkok karo awakmu
0: ngeten ana. Bagus sih. Mosok tak arani ayu. Bagus sih koyo ngene iki. Ndak enek liyane, ndak enek tunggale. Nek garenge liwat pokoke.
2: Liwat ngarepe.
1: Tegese yo.
0: Nggih. Pripun beli Mbak Mak Cangi?
4: Ngantur ke panglipur gonjo segenap keluarga besar Bobo Tukican mbak.
0: Oke, menika kula jeng duet kali Mas Isan.
2: Mas Isan.
0: Aku ngerti lek sampean iki kesel saya.
2: Mas Isan,
1: kalau Mas Isan.
2: Makasih.
0: Dadi kon yo.
2: Perhatian banget sih kamu.
1: Mas Isan yang mana?
2: Mas Isan yang mana? Mas Isan
1: yang mana?
0: Kuwi.
1: Oke, monggo-monggo Mas Isan.
0: Yo Isan. Kacek sithik yo panggah milih.
2: Yo pilih Mas Isan. Yo coba tambahin malu.
1: Ngopo?
2: Engko dadi Mas Isan.
0: Sampeyan leren dhisik. Aku tak duet karo Mas Isan. Iya.
4: Batu iki perhatian kali jenengan Mas.
0: Perhatian.
2: Makasih lho, makasih lho, Bang.
0: Sayang, munyer sik. Pisan.
2: Budet iki.
1: Masuk cek. Nun, duren cangkukan.
4: Apa?
1: Leren karo ngrokok kene.
0: Nggih, leren sik ya sayang.
1: Ya awake dhewe enek kene dadi penonton.
0: Duet ya Mas Isan.
4: Lagunya apa Mbak Dwi? Ya.
0: Ngen menika spesial kagem pinanganten kekalih.
4: Oke, kagem Mbak Putri.
0: Sumanding.
4: Oh, Sumanding.

0: sing baku nutupi wajiban nggih. Mas Unjeng, Mas Gareng.
1: Nggih, dawuh-dawuh.
0: Nggih, pamitan-pamitan dhisik karo Pak Tukijan.
1: Awak musik. Lah, disenggol mic wae kok glundung. Ya we, pamitan sih. Nggih. Sadiripun ngapunten kagem Pak Tukijan sekeluarga. Mobile kula anggenipun kegojekan kirang pas ugi kirang nuju prana. Menika tasah nyuwun ageng samudra pasami nderek memuji mugi sabibaripun gelar hajat keluarga Bapak Tukijan tasah pikantuk karahayon kalujengan ayom tentrem saklaminya tasah pikantuk kamulyan rejeki kathah melimpah barokah.
0: Amin
1: ya robbal alamin.
0: Kang Gareng ngendi?
1: Nggih, semanten ugi kula Mak Cange. Sadangipun kula sowan wit siang dugi dalu wonten kalepatan nyuwun pangapunten donga dinunga tasakuran kanthi kasembadan lulus boten wonten alangan setunggal menapa entah rejeki panjang yuswa keluargaipun panjenenganipun Bapak
0: Tukijan.
1: Nggih, mugi ngapunten Mak Cange nggih.
0: Nggih, gantos wetel panggih malih Mas Uncek.
1: Nggih, sehat.
0: Mugi-mugi jan sehat.
1: Nggih, amin.
0: Sedaya keluarga sehat.
1: Amin. Mugi panjenengan semanten ugi.
0: Oke. Netepi kewajiban nggih, Pak Derek Geyo. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi

Pemirsa, sahabat tahu sampun gangsal menit menika punjul saking tabu setunggal enjing nggih wekdal radio Tri Ramalan saintoranipun. Aja kairingan mulai gending lancaran lumaris menika. Kula ngaturaken sugeng enjing katur dumateng satya para kadang keluarga sehat ingkang antos wekdal samangke panjenengan tansah setya tuhu sesarengan hanya wiji. Sesarengan midhangetaken giaran ringgit purwosa dalun atas utaminipun katuraken sugeng enjing dumateng panjenenganipun Simbah Sumiran. Simbah Sumiran ingkang wonten laladan SB sekawan welas wekdal samangke ugi sesarengan wewungan wonten Cak Sukaji Hargo Mulyo Jembat Serong. Aji datan kantun katurakan ugi sugeng enjing ya sugeng tirakatan sesarengan boten yang langgeng Labuan Ratu boten kasupen ya katurakan ugi matur nuwun kawi katusanipun soho katurakan sugeng enjing sugeng wabungan Pak Di Heri Pasing ugi tereng sari matur nuwun ugi ya abit panjenengan ugi tansah setia tuhu sesarengan hanya wiji midhangetaken giaran ringgit ingkang kagiyaraken lumantar sangang dasa 3 boto linsa setengah FM Radio Tri Rama Lampung Timur ugi jaringan Tri Rama FM Net. Selanjutipun kula ugi ngaturaken sugeng enjing dumateng panjenengan pun Mas Pelipis Putih Punggur ingkang ugi sesarengan hanya wiji midhangetaken giaran ingkang menika nggih kaaturaken ugi sugeng wewungan. Bayang git katerakan ugi matur nembahun gawi katosanipun sehem buatan kantun katerakan ugi sugeng enjing sugeng wewungan sesarengan ya kita sesarengan ugi midha katakan giaran ringgit perwasa talun atas mereka aja sahabat awas kalau ugi ngaturakan sugeng enjing dumateng penjamipun wonten Mbah Maksum aja mereka ugi tereng sari katakan ugi matur Mbah Nuwun aja Simbah Kimo ingkang wonten laladan Sri Kencono katakan ugi sugeng enjing sugeng midhang katakan giaran ringgit purwosa dalun atas menikon je kita sesarakan ugi tirakatan aja buki-buki giaran ringgit ingkang katakan wekdal sama kesaget katampi sayang remenaken katur dumateng satu ya poro kadang keluarga sehat ingkang hanedeng wewungan sesarengan aja Mbah Kung Surono ingkang wonten laladan SB Kaliwelas katara kunuki suge genjing selanjutnya pun login aturakan suge genjing katur penjalan pun Bapak Romli yang wonten laladan Taman Asri Purbolinggo dalam wonten Kang Supian yang wonten Tegal Gondo mereka dukuhan ye katara kunuki suge genjing suge midang katakan giaran ringgit berwasa dalun atas mereka wonten Simbah Kakung Yanto yang wonten dusun sekawan Tegal Gondong wonten kantun ye ugi kelataraken sugeng wewungan Simbah Kung ye ngantos samangke warnane ngati

Sarjengit pun ngelogi ngaturakan sugeng enjing dumateng pajaran pun kang pur kentung menika enjing kang wonten merenggi jaya ingga mugi tansah setia tuhu midhangetaken giaran ringgit radio Tri Raman jeng sangang dosa tiga botol ijo setunggal FM mugi jaringan Tri Rama FM net simbah parti ingga wonten BK tiga putra rumbia matur manuan kawi gatosanipun soho katerakan ugi sugeng enjing.

0: 강박공께서로가디디라롯가뜻상교프로라투이야이불구도로Terus no kakangku olodah umopo kelawan adikku panengah pandowo yai permati inggi koko prabu nyuwun dawuh koko prabu sri batoro kresno pun kakang wus dawuh ono juning pasimakan dene iki pun kakang wus saguh nyangkul kewajiban kang ora kena sinonggo entek sesambungan kelawan gawat kuriting lakon kang sinandang negoro ngamarto kang nyatane ono sadik ngah titah kang darbe wata asuro kang bakal ambe butek banyu kang bening wanuh wani nindaki karti sampeko kasebadan nyidro pusakan yaya prabu kunto dewa wujute jimat jamus kalimo soto
1: aku percaya kelawan kresna kakangku yen to sing teko ana pasewakan mau dudu narada kang sayekti
0: pancen pangrasane pun kakang menawa ora luput mumpung durung adoh lakune yang narada kang mus ngesta pusaka ngamarta dene kayu ditututi uga dawuh no kelawan kabeh para putra nungko lakune narada kang wis ngasta pusaka ngamarta
1: yo inggih koko prabu kula dherekaken koko prabu.

Bela dalah. Konangan anggonku sesinglon iki mau. Wah. Ya. Nanging ora mbujake sing dadi kulitku. Ora ngendhake sing dadi krentek lan niatku. Nyatane aku wis kasembadan nggonku. Nyidra lan mundi kanane pusaka ngamarta jimat pustaka Kalimasada mongko iki pengapesane Pandhawa. Nuruti sing dadi dawuh pangandikane Nalendraya kuwi putra siswaku. Saka negara Jumapala anak Prabu Sri Kaladenta nggone kepengin ngelar jajahan mongko kang tinuju negara Ngamarta. Yen wis bisa nyidra kalane pusaka Ngamarta yen perkara mateni Pandhawa sabrayate kuwi. Oh, kaya dene suwi banyu sinaring. Gandeng wis konangan ya. Ibarat nyabrang bengawan wis kles kebes wis teko tengah-tengah. Wadyabala saka negara Jumapala. Aja mbok kendha ning nggonmu dandan keporo dikencengi dipapake wadya Ngamarta.

0: kati sang wis lupa toro harasa nglebur bumi
1: kata malang kadak ono telenging dedalan pentelang penteleng mripati nyawang marang wadya bala sangka jemapol dlangap dlangap waton ngucap cetha kowe menungso tantepung marang tata krama iki dudu bumi utah getihmu ngamarta iki dudu bumi dangkamu ampyak awur-awur wani angung ucik marang katentremaning praja ngamarta ndombani pepunden munggone wus kasembadan nyidra pusaka ngamarta ya ora mbok balekake aja takon rusuh klakon tak rangket tak keceplungake pagunjaran nggo klakon nggo pengewan-ewan badangmu kowe sumangkang goro srusumbar lindu ketra bumi gunjang kancing lumembak penyuk kumambang ing mumpung ora tak ilangi nyawamu ngaku sapa jenengmu Satrio Lisan Puruhario Setyaki Prawi Dengesti ketoken jopo mantra mojongan itu pangsa tebiak dadama merontok iga mencetakun dosa kowe.

0: 哥，哟，
1: 不打，
0: 哟，回家，哟，
1: 妈，
0: 爹呀，哟，哟，巴拉，哟，嗨，哟。

站着！我，嗨，不，嗨。

0: 哎呀，哟，哎，我，哎呀，老
1: 马天，
0: 好，好，哟，不中。

0: Soy
1: Patih Tambak Ganggeng Sardulo Witri gitu. Sardulo Witri gitu. Menang lawan aku kelakon beguru 30 tahun kokean we.

0: Ayo, ketokkan katik dayanmu.
1: Walah, boleh sih. Hop, put,
0: yah.

ti viso hoyo hindriak soro maruto bawono puno marakono lan warang ahayang tibange iblis laknat setan podo kegujikan wela orang itu ujari si jablok jebul jumbuh lawan pekabaran yang mau ngamar tau winggone kedunging kasekten wadiyo bolo soko bolo jenjuma bolo bodo salang tunjang candrane kaya tambak merangkat rajang banjir bandang iki pepati gustiku Sri Kolode.

kanggo ada-ada mapakake aku pepatih saka para janjum mapala satrio gagah sembodo sapa kowe raja muda pringgondani ayo henti kang laku cidro ora minggat saka papan kene aja takon dosa kowe wah tak gagelak.

0: lho. Ora ginawe rasa. Lah, tak gigit. Pinggit ae ora. Ayo. Ha! Hei! Ha!
1: Mati aku.

Kornlir kencang ngalis Risang mawe gandrung sabarang katuluk Wah lajal Kabeh podo salang tunjang rebut bujung pati-pati mentusi Pare paksaku kang bakal tumandang Iki Begawan Sintawilapa Ayo papak noh keridaku Menang lawan Begawan Sintawilapa tak kurani wong Pandhawa

哎，来了。哎，terus, kowe Gatotkaca ya, kowe kang wis ngerti marang lakuku anggonku nandhake karo sambeka nadyan aku sile wujud dadi raja ning kowe panggaruh. Ngaku ana pendeta apa siyakso ujanggane gustiku anak Prabu Sri Kaladenta Nalendra Sangka Jumawala. Aku iki sanadyan sipatku yakso wujudku kaya manggenange aku iki pujangga negara Jumawala. Kowe manuta karo aku ae. Mumpung ora tak sengkake nyawamu kuwi. Aja kagian bebangal ayo Gatotkaca tantang. Wah, lakon ilang nyawamu kuwi.

0: Kakek Prabu Gatotkaca.
1: Kadhasanmu Prabu. Kunjang Kanjeng Langit kelap-kelap haton lergencang alis. Bersang mawek gandrung sabarang katulu.
0: Kakek Prabu Gatotkaca ndak sareng nggonmu panca bakah kapracondang. Ngalumpruk ora duweni daya. Sajake kena kemandene Begawan Sintawilapa.
1: Oh Prabu Kadrawasan, oh Prabu. Mboten ngertos sangkan paraning bilai. Begawan Sintawilapa namaken kemandenipun wujudipun upas. Oh Prabu kados pundi? Keseng ingkang dados badan kula.
0: Tak tambani kowe mesti waloya jati.

0: Paras.
1: Waloyo jati piye? Pun wo mandi apa ora?
2: Wah, mandi. Ngenten saya itu.
0: Kok ngene iki piye to? Piye coba?
2: Jan ngeten saya itu.
0: Kok le ora wangun? Pancen bengi iki pun wo iki mandi tak kandhani. Masamu apa?
2: Mula aja sok ngrasani aku, aja sok nyepelekne aku, aja sok misuwi aku. Mboten wantun,
0: aku ngerti kok rasan-rasan karo kancane.
2: Misuwi karo kancane. Sakniki kula mboten wantun.
0: Ora wani kudune.
2: Inggih mboten wantun. Paduka menika wak mandi,
0: mandi.
2: Sacet aku dadi sak sedhi aku teko.
0: Tenan. Sing jarak lawan aku.
2: Wo.
0: Mancret.
2: Mancret.
0: Iki dudu tandingmu.
2: Mekaten.
0: Baliyo.
2: Langsung
0: Baliyo.
2: Dereng rampung pakaryan kula.
0: Rampung ora rampung ya Baliyo.
2: Aduh. Mungkin mboten jangkep.
0: Genep-genep. Genep-genep kok nyamar men to kowe. Genep. Mundura iki dudu tandingmu Kaki Prabu.

Dhanan Joyo Maturing Ngoroko Hari Murti Ngoroko Hari Murti Ing Janoko Sabda Tirimbalan Koko Prabu Mungsuh kang teko ana praja Ngamarta Rakna Sinonggo Enteng pujanggane Prabu Sri Kala Denta kang peparap begawan Sintawirapa nedenge ngumbar katigdayan duweni kemanden upas kapracundhang kabeh wadyabala kalbu anakku Gatotkaca Ragaduga mung kasih karya lajeng kados pundi Koko Prabu duwe kemanden upas kuwi kang bisa nandingi ya dewa-dewane upas tan ana liya pepundhenmu ing sabta pertala muluh yayi aja dikangelan swanana kahyangan sabta pertala nyuwun sanjata pitulungan kelawan pepundhenku jawateng sabta bumi sang hanonta buga ngestuaken dawuh.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosis.
1: Biosis Siaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosis?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Kula sing ngraosaken ngantos nangis kemutan sing penyakit pinten taun mboten asal-asal obat tak niki sampun saestu kula angsal obat Agrarius drop kula kedah penyakit iki dadi paringi panjang umur Mas. Alhamdulillah antaran obat Agrarius drop kula diparingi obat sing manjur sing ampuh caket jodoh hebat niku Mas antos saged mriki.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ibu Hajah Musirah, asli saking Sumber Mulyo. Kula mriki sampun ngalami sakit diabetes sak dangunipun gangsal 12 taun. Sampun kula kilir ten pundi mawon kula padhos obat dereng kepanggih judulipun. Terus pinten taun nggih kula niku sikile jebrot meletus Mas. Kula nderek niku tanggone Pak Paiman ngejak itu mbak obat kula, obat Agarilus drop Mas. Terus kula nggih nderek ngonsumsi pun judo Mas. Sikile kula pun mantun pun garing pun boten ngore yang meleh Mas. Walaupun dangu sangat arahus kene ku ngantos pegel payah kados iki kula pun pasrah Mas kula gadah penyakit niki, tapi insyaallah Allah mesti maringi jodho, maringi obat kula gadah penyakit iki dadi paringi panjang umur Mas. Alhamdulillah antaran obat Agarilus drop kula diparingi obat sing manjur sing ampuh caket jodho hebat niku Mas antos saged mriki. Jane kula pun dangu Mas, ajeng angen-angen mriki, tapi dereng kiat badane kula. Kula matur nuwun sanget Mas. Pun kirakan do obat sing manjur, kata obat kula Agarilus drop menika sing sae sing ampuh Mas.
7: Alhamdulillah sehat saningga nggih. Nah, pun ikhtiar menika mboten sia-sia. Nggih.
4: Kangge poro sederek sedulur kula sedanten monggo-monggo ingkang sampun kenging napa dereng kenging monggo sami sareng ngonsumsi obat agar ilustro kami cocok sami judo monggo-monggo sareng-sareng patos ombo patos obat wonten ing radio inovasi Tugu Mulyo nan ora ngapusi Agarilus pancen nyoto.
8: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
9: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
10: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
9: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, tok.
10: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
11: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
12: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
13: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: kang gareng
1: opo le
0: tro puji syukur alhamdulillah yo kang gareng kalungguhan kang becik iki sampeyan aku uga adikku Bagong barengan kelawan kadang-kadang pengrawit kadang seniwanti bisa suwan minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Tukijan ugi Ibu Atim ana ing platang ngrebet kene waya dasare wis pirang-pirang taun kowe karo aku rasuan gelar kabisan ana kene weh jan okeh okay, mataun-taun pirang-pirang taun alhamdulillah yo le bengi iki nampa kapercayan saka dulur alhamdulillah panjenenganipun Bapak Tukijan paring kepercayaan dumateng kula sakonco sepisan malih ngaturaken sangat agenging manuwun mugi-mugi tetep ndadosaken tali kekadangan ingkang lestantun amin Allahumma amin hajate apa to le hajate kang sepisan panjenenganipun Bapak Tukijan netepi darmaning aspoh kang gading mbebayang kari kang putra kang mijil pamestri oh ngono putrane siji ya kuwi kadangku Mbak Putri Rahayu kang wis kelakon jinantu krama kelawan Mas Andika Putra Permadi sangka laladan Gondik Slaung nggone jawab temanten sekalian netepi adat budaya Jawa netepi adat negara lan pranatan agama kabeh wis ditindakake kanthi rancak wilujeng kebak kabagyan lan kamulyan ayo kowe karo aku sakonco mung ndedonga ya. Bisane mung nyuwun ngersani Hyang Agung. Muga-muga hajat lan niat utawa niat sing sae saking Bapak Tukijan sekalian ibu sekeluarga pikantuk ijabah saking ngersanipun Hyang Agung bebasan ingkang cinipta teko kang pinuji dadi. Wayah amin ya robbal alamin. Kang angka loro ya kuwi kepengin ngresiki syukur sakit lan denda trimala kang ana bali wis mong kene. Oh ngono le. Dadi iki mengko ditutukake dibacutake ngruwat murwakala. Iya, iya. Muga-muga kanthi ruwatan sing ditindakake Bapak Tukijan sekalian ibu kang wis linambaran madhep mantep ikhlas lillahi ta'ala Gusti ngijabahi pagesanganipun Bapak Tukijan sekeluarga saged uwal saking suker sakit ya amin Allahumma amin Bagong nyanti kang gareng wah mbuh ki mau sik nyanti kong sik truk sik madang truk pengen madang ya ini sahur truk sahur ora coba kene ya kene melumpuk ini ayo jineman ya ayo nduk duwi ya wi jineman wi ayo wi jineman wi duwi ya
2: nggih mugi-mugi tesih kuat
0: iki mau dawe Mas Supri sing sangka laladan ngebel isih kurang siji ya kuwi kembang kopi. Wah iya engko diaturke, Truk. Diaturke kembang kopi. Ya jeneman dhisik, ya.

Yeah.

0: Wiroswarane gandang. Ya, wiroswarane gandang, penggambange runtut. Penyetere ya runtut.
1: Jane lah, pecele pun medal lho Pak Dados ya semangat
0: ya. Nggih,
1: Bergas.
0: Wis, wis tokno ae, pokoke sing ngrasani sebene.
1: Lah kersane.
0: Jarno ae.
1: Los.
0: Lah iya. Lah iya.
1: Betul.
0: Yo, enak.

0: ulur kambang tak pisung-sungake para bini sepuh. Ya, Mbah Meseman, Mbah Min Gatot. Ya, Pak juri sekeluarga. Ya, Mas Teguh. Ya, kagem jambi saya. Ya. Ya, iki dulurku sing saka kutho, Mbak Lucy ya. Minangkani dawuh saking Pak Pri ngebel nyuwun niki mau kembang kopi. Iya. Wis to penak-penakan ae wis. Kembang kopi. Engko ditagih engko. Ayo tagih.
1: Rian ge matusi kepen.
0: Heeh, mboten napa-napa. Ya, ini. Ya.
1: Nggih. Kale lenggarian nggih.
0: Lenggarian.
1: Niki lagu asli Banyuwangi.

0: gitu sih.
1: Ya. Minangkani dewa sanga dulur ngebel.
0: Lah iya. Luwas jalukane. Sik riyen deleng ketemu pok.
1: Iya ya, wis ta.
2: Ketemu kembang.

0: kadung diwaca tulisannya malah bahasa Indonesia. Gak ngono malah halaman.
1: Iya. Wes iki entek. Entek.
0: Ijek sakjane.
1: Dianggep entek ngene.
0: Wes yo. Nang malah bahasa Indonesia. Lek ngeres ke kelompok nyanyi sing bener iki.
1: Heeh.
0: Iki lagu slow pas banget lali kula.
1: Heeh.
0: Lagu la yo iki nom-nomane yupur e.
1: Heeh. Karo awake dhewe tuwek kuwi lho, tuwek lagu kuwi lho.
0: Iya, kalau yupure tuwek lagu kuwi lho.
1: Lah iya. Iya. Niki anu e, niki dawuh saking tuan rumah mawon.
0: Napa?
1: Nyuwun Joko mlarat.
0: Ya Allah.
1: Saking Pak Tukijan.
0: Joko niki sugih nyapa mlarat.
1: Ya, iki dawuh ya ngono. Songko Sri Uning dhisik ya ora apa-apa, iku dangdute Joko Mlarat.
0: Nggih, niki dinapakke. Maksude
1: dibumboni terus digoreng.
0: Maksude niku langgam napa langsung dangdut?
1: Langgam dhisik. Sri Uning langgam, ilang dangdute Joko Mlarat. Kayak jeruk gendang.
0: Lah iya.
1: Minangkani dawo.
0: Minangkani dawo sing kagungan kersa.
1: Bapak Tukijan.
0: Nggih, Bapak Tukijan. Terus yeah. Niku wau sing nyuwun anu kemang angon bebek mang sapa? Pak Supri, Pak Supri bebek kelelep.
1: Lah iku nyuwun kembang kopi bareng kowe mau to.
0: Kembang kopi sok tak tebus anu
1: yeah.
0: Tanggal 15 insyaallah.
1: Ayo.
0: Lek eling.
1: Heeh.
0: Disiapke pokoke.
1: Heeh.
0: Ben ora male basan. Kakak.
1: Heeh. Ya.
0: Niki anu Sri Uning nggih.
1: Sri Uning 12 ke Joko Mlarat.

0: kewareken suka pecelok yo gone ra gresang gak kepenaan iki mang sedino iki kepenaan iki tukang kendange ora tak kerjai
1: ora digepok blas
0: digepok blas seneng kowe ben mas bibit gak silent ben mengkerat katresnan.

0: Matur suwun Mbak Lusi.
1: Pak anu ingkang nyuwun tuan rumah niki lagune Joko Sugih nggih.
0: Joko Sugih.
1: Joko Mlarat. Malatipun riyen.
0: Ning cukup kang cukup lagu wae.
1: Lah nggih niki mungkin kenangan beliaunya
0: jaman oh, iya, lolo-lolone
1: sebelum beliau sukses.
0: Amin ya Mbak Lusi betul.
1: Aja lali so mariweng.
0: Heeh. So mariwer.
1: Mariwer.
0: Pamitan karo sing kagungan dalem Mbak Lusi.
1: Nggih, Pak Ibu
0: Tukijan.
1: Tukijan sekalian
0: Ibu.
1: Matur sembah nuwun. Mugi saged to kinabulan napa ingkang dipun suwun panjenengan sekeluarga tansah diparingi panjang yuswa.
0: Amin.
1: Kesehatan kelancaran rezekine.
0: Ora lokak saya tebak
1: nanging saya kebak ngamal dalu niki mugi-mugi saged dilipat gandakan kalih Gusti Allah.
0: Amin.
1: Kok gawe senenge tiyang kathah.
0: Nggih, Mbak Lusi.
1: Nggih to leres to sing ora guyu makne malih guyu ketel-ketel gitu. Nggih, mugi dumateng temanten kekalih semanten ugi. Mugi-mugi atut runtut kadya mimi lan mituna.
0: Heeh.
1: Semanten mawon.
0: Ngaten. Nggih. Sugeng tindak Mbak Lusi ta.
1: Nggih, Mas Gurit, mugi-mugi tak dongakne lancar rezeki.
0: Amin amin amin.
1: Tambah jope.
0: Amin.
1: Laris manis kaya wingi-wingi.
0: Amin.
1: Ojo
0: amin.
1: Ojo lali. Lusi kato.
0: Iya.
1: Anu
0: panggah to panggah to.
1: Panggah bener ganti bintang tamu anu di DP.
0: Iya. Matur suwun Mbak Lusi.
1: Nggih nggih nggih.
0: Ayo dulu, ayo.

Baru miarso, sapa tahu sampun kali menit menika punjul saking tabuh tiga enjing wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Enjing ngaturaken sugeng enjing dumateng sedaya para kadang keluarga sehat ingkang antos wekdal samangke. Dengan tansa setia tuhu seserangan hanya wiji seserangan midang ngetakun kiaran naringket perwo sada lunatas utaminipun katurakan suge nginjing seho katurakan matur nambahan wengkawi katusanipun dumateng penjananipun Pak D. Heri Pasing ingkang wonten laladan kampung Cino Talang Padang.

0: Mergegeku gegeg mel-mel sadurita Gus. Daya-daya kula nyuwun dawuh lho. Pasemonipun ndika ngandhut sungkawa. Sing sampeyan pikir niku napa? Sing sampeyan penggalih niku napa lho? Kakang Budrono Sparkadrawasan Kakang. Liripun Negara Ngamarta ana Duratmuka lakune Kang watak angkara wis kasembadan nidra pusakane Kaka Prabu Ngamarta wujude jimat Kalimasada. Lajeng sinten ingkang wantun tumindak daksya Kalendara kula Pandhawa wadyabala saka kraton Jumabala kang tindian panditane kang Apaesdiyu kang peparap begawan Sinta Wilapa nedhenge ngumbar kadigdayan namaake kemandhen wujud upas kapracundhang kabeh para wadyabala. Kaka Prabu Dwarawati paring dawuh kemandhen upas kang kudu anandhingi ya dewaning upas. Mula Kakang ayo tur nelaku jantraku suwan ana kahyangan Sabta Bumi Kakang.
1: Ji sepisan malih aturaken matur nembah nuwun gawi katosanipun ji. Dumateng sedaya para kadang karantine ngantos pedal samangke panjenengan tansah setya tuhu. Hanya wiji sesarangan ji. Wewungun midhangetaken giaran aringket purwa sadalu natas. Anjir katur dumateng panjenenganipun Simbah Kakung Yanto ingkang wonten dusun Sekawan Tegal Gondo nyambut bilih panjenenganipun ugi dereng sare nggih Bakung katuraken ugi matur nuwun gawi katosanipun saha katuraken sugeng enjing sugeng wewungon midhang anak midhang ataken kiyarana menika ngantos samangke nggih bubaring Carios. Simbah Sarma Jianto ingkang wonten leladan SP Setunggal Wai Terus

0: cimujio na ingang wonten lalatan bendungan Surabaya kawi wonten ing wewengkon Sukadana mereka. Jatan kantun katurakan ugi matur bahnuun kawi katosanipun saha katurakan sugeng injing sugeng midhangetaken yaran ringgit purwa menika ngantos pariporno
1: anlasak wanawasa gegiting ancol tang pasing wau dadi nggih pamadyaning Pandhawa sanga bagus Raden Janaka ya Raden Kumbawali Dananjaya katon hang ayam-ayam wana tindak ing sanga bengkik kucak lampahe sanga bagus wis prapting madya denda catur madya tengah denda dalan catur papat ening tengahing prapataning marga kepapak barisaning denawa wingking saking negari Jumapol Wadya balane Prabu Sri Kaladenta hambeking denawa mambulisah jayeng katon pating dengongok pating belulung pindho penjangan mambu kukusing sendawa
0: kula ing aturaken matur nuwun gawi katosanipun saha katoraken sugeng enjing dumateng panjenenganipun Mas MM jing kang wonten laladan Tegalombo
2: ayo kok
0: barang diri ngantos pedal samangke panjenenganipun ugi taksih sesarengan midhangetaken kiyaran ringgit purwa satarun atas
2: Hey! Hot! Hot! Boom! Oh! Hey! Hot!

sayang. Ponco payu, ponco payu, wisian mat gulingan limo. Bocleng bocleng dipangi plis laknat setan bodo kegojekan wong titian lutro masku mulai ten rojo tewaku. Ayah tokok tokok wonten dawuh lurai. Waduh kok waduh iki ono satrio kang manuhan nasales gawe geger buron alas agawe kaget barisan yang roto tenowo kok. Waduh ono satrio bagus sih kok uleng-ulengan ya kok. Mora coba sawangan mripate kok mripate lindri-lindri kaya netraku ya kok. Nggih pancen biayi bagus sih ngoten iku. Rambute kok sawangan kok. Rambute ngandan-ngandan ngorek maku ya kok. Nggih padha kali rambute sampean keriting. Irunge sawangan kok. Irunge mbangir kro kaya granaku ya kok. Mbangir kaya granaku ya kok. Kok. Nggih, sampeyan yo. Oh, togok iki senengane ngoso karo aku. Togok iki karo aku ngoso. Gaene nyeneni karo aku, gah aku togok. Gah aku kok. Oh, lambene buta kemenyek iram to. Buta kemenyek. Wengi-wengi timpo. Wegah aku kae. Togok iki gaene ngoso karo aku. Gah gok aku gok. Sampeyan niku sarwa beda dipadake kula nggih gumun sampeyan. Eh Gus Mandek. Ndak takoni sapa sing dadi kekasih. Yo le yo nang yo Gus. Ngaku buta-buta itu mumpating calip prat pulah muka yang manuk beranjangan tambuh kelawan aku. Ngaku disik sopo percik kamu ngendidang kamu. Walah, lu mau sasar pasane tangkau ini kecap durung bolokon junjung dongko barat. Jamak lumrah wayonon marganing madianing dedalan takon ganti tinakon tambuh kelawan aku. Aku kesetting Gusti Kunalendra Sangka Jumapala. Aku tetyo kala cengkong Puspanala aku eh. Kala cengkong Puspanala ya. Pamadyaning Pandhawa Janaka jenengku ya Raden Permadi. Arep nyandi Gus. Ojot mambuh marang wadi kumoro gage sumingkro bakal tak gawe liwat. Ora kena pacot kutu bali. Lilo bacot ora lirung ludo pare pekso. Ora weruh kawar kentenging denowo. Ora ana awer-aweran janur kuning. Ndas puto pating cepobok minangka kawar kentenging denowo. Ndak sampar rek mamunggu bet podo ndak pagas curiga denowo. To Pandhawa tata gati wisaya. Daksara maruta pawana pana maragana. Lena pangen jamu Gus. Lena pangen jamu. Arep apa buta? Lena pangen jamu sabet pangkumudha mrotoli palungmu.

हट जा।

练啊，哎，哦，啊，啊，啊，对，哎，我，我，我操，哎啊，我，对啊，我，我。Oh!

Hey! Woo! Now! Woo! Hey!

Good.

发，哎，再个，啊，哎呀，哎，哎，哎，啊，哎，啊，不，啊，哦，哎，啊，啊，不，哎。

Yeah.

satrio ke ojo melayu uti sembadani kelakon dadi pangane tenowo ana kene sambatum marang wong tua mulanang wadon kuat nadai pusakane Janaka tak guruni batangmu.

dan sembah nireng ulun kaprabo ring sang murabe ring ngarep pangarep sunama sidi bawana langgeng putuku hanantaraja sabda tinimbalan hyang nimbali swanipun kang wayah kula pun antarja antarja sawetara wanci putuku antarja mapan ana kahyangan sabda bumi ndak kanthi sekung nindake tapak yoga broto sekung anggone nindake sambung rasa kelawan gusti kang nyipto jagat ya kanthi laku kang mangku nunggit sira bakal bangkit amempar marang obaling kanakson lan bakal caket uripmu kelawan kabagyan kamulyan inggih yang sadaya kula inggih saking pituduh lan pitungkas paduka punden kula eyang pikulun hanonto buga wulingipun kake kelawan jeneng sira putuku antarja gandeng jeneng kita mono satriya muda tumaruna satriya muda tumaruna satriya satriya ning negara kuwi wajib memayu kayuwanen srana merangi kala murka ambrasta marang Durangkara tetulung marang sapadha padaning tumitah kanthi ya kuwi laku tanpa pamrih inggih ya sebaran dharmamu yungger kanthi mangkono mbok menawa caket kabagyanmu antarja inggih ngestaken dawuh eyang

Yo Arjuna mau sidi bawono langging Arjuna. Sejati ini penulun yang sabto bumi ki was dungkap sing dadi lakon kang sinandang poro mayahku pendowo limo. Iki mono pak wujud iki pacoban kang sinandang gelem ora gelem kudu dilakoni. Sabab lakon mono adili mung dilakoni. Iki was ngapur bote ini pangwasaning gusti kang mau kawoso kang mangkono. Iyo kan dipacoban kang dumadi iku sejatine bakal nglantarake salah sawijining keluarga Pandowo kang bakal antuk kabagyan lan kamulyan. Janaka inggih wonten dawuh. Yektine negara Jumapala mbiyen aran negara Tawing Narmada. Kuwi papane ratune Taksaka dijuluk Prabu Gangga Panawa. Mbiyen nate munggah kayiwangan nedya ngrebut panguwasa kadewatan nanging penulun kang bisa kuwawa mateni Prabu Gangga Pranawa. Sause kaya mangkono wis trep lan wis sak mestine yen to ratu sanadya balane sinung kemanden wujute upas. Kang mangkono ora geduga pun ulun pribadi nanging penulun duweni jago ya kuwi putramu dewing jangkar bumi masih Hanantarja kang bakal ndak dadiake jago nrenggulangi kridane Wadya Balasangka negara Jumapala.

0: kagete wong tuwa jumedhol saka Bantala.
1: Wah, terusap terusup. Ucah nom terusap terusup. Gawe kaget bae, slintat slintut.
0: Bekti kula Kyai Wong Prabu, ya nggir putu Kontorjo. Mundi dawasaken sanipun yang pikulun kula kedah nrenggulangi mengsah ingkang andhatengi negara Ngamarta Bagus. Sebaran dharmamu caket kabagianmu.

kabongan meneh. Wangune Pandhawa wis ngurung jagung jago. Ngurung jago. Wah, pendhita sengane gawe guyon. Wah, Pandhawa wangune wis ngurung jago ngelar kumbang. Ada teh wiring kuning ora seneng aku ngelar kumbang. Jenengmu sapa we? Antarja ana Pandhita Yaksa. Begawan Sinta Wirapa. Ora mbalekake pusakane pundin kuwi aja takon Duswanton wae bisa ngalahke Sinta Wirapa.

bareng. Apa romang sawo sing duwe upas sing mung kowe dhewe? Hmm. Sing duwe upas kowe mung kowe dhewe. Maju. Iki putu-putune dewa sing kagungan upas. Tibane upas wrayang mbuh dadi mulih.

0: bajune. Ayo, ora wataku tinggal gelanggang colong playu. Ora ginawe roso. Ayo, tandingono Sintawilopo. Tiban kemandinku pas merayang bu jadi muke.
1: Wah.

0: sapa, Gus?
1: Raden Antarja ana ratu ngamuk punggung. Prabu Sri Kalatendra ora nrimake patine bapa Begawan Sintawila Baya. Menang kelawan aku, apa sing dadi karepmu? Tak udaleni, yo tak.

jumbuh kelawan dawe yang pikulun pancene negoro mulo bukane nggone taksoko ratune malih wujud dadi taksoko sing sepuluh gede nih ya apa kue sing omong kue sing bisa malih taksoko sawangen ontor jauh kopi sodati nogo

coba kelawan nonton coba di sembadani bunga rambung. Waduh, aku tobat aku njalu urip jumbuh kelawan kang tak wedharake ngarep yen kowe bisa ngesorake marang Prabu Sri Kala Dento apa wae sing mbok sun bakal tak udaneni. Kundurna pusakane pepundhenku wujude pustaka jimat kalimasada.

0: 是过了东方。Terus pun di Kakang Prabu sekawit paduka kula penggangen paduka medhak dhateng negari Ngamarta. Anggen paduka laku cidra kalian para Pandhawa sekawit sampun kula mutaken anggen paduka mboten daringan dados aturipun rai paduka kula pun Ganggiwati.
1: Ya ya Ganggiwati yo, aku sanduduk kaluputan, aku darbe janji saguhan kelawan si Antarja. Ndak sawang Ganggiwati wis akhir dewasa pantes kamengku sipating muda utawa priya. Ndak rasa yo mung Antarja sing pantes dadi pangayomanmu. Derekno kadangku Antarja. Sira ndak pasrahke marang Antarja. Jeneng sira kudu swita ana ngarsane Antarja ing salami-lamine, salami-laminyo.
0: Inggih, ngestaken dawuh Koko Prabu.

0: Hey!
1: Oh! Ayo, aku randri make perkara wirange Ratu Gustiku. Ya, tungkak wita daunong.

0: go.
1: Ah, hey.
0: Foot, foot, foot, foot. Hey, yeah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinoma FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinoma FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinoma FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat? Selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah. Maka di Madinah itulah beliau dimakamkan, dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. Sebab kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaanmu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepadaku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya? Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar, benar. Kalau dibayarin, tahu dah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar. Pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muftadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar. Itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah maha pengasih dan maha penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya, tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada. Sikap mawas diri hilang. Sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat. Tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek. Diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fisyarri syarrum. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut itu datang. Menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang, rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat. Bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu lalu dilap, sedikit nempel debu terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat.
2: Yang sedang Anda dengarkan, Hasanah.

0: sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persis 9, RT 3. Saya kenal harga di restu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 harga list drop, selfish 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang udah enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya cium darah tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa ya, keju-keju itulah. Harga lilus 2 botol, selfie-nya 1.
2: 2 botol sama selfie-nya 1?
1: 1, yaitu.
2: Itu udah, berarti udah termasuknya lama minum agar lilus?
1: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
2: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum agar lilus?
1: Ya berhenti, karena sudah sehat. Makanya sekarang mau diulang lagi cari harga lilus.
2: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum agar lilus drop sama agar lilus selfie tadi, gimana rasanya?
1: Kayak kalau di badan itu enak, dan terus istilah keju-keju di kaki itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu loh, mana enak gitu.
2: Nah, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
1: Nggak ada, cuman itu, cuman darah tinggi sama kolesterol.
2: Sama mungkin dulu badannya sering keju-keju.
1: Nah, ya keju itu otomatis kalau petani ya, cuman itu.
2: Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah saya benar. Sehat.
2: Jadi sekarang
1: mau cari lagi agar lilus sama karsina mata.
2: Oke, Pak.
1: Untuk kesehatan itu.
2: Untuk kesehatan ya, Pak.
1: Ya.
2: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
1: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah harga lilus atau selfie. Saya udah enak dan terima kasih. Ya.
0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna manit ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat. Tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba walam yata'allamil ilma falaysa bita'ibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bita'ibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertaubat, juga bertaubat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus. Dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah dan diskusi-diskusi keagamaan, rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama. Sehingga dengan ilmunya, taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, "Wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bita'ibin." Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yardhal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertobat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan, isi aja gak ada kulitnya, kira-kira dimakan gak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya, pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film, kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. yang enggak pantas toh, enggak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti, jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian, lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertaubat. Selanjutnya Nabi bersabda, "Wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin." Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zahirnya sudah oke, menurut adat oke dia beradat. Niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, "Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih?" Beliau menjawab, "Karena Rasulullah khuluquhul Quran." Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur, artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, wa man taba wa lam yatasaddaq fa laisa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertobat, kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Di kadang-kadang ngelihat nunduk istighfar, melotot lagi istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali, nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Laka wasaniyatu alaika, ini dalam menjaga mata.

saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu, tidak merasa kesulitannya tidak pernah terselesaikan. Dan yang ketiga, fasilitas yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak pernah mereka sangka-sangka, dari jalan yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah fasilitas ketiga yang diberikan Allah kepada orang yang gemar istighfar. Rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bimakna al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan, yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur, rezeki. Istri, rezeki. Anak, rezeki. Pangkat dan jabatan, rezeki. Termasuk duit, juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah.

0: padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, 4. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya. Sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir. Dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan. Dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Sehingga di mana ada kebaikan, dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi. Sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia, dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah. Sehingga timbul rasa syukurnya. Bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya yang keempat, tanda orang bahagia itu, dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan, rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya 4, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih, akhirnya kalau ingin berbuat dosa, enggak dimikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang. Makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik,
1: ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas, panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, tidak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji enggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus enggak ada malunya. Rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Enggak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu Bapak Ano yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertaubat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertaubat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Remaja Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: yang cuman menemani besti-besti aja ya kan, tapi bukan selingkuhan. Tiba-tiba banget gitu ya, pagi-pagi udah ditemenin barengan apa namanya, aku mau apa atuh gitu kan. Iya, cuman pacar gelang. Jangan dong. Jangan ya besti, gak boleh seperti itu. Akhirnya masih semangat ya besti tayang, sambil diasikin juga bareng radio kesayangan kamu ini setiap harinya bersama Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium. Ini gimana kabarnya? Biasinya udah habis belum besti? Kalau udah nipis banget, udah mepet banget, maksudnya nipis gitu ya, udah tinggal titik terakhir, besti langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Mau COD boleh banget, kirim ekspedisi boleh, silakan bisa hubungi call center, sekalian kita konsultasi gratis ya di 0831 760 600 ya. Yang pagi ini mau gabungan barengan Vina juga boleh banget, biar makin asik, biar makin goyang paginya, biar makin asik, biar makin goyang. Aku mah apa tuh, nggak tahu dah ya besti ya, yang penting mah bisa goyang aja pagi-pagi tuh, sambil nemenin besi-besi yang lagi pada bertempur di medan dapur. Bu ibu semangat atuh ya kan, aku mah semangatin doang. Tenang aja, walaupun ibu-ibunya lagi pada galau, tenang aja, aku bakal nyemangatin terus ya. Pokoknya sampai tuntas acara nanti besi, kamunya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus bareng Ervina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Semangat Dangdut Pagi,
2: Semangat Dangdut Pagi,
1: Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

Masih barengan Vira BSD di Senam Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biasis ya. Gaya Herbal Tetes Premium masa kini. Semangat selalu paginya sambil diasikin bersama lagu-lagu sedap pilihan ya. Di suasana paginya biar makin asik lagi, biar makin semangat juga menemani suasana pagi BSD semuanya yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Ada juga yang sepertinya yang sudah OTW di perjalanan, hati-hati di jalan saja ya. Gak usah kebut-kebutan, yang penting santai-santai saja. Terus habis itu sampai deh di tempat tujuan ya. Tapi kalau udah waktunya mepet baru deh ngebut banget ya kan. Iya, biasanya nih ya Besti, kalau misalkan kita tuh lagi perjalanan terus kita ketemu sama orang yang ngebut, itu antara dia itu kebelet atau juga biasanya dia itu telat. Siapa yang sering banget begitu? Ya ampun, Vina pernah Besti begitu juga ya kan. Ayo cepet ngebut, disuruh ngebut, ya udah gak tahan lagi. Siapa yang punya pengalaman begitu juga? Ya ampun, jangan gitu ya Besti, ya gak boleh. Ya mau gimana juga, orang panggilan alam ya Besti ya. Mau di apa namanya, mau jangan-jangan yang kan gak bisa, orang itu panggilan alam, gimana sih Vina nih? Ya udahlah kalau begitu gak apa-apa ya Besti. Kalau bisa sih sebenarnya kita sebelum pergi ya begitu. Tapi kan nggak tahu juga, orang namanya panggilan alam, kapan aja di mana aja biasanya dipanggil. Akhirnya kalau begitu Besti, terima kasih untuk yang masih setia bersama Vina pagi ini, yang lagi pantengnya melalui streaming www.radiotriramafm.net atau juga melalui radio FM ya. Enaknya tuh melalui radio FM terus digedein gitu kan. Paling mantep banget ya, apalagi di mobil gitu ya, suaranya dimantepin, tambah nampol. Tapi jangan lupa juga ya Bes, untuk pagi ini selalu konsumsi terlebih dahulu Biasis Sihaganya jamu tetes atau herbal tetes premium masa kini yang benar-benar kekinian banget, terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti mengkudu, ada habatus sauda, terus kemudian juga ada rumput teki, kayu manis, terus ada buah bit, dan gak ketinggalan juga di dalamnya itu ada kandungan yaitu mineral laut dalam yang sangat luar biasa sekali ya untuk kesehatan tubuh kita. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Besti, Biosis Siaga ini tuh sebenarnya suplemen gitu ya, suplemen kesehatan berbasis postbiotik hasil dari proses fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti yang udah Vina sebutkan tadi, ada buah mengkudu, habatus sauda, kayu manis, hingga mineral laut dalam, buah bit, terus kemudian rumput teki, dan lain sebagainya. Yang menariknya lagi Besti, karena sudah melalui proses fermentasi itu ya, yang matang banget, dan kandungan di dalamnya kan menjadi lebih aktif kan, dan lebih mudah banget dimanfaatkan oleh tubuh kita. Bahkan kita juga tahu ya, bahwasanya cara kerja dari Biosis Siaganya itu menyeluruh banget, bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, mendukung daya tahan tubuh, serta membantu proses detoksifikasi alami. Bahkan nih ya Besti, bagi kita yang sering banget merasa kayak cepat lelah gitu kan, setelah seharian bekerja merasa lelah banget, pencernaan kurang nyaman, kemudian juga sedang dalam masa pemulihan, Biosis Siaga ini bisa jadi pilihan pendamping yang tepat banget untuk kesehatan tubuh kita ya. Dan supaya rasa lelah kita itu terbayar karena kita sudah konsumsi Biosis Siaga ini ya. Yuk Besti, dapatin Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini di radio kesayangan kamu ini. Bisa COD, pesan antar, dan kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi. Bisa banget, boleh banget ya sayang. Dirutinkan konsumsinya, insya Allah hasil nyatanya akan dirasakan ya. Sudah banyak banget Besti kita juga yang merasakan bahwasanya Biosis Siaga ini salah satu herbal yang paling tepat banget, kekinian banget, dan bisa menjaga tubuh kita dari dalam, dan penyembuhan dari dalam juga. Bahkan ada juga yang merasa kayak setelah minum Biosis ini enteng banget, dan detoksifikasinya tuh melalui buang air besar atau buang air kecil ya, dan bisa juga melalui keringat Besti. Jadi membersihkan racunnya itu melalui kita buang air besar atau mungkin buang air kecil, dan juga keringet-keringet kita yang keluar gitu ya. Ada yang sampai berkecucuran gitu kan, berkecucuran gak tuh. Ada juga yang sampai kayak mandi katanya setelah minum Biosis ini. Gak apa-apa, it's okay. Itu adalah salah satu tanda bahwasannya tubuh kita itu sudah mendetoksifikasi, yaitu melalui keringat yang kita keluarkan setiap harinya. Bayangin aja kalau kita gak keringat, berarti kita gak sehat dong ya kan.
Jadi gak perlu khawatir ya untuk keluarga sehat semuanya. Kalau misalkan kita mengeluarkan keringat yang cukup banyak sekali setelah minum Biosis Siaga ini, it's okay, no problem. Itu adalah salah satu detoksifikasi alami tubuh kita dari kita konsumsi Biosis Siaga ya. Dan untuk kali ini juga Vina mau absenin dulu besi-besi kesayangan aku yang sudah pada bergabung barengan Vina di WhatsApp-nya, atau juga yang sudah menyatu barengan Vina dengan komentar ya di statusnya. Ada siapa aja kira-kira, coba aku mau absenin dulu satu persatu ya. Ada Mbak Tari dari KNPI, selamat pagi saja, semangat selalu beraktivitasnya. Ada Ibu Paratiah juga dari Taman Fajar, selamat pagi. Pak Herman dari Kecubung Raya, gak ketinggalan juga ada besi kita dari SB8, ada Mbak Poni. Iya, terima kasih Mbak Poni. Mae Mas Parno dari mana nih? Oh, ternyata ini ada salah satu konsumen lama sekali ya. Alhamdulillah sudah dapetin produk-produknya. Ada Pak Pardi dari Pramuka juga, terima kasih. Kemudian Pak Wahyudi dari Bandar Agung, terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Bapak Sumadi dari Padang Dalam juga sudah hadir pagi ini barengan Vina. Gak ketinggalan ada Bu Suryati dari Pakuan Aji ya. Terima kasih, sehat selalu ya Ibu. Terus ada Bapak NN. Aku tahu pasti ini dirahasiakan ya. Terima kasih deh dari Campang Raya, ini dari wilayah Bandar Lampung yang udah diantarin sama Neng Krisna. Terima kasih ya Bapak NN, masih dirahasiakan ya. Biar kuat kayaknya mah itu. Ada juga ini Bu Suratmi dari Metro Selatan, terima kasih ya. Terus gak ketinggalan ada Ibu Tuminem dari 16C Mulia Jati, terima kasih. Ada Mbak Jamin dari Banyumas juga. Terus gak ketinggalan ada Pak Oyo dari Nabang ya. Dari Nabang, mana nih Nabang tuh? Oke lah kalau begitu. Mbak Sri dari Plongkowati juga terima kasih. Bude Surati ya dari Plongkowati juga nih. Terus ada Pak Mule dari Margo Toto, terima kasih, sehat selalu ya. Pokoknya buat besi-besi yang sudah pada dapetin Biosis Siaganya. Ini ada Ibu Sutarni ya, dari Tanjung Kencono yang sudah dapetin Biosis Siaganya. Terima kasih ya besi-besi tayang, selalu percayakan Biosis Siaga menjadi solusi tepat untuk kesehatan tubuh kita dari dalam dan penyembuhan segala macam penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Nanti kita kalau balik lagi, kita nanti bakal ngebahas seputar apa ya. Nanti aja deh, biar langsung kita bahas ya besti ya, biar bestinya juga penasaran kira-kira apa yang bakal kita bahas hari ini. Makanya buat tayangku gak usah kemana-mana, tetap di sini aja barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium. Masa kini kita goyangin lagi yuk besti, barengan dari Boyen, goyang gemoy. Mau gak sih? Iya, soalnya Vina udah gemoy. Yang belum gemoy, ayo gemoy bareng. Ha ha ha.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

lihat apa enggak kira-kira. Hei Besti, ada yang ngecemilin basreng Besti. Hayo ketahuan. Basreng itu apa sih Mbak Vina? Basreng itu bakso goreng ya, yang pedas daun jeruk itu kan. Ketahuan deh Besti ya. Iya, hati-hati loh. Pagi-pagi udah makan basreng apalagi yang pedas banget gitu kan, sepedas omongannya tetangga. Iya Besti, makan basreng itu emang enak sih, tapi kalau berlebihan itu bisa beresiko menyebabkan gangguan pencernaan. Bisa jadi mah atau bahkan asam lambung dan juga GERD. Aduh, bahaya banget itu ya. Dan kerusakan gigi juga loh akibat teksturnya yang keras ya. Kan basreng itu kan ada yang keras, ada juga yang mungkin renyah gitu ya. Tapi gak mungkin juga ada yang lembut. Gak mungkin ya. Bahkan bisa juga hipertensi karena tingginya natrium atau garam ya Besti ya. Dan kenaikan berat badan juga. Waduh, gimana ini? Apa kabar pecinta basreng ya? Vina juga pecinta Besti, tapi Vina juga mengenal waktu kalau misalkan mau makan basreng. Enggak di pagi-pagi gini juga ya kan. Dulu Vina pernah waktu ngekos ya Besti. Itu karena belum ada lauk sama sekali ya, tapi udah lapar banget. Ya udah, alhasil Vina beli basreng aja yang biasanya dijual kemasan biasa kecil gitu ya. Dulu satunya itu 5 ribuan. Sekarang ini kan ada yang kemasan 5 ribuan, ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu gitu kan. Kemasannya itu kan gede-gede ya. Kalau dulu masih yang kemasan 1 ribuan gitu Besti. Vina cuma beli 5 ribu doang buat ganjal perut ya, dimakan sama nasi. Ya ampun, ngenes banget dulu waktu Vina ngekos. Bener-bener itu hal yang paling Vina inget banget sih. Jadi kalau misalkan Vina tuh disuruh ngekos lagi, gak mau. Gak mau pokoknya mah ya Besti ya. Iya. Gak mau pokoknya mah ya Besti ya. Iya. Iya.

paling belakang sendiri ya Besti, itu sakit banget ya. Terus kemudian ngerasa kayak ngilu-ngilu gitu kan. Ternyata memang kalau misalkan kita makan basreng berlebihan itu bisa mengalami gangguan kesehatan gigi. Teksturnya kan sangat keras ya Besti, kalau basreng itu dapat menyebabkan gigi patah atau juga pecah. Aduh, bahaya benar ternyata ya, apalagi kalau misalkan gigi kita udah lapuk lagi. Terus bisa juga masalah pencernaan dan lambung, karena bumbu pedas kan biasanya basreng tuh emang ada yang pedas ada yang enggak, tapi biasanya paling digandrungi banyak orang itu adalah bumbu yang pedas dan berminyak berlebih ya, memicu nyeri ulu hati, kembung, hingga masalah GERD. Kalau udah GERD itu udah parah banget Besti, kita udah gak bisa lagi makan yang pedas-pedas ya. Makanya harus benar-benar dijaga banget kesehatan lambungnya dengan makan-makanan yang sehat ya, gak boleh kita makanan sembarangan. Terus kemudian bahaya dari kita konsumsi basreng yang berlebih itu ternyata bisa ke penyakit jantung dan ginjal. Aduh, gimana Besti tanya, ngeri banget ternyata ya. Ya iya, makanya jangan banyak-banyak makan basreng, boleh tapi gak boleh banyak-banyak. Terus juga ternyata dari penyakit jantung dan ginjal ini karena memang ada kandungan garam atau natrium yang tinggi yang ada di dalam basreng ya Besti ya, yang bisa memicu darah tinggi atau hipertensi dan bisa juga merusak fungsi ginjal dalam jangka waktu panjang. Aduh, emang ini nih ya, anak-anak kecil aja udah pada doyan banget loh makan basreng. Bu ibu tolong ya diperhatiin anak-anaknya, kalau bisa kita mah dibawain apa namanya jajan dari rumah yang emang kita ketahui aja, daripada dia itu harus jajan di luar sana. Kan sayang banget ya sama anaknya kalau jajannya sembarangan, minum-minuman yang gak sehat, makanan yang gak sehat, yang pada akhirnya berujung pada permasalahan ginjal. Banyak banget loh anak-anak di luar sana yang sudah mengeluhkan permasalahan ginjal. Bukan hanya orang dewasa aja, tapi anak-anak bisa mengalami hal itu ya. Jadi kalau bisa kita benar-benar melarang, dan ya kita sendiri juga jangan makan itu, nanti takutnya anak-anak ikutan. Bisa juga kelebihan kalori Besti, karena basreng memiliki kalori sangat tinggi banget yang dapat meningkatkan resiko obesitas. Pantes aja ya Vina mah makin gemoy, ini gimana tolong. Dan ada resiko juga yang selanjutnya karena memang ada bahan tambahan ya Besti, kalau misalkan kita beli di luar sana itu ya, kalau misalkan ngolah sendiri sih it's okay ya Besti ya, mungkin kita bisa tahu oh ternyata tuh nggak sampai lama gitu loh basreng itu. Tapi kalau misalkan kita beli seperti online, kan udah banyak banget ya yang menjual online, itu ternyata ada kandungan pengawetnya seperti asam benzoat ya, melebihi batas itu dapat memicu alergi, sesak nafas, terus kemudian gangguan metabolisme tubuh ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita makannya setiap hari. Pilih basreng dengan tekstur yang mungkin lebih apa ya, jangan sampai yang terlalu apa namanya Besti itu jangan terlalu keras banget gitu kan, yang renyah-renyah aja. Terus kemudian kita juga harus mengecek labelnya untuk memastikan adanya izin BPOM atau enggaknya ya di kemasan basreng tersebut ya. Pecinta basreng harus hati-hati sih, Vina juga harus hati-hati Besti, karena Vina juga pecinta basreng banget. Dan Vina tuh hanya mau beli basreng yang benar-benar apa ya, yang diolah sendiri gitu loh Besti. Jadi gak yang diolahnya tuh kayak misalkan kita beli online itu jarang banget Vina. Lebih ke apa ya, kayak ke lokal aja gitu loh yang biasanya dijual. Misal kalau misalkan di wilayah Besti ada yang menjual basreng tersebut, atau mungkin kerupuk yang biasanya dibuat basreng, itu kan biasanya ada yang orang pinter buatnya ya. Nah itu kan jadi produksinya di rumah kan. Nah kita langsung aja tuh beli ketika dia mengemasi, kan kita tahu ya kan. Dan itu gak mungkin ada pengawetnya, pasti dia itu awet karena memang dia renyah ya kan. Jadi aman-aman aja sih menurut Vina kalau misalkan Besti belinya di tempat-tempat yang memang ada di sekitar rumah kita gitu ya. Tapi gak boleh keterusan dan juga gak boleh sering-sering juga, karena pedes banget ya Besti, dan itu akan melukai lambung kita. So buat Bestiku sayang, gak boleh makan basreng berlebihan ya, harus benar-benar diperhatikan. Apalagi pagi-pagi gini udah makan basreng, pedes pol gitu kan, kepriben. Jangan ya, jangan. Kalau bisa kita makan sayuran aja ya. Sayur apa? Sayur terong. Seperti lagu yang makan Vina puterin di pagi ini. Gimana sih? Ya, terong tuh enak loh Besti ya kan. Terong di balado gitu kan. Atau mau terong dicabein, boleh banget ya. Dari satu situ.

Badri ya. Dengan Terong dicabein, ya ampun salah-salah mulu dari tadi mau nyebutin. Ya udah kita koyangin aja ya Besi ya, mending makan terong aja daripada makan basreng yang pedes sepedes omongan tetangga.

kasih untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina ya. Sayang banget waktunya kok udah habis. Ini gimana Besi? Tapi tenang aja, di sini ada program selanjutnya yang bakal nemenin Besi-besi semuanya ya. Sampai di sini dulu Vinanya. Udahan ya Besi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Taya.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara dikemas.